0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampangan data di Capil maupun data di BI, di Ampes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, nomor 80.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sih diskusi itu?
4: Belum, ya masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi, sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga

Ya, ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan

0: kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
3: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV.

0: Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pagi hari ini saya ingin mengajak Anda berpartisipasi, berkomentar, memberikan saran ya terkait dengan MTQ 2026 yang terselenggara di Kota Semarang, kota kita tercinta. Bagaimana menurut Anda pengamanan yang tepat agar bisa nyaman untuk peserta dan juga masyarakat? Boleh gabung pada kesempatan pagi hari ini di 0816666886 atau boleh juga telepon ya. Saya tunggu di 0248316686. Bagaimana menurut Anda cara menjamin kelancaran mobilitas peserta dan masyarakat dalam MTQ Nasional 2026 ini di Semarang?

pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadir dialog Semarang Menyapa Pagi mengenai MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang yang menjamin kelancaran mobilitas peserta dan masyarakat. Nanti kita akan bincangkan dari segi keamanan jalan begitu ya, bersama PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan bagaimana memang analisis dari perdagangan ahli muda di Seperindak Jateng mengenai MTQ Nasional 2026 kali ini. Lantai online WhatsApp tentu saya buka untuk Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, ngobrol langsung dengan narasumber pada kesempatan pagi hari ini, atau yang mungkin memberikan saran-saran agar semuanya bisa berjalan lancar, boleh di 024-831-6686 atau di 081-6666-886.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang

Info Pro 1. Kondisi vegetasi di sekitar Gunung Merapi yang mengering selama musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di lereng gunung. Material dari guguran awan panas tersebut beberapa kali telah mampu membakar vegetasi di sekitar Merapi. Kepala BPPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi tersebut saat ini sangat kering karena sudah cukup lama tidak mendapatkan hujan. Situasi tersebut membuat api lebih mudah membesar apabila terdapat pemicu. Potensi kebakaran tersebut bukan sekedar kemungkinan, dan dalam beberapa kejadian guguran maupun awan panas yang bergerak cukup jauh telah membakar vegetasi karena material yang dibawanya memiliki suhu sangat tinggi. 5 atlet panjat tebing Indonesia bertolak menuju negara Tiongkok untuk mengikuti kompetisi World Climbing Series. Para atlet nasional tersebut akan bersaing pada nomor speed dalam kejuaraan yang berlangsung di Guiyang. Rombongan kontingen Indonesia dijadwalkan bertolak dari tanah air Rabu 9 September 2026. Pelaksanaan World Climbing Series di Tiongkok akan bergulir resmi mulai tanggal 11 hingga 13 September 2026.

0: Beberapa hari lagi Kota Semarang kedatangan banyak peserta MTQ Nasional 2026 ya. Berbagai pihak sudah mulai bersiap mendengar bagaimana menjamin kelancaran mobilitas peserta dan masyarakat. Pagi hari ini kita akan bincangkan bersama pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kadisub Provinsi Jawa Tengah Agung Pramono ATDMT. Selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi Mbak Silvi ya.
0: Iya Silvi di studio. Kabar baik ya, sehat ya Pak Agung ya.
1: Pagi. Siap,
0: yes, alhamdulillah. Pak Agung, kurang dari 2 hari ini pelaksanaan MTQ Nasional 2026 akan berlangsung dan pasti didatangi oleh ribuan peserta juga di wilayah Kota Semarang. Sejauh ini Pak Agung, bagaimana kesiapan transportasi Jawa Tengah menyambut MTQ Nasional 2026? Silakan.
1: Yes, Mbak Silvi, tentunya Dinas Perhubungan mempunyai tugas yang sangat berat nih. Karena terkait dengan transportasi.
0: Betul.
1: Dalam penyambutan MTQ Nasional 2026 ini. Artinya bahwa kita dari sisi transportasi harus siap dan harus bisa memaksimalkan, mampu melayani semua kafilah yang dari berbagai provinsi di Indonesia, dan kita juga sudah menyiapkan armada-armada untuk kelancaran mereka dalam mobilitas. Baik itu dari awal kedatangan, nanti ada event-event yang dari tanggal 13 sampai tanggal 18 dan sampai kepulangannya Mbak. Mm-hmm. Jadi kita sudah siapkan kira-kira nanti untuk mendukung kelancaran transportasi ini kita ada 15 bis dengan kapasitas 50 seat, ada truk untuk barangnya. Mm-hmm. Dan high-end, Mbak. Jadi ada beberapa unit yang kita siapkan, sekitar 63 unit, kapasitas 14 seat untuk high-end itu, yang nanti dikelola oleh masing-masing LO.
0: Pak Agung, ini kan dijadwalkan siapkan, juga?
1: Ya,
0: dijadwalkan juga kan Presiden Republik Indonesia juga hadir ke Kota Semarang ya. Ada persiapan khusus kah, Pak Agung?
1: Kalau itu kita siapkan, Mbak. Jelas itu. Karena kita sudah koordinasi untuk semua pengaturan. Juga dalam hal pengamanan di lapangan. Terus kita ada rekayasa manajemen di lalu lintasnya. Kita juga siapkan untuk kelancaran di venue-venue. Dan semuanya kita siapkan, Mbak.
0: Jadi pengamanan lalu pelayanan kepada peserta itu juga dipersiapkan dengan baik begitu ya Pak Agung ya?
1: Ya, begitu, Mbak.
0: Kalau untuk koordinasi, berarti kan ini Disub Jateng juga berkoordinasi dengan Disub Kota Semarang dan juga kepolisian. Sampai saat ini bagaimana ya, Pak Agung? Silakan.
1: Kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi ya Mbak ya dengan Disub Kota Semarang juga dari Polrestabes terkait dengan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas yang nanti akan kita terapkan Mbak dalam rangkaian kegiatan MTQ. Sehingga kita juga sudah melakukan simulasi-simulasi, artinya kita harus bisa mengantisipasi adanya kemacetan, adanya tamu-tamu undangan dan banyak peserta yang memang harus kita layani untuk mereka bisa lancar ke tempat tujuan. Juga kita harus merekayasa ketika nanti ada pawai, ada pembukaan dan sebagainya. Dan konsentrasi kita ada di Simpang Lima, Mbak.
0: Jadi konsentrasi terpusatnya apalagi pembukaan juga di Simpang Lima juga ya, Pak Agung?
1: Siap, ya, Mbak. Yeah.
0: Tapi
1: terus
0: kalau
1: kita juga bekerja sama dalam pembagian tugas personil kita. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Polrestabes juga nanti dibantu dari Satpol PP, dan kita juga sudah bagi tugasnya masing-masing di titik-titik yang memang itu nanti kita lakukan pengaturan.
0: Pak Agung, kalau kita juga edukasi atau mungkin sosialisasi begitu ya kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang agar mungkin ketika akan melakukan aktivitasnya ini bisa menghindari kepadatan. Peta titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan selama MTQ berlangsung di mana saja, Pak Agung?
1: Dari rangkaian kegiatan MTQ ini, Mbak. Yang paling kita harus antisipasi pada saat pawai, Mbak, ya, yang nantinya diselenggarakan pada hari Sabtu itu.
0: Tanggal 12
1: Sabtu,
0: berarti ya.
1: Tanggal 12. Di mana pawai itu kita bergerak dari Balai Kota menuju ke mana Tugu Muda, belok kiri ke Pandanaran, terus kita masuk ke mana Koni apa Tri Lomba Juang, nanti menyusuri sampai ke Taman Indonesia Kaya, terus kita finish di kantor gubernur. Jadi mungkin itu ketika acara itu mungkin rekayasa lalu lintas juga kita terapkan. Nanti kita dibantu oleh Satuan Satlantas di Polrestabes, juga di Subkota, dan kami himbau pada masyarakat untuk bisa memaklumi terkait dengan acara ini, kemungkinan terdampak juga terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar pusat kota ya, Mbak, ya.
0: Oke. Itu dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak Agung, akan dilakukan rekayasa lalu lintas, dan jalan mana saja yang akan ditutup, Pak Agung?
1: Kira-kira nanti pagi sampai menjelang siang ya, Mbak, ya. Karena kita lanjutkan nanti di sore itu juga ada pembukaan. Pembukaan itu kalau misalnya memang nanti di Bapak Presiden bisa hadir, jadi itu mungkin kita harus menyiapkan rekayasa lalu lintas juga. Ada penutupan-penutupan yang sekiranya di sekitar Simpang Lima konsentrasinya, jadi kita harus mengamankan jalan-jalan masuk yang arah ke Simpang Lima.
0: Ketika Pak Presiden hadir malam harinya, mungkin ada penutupan kembali atau memang dipastikan ada penutupan kembali ketika pembukaan MTQ ini berlangsung malam hari, Pak Agung?
1: Iya, Mbak, kita rencanakan ada penutupan kembali.
0: Jadi penutupannya seperti Car Free Day itu ya, di depan Ahmad Yani ya?
1: Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang kita terbatas dari sasi di sana. Jadi kita lakukan semacam kita melakukan Craft Free Day setiap minggu.
0: Oke, itu berlangsung hanya hari Sabtu atau selama MTQ berlangsung atau gimana, Pak Agung?
1: Selama hari Sabtu aja, Mbak.
0: Hari Sabtu ya, jadi tanggal 12 September
1: karena,
0: itu.
1: Karena selama MTQ nanti kan tersebar ya.
0: Iya, venue-nya ya.
1: Venue-nya, jadi kita nggak masalah untuk lalu lintasnya karena kita juga bisa hanya memikirkan pengamanan pelayanan kelancaran yang ada di sekitar venue.
0: Baik, Pak Agung, beberapa titik ini kan apalagi itu hari Sabtu ya, biasanya warga kota Semarang ini kan juga melakukan perjalanan tersebut. Untuk melihat kondisi-kondisinya, apakah bisa terpantau di sosmed atau CCTV atau gimana, Pak Agung?
1: Kita sebenarnya sudah sampaikan nanti, Mbak, kita sebarkan di sosmed terkait dengan pergerakan berapa pola rekayasanya, nanti kita sebarkan ke masyarakat biar masyarakat juga mengantisipasi dalam hal bepergian ataupun nanti bisa mengantisipasi terdampak dari kegiatan ini, Mbak. Kita sebarkan, kita umumkan, kita sosialisasikan lebih awal, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Agung, setelah ini kita akan undang pendengar untuk bergabung, boleh ya, Pak Agung ya? Kita akan jeda terlebih dahulu. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda yang mau memberikan pertanyaan kepada Pak Agung Pramono, begitu ya, sebagai PLT Kadisu Provinsi Jawa Tengah, atau memberikan saran agar nanti semua kegiatannya bisa lancar, aman untuk peserta dan masyarakat. Setelah yang satu ini di 0248316686 atau di 0816666886.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang menjamin kelancaran mobilitas peserta dan masyarakat. Masih bersama pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kadisub Provinsi Jawa Tengah, Agung Pramono. Selamat pagi Pak Agung, masih bersama kami ya Pak Agung ya.
1: Selamat pagi Mbak, ya.
0: Oke, ya. Pak Agung, kalau tadi itu kan untuk mobilitas masyarakat mungkin yang menggunakan kendaraan pribadi begitu ya. Kalau transportasi umum ini Pak Agung, apakah juga akan dilakukan pemindahan jalur mungkin dari Trans Semarang dan angkutan umum lainnya Pak Agung?
1: Ya, kalau angkutan umum menyesuaikan Mbak. Jadi tetap kita tetap mengikuti apa rekayasa lalu lintas yang sudah kita tetapkan. Jadi angkutan umum juga terdampak. Mm-hmm. Jadi tapi kita sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di subkota Semarang terkait dengan Trans Semarang yang memang wilayah operasinya di Semarang, Pak.
0: Mm-hmm. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Agung dari pendengar kami, dari Ibu Ika di Pekunden. Wah, saya salah satu yang mungkin sangat terdampak karena wilayah rumah saya dekat sekali dengan Simpang 5. Pak, memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, jangan asal tutup jalan ya Pak. Silahkan menanggapinya Pak Agung, dari Ibu Ika di Pekunden.
1: Ya, pastinya kalau misalnya itu warga yang memang di sekitarnya pasti ada apa namanya kebijaksanaan sendiri ya Mbak ya. Mm-hmm. Terkait dengan keluar masuknya mereka sebagai warga di sana. Nanti kita tetap ada petugas yang mengatur Mbak. Jadi kita bantu untuk bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Enggak masalah itu Mbak.
0: Oke. Kalau untuk venue-venuenya yang juga menjadi titik potensi mengalami kepadatan itu di mana saja Pak Agung, agar masyarakat juga mungkin yang akan beraktivitas di wilayah tersebut bersiap-siap.
1: Kita ada 12 venue ya Mbak yaitu, mm-hmm. Tapi terbagi 4 lokasi. Jadi Semarang sebentar saya lihat dulu datanya.
0: Mm-hmm. Saya juga Jadi kan mereka yang mungkin akan melakukan aktivitas di wilayah tersebut mungkin bisa menyiapkan diri, bisa lebih pagi mungkin, atau ada persiapan-persiapan lainnya yang dilakukan masyarakat begitu.
1: Kalau secara menyebar ini ya kita lihat masih aman sih Mbak. Kalau misalnya kita lihat di venue kayak seperti di Masjid Agung itu, terus ada di dinas. Rumah Dinas Wali Kota, ada di Studio Kreasi PPVP Kemenaker, terus ada di Kanwil Kemenak.
0: Kemenak ya?
1: Jadi semua tersebar dan kelihatannya tidak banyak mempengaruhi kondisi di sekitarnya. Mm-hmm. Dan kita juga di sana lakukan pengaturan juga Mbak. Di mana kantong-kantong parkir yang sudah kita siapkan sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi insya Allah masyarakat masih bisa lancar dalam mobilitas di sekitar venue-venue yang ada di yang nantinya untuk MTQ Nasional.
0: Paling sedikit terhambat atau mungkin sangat padat itu di Masjid Agung ya Pak Agung ya, karena kan jalannya cukup kecil dan sedang dilakukan perbaikan juga ya Pak Agung.
1: Iya. Nanti kita tempatkan petugas di sana, Mbak. Terus satu lagi yang venue yang di Batu Rahman kan juga di pusat kota ya itu ya. Mm-hmm. Ya agak harus ekstra untuk pengaturannya, untuk baik. Pengamanannya, Mbak.
0: Tapi sudah disiapkan kalau petugas-petugas ya, Pak Agung ya.
1: Siap nih.
0: Mm-hmm. Kalau di wilayah Kakanwil Kemenang relatif aman ya, karena jalurnya memang cukup lebar ya, Pak Agung.
1: Aman Mbak, itu Mbak.
0: Oke, ada beberapa.
1: Di Gedung Semeru PP2 KLK Semarang juga aman itu di daerah timur.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Gak masalah Mbak, kita selalu siap untuk tugas kita di lapangan.
0: Mm-hmm. Berarti berkoordinasi juga dengan kepolisian kah untuk menjaga lalu lintas tersebut?
1: Iya, kita selalu koordinasi dengan teman-teman atau rekan-rekan di Polrestabes, Satlantasnya, dan teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Semarang.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Agung, ada pertanyaan lagi ini dari Andi Setiawan di Semarang. Selamat pagi Pro 1, Pak ingin tahu kalau kita memantau CCTV itu dari Dishub sudah ada belum tidak ya Pak, agar ketika kita melakukan perjalanan bisa memantau apakah kondisinya macet atau tidak. Silahkan Pak Agung.
1: Oh, kalau dari Dishub kita bisa dipantau ya dari ATCS-nya Kota Semarang, Mbak. Nanti kita sampaikan ya kalau misalnya link-nya. Tapi kan masyarakat sudah paham ya untuk apa namanya melihat kondisi lalu lintas yang di Semarang menggunakan ATCS yang ada di Kota Semarang.
0: Baik, nanti langsung saja cari ATCS Kota Semarang. Baik Pak Agung, untuk menutup jumpa kita pagi ini, himbauan Dishub nih kepada masyarakat wilayah Kota Semarang selama MTQ berlangsung 2026, silahkan.
1: Siap, iya Mbak. Tentunya ya kita himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Semarang, mari kita dukung ya Semarang akan juga pelaksanaan MTQ nasional ini. Karena kita juga event ini juga dari tahun 47 tahun yang lalu itu baru kita bisa melaksanakan di Semarang. Tentunya event ini juga menjadi gambaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kesuksesannya. Jadi kita sambut, kita dukung, kita semarakkan MTQ nasional ini, dan warga Semarang juga bisa memaklumi ketika event ini berjalan ada hal-hal yang harus kita maklumi terkait dengan penyesuaian dan pengalihan rute dan sebagainya. Nanti ya tetap paling tidak ada dampak, tapi kita pahami bahwa kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang memang harus kita dukung bersama-sama untuk kelancarannya, Mbak.
0: Baik.
1: Himbauan kami.
0: Terima kasih Pak Agung pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita update kembali kalau sudah berlangsung MTQ Nasional 2026-nya ya Pak Agung ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Selamat bertugas kembali Pak Agung.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar di segmen pertama, keamanannya sudah jos begitu ya, sudah mantap untuk menyongsong MTQ Nasional 2026. Tinggal beberapa hari lagi, bahkan seluruh pihak sudah mulai bersiap. Kalau ke wilayah Simpang 5 Kota Semarang, ini di lapangannya sudah dari seminggu itu ya. Dibangun venue yang luar biasa untuk pembukaan pada 12 September 2026. Dan memang dijadwalkan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan membuka MTQ Nasional 2026 di wilayah Kota Semarang. Tapi bagaimana tentang pameran Expo UMKM dalam rangkaian MTQ Nasional 2026? Nanti kami akan hadirkan di segmen kedua Dialog Semarang Menyapa Pagi bersama analis perdagangan ahli muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Nila Ayu Paramitasari SE. Nanti tentu Anda bisa bergabung selain satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita update dulu informasi dari reporter KB ya, masih mengenai MTQ nasional yang akan segera dimulai. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang siap sambut kafilah MTQ nasional ke-31. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang bersiap menyambut kedatangan kafilah dari berbagai provinsi se-Indonesia. Mereka akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026, sebagai salah satu pintu masuk kafilah dan tamu undangan, Bandara Jenderal Ahmad Yani menyiapkan sejumlah fasilitas dan layanan pendukung. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses kedatangan hingga keberangkatan peserta berlangsung secara nyaman, tertib, dan lancar. JM Bandara Internasional Ahmad Yani, Sulistyo Yulianto, mengatakan sejumlah titik penyambutan telah disiapkan di area bandara, termasuk alur kedatangan dan keberangkatan serta area parkir untuk kendaraan penjemput agar proses pemindahan kafilah dari bandara menuju lokasi registrasi dapat berjalan tertib. Selain fasilitas penyambutan, pihak bandara juga memastikan kesiapan konektivitas dan alur perjalanan kafilah selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-31. Koordinasi dilakukan dengan seluruh pihak termasuk maskapai untuk memastikan pergerakan penumpang berjalan tertib. Nuansa MTQ Nasional ke-31 juga akan terasa di sejumlah tempat di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dekorasi penyambutan ditempatkan di area keberangkatan ataupun kedatangan terminal untuk memberikan suasana yang lebih berkesan bagi para kafilah dan pengunjung. Bandara juga menyediakan spot foto bagi kafilah dan pengunjung. Hal ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan peserta MTQ Nasional ke-31. Demikian informasi yang bisa laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lucky. Informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update lagi informasi lainnya.

0: anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih, tanaman apa, siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung?
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

Kalau berbincang mengenai MTQ Nasional 2026, bukan hanya keamanan dari peserta masyarakat ya, tapi mungkin banyak yang belum tahu perputaran ekonomi sebuah kegiatan itu juga menguntungkan dari kota tersebut yang ditempati begitu ya, atau tuan rumah. Salah satunya ini di Jawa Tengah, MTQ Nasional 2026, perputaran ekonominya bisa mencapai 1,2 triliun rupiah, mendengar. Gelaran kegiatan yang luar biasa ini, kenapa bisa sampai 1,2 triliun begitu ya? Sebab ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia akan ikut meramaikan kegiatan tersebut. Contoh, selama beberapa hari di Kota Semarang, mereka tidak hanya butuh penginapan, tetapi juga menggunakan jasa transportasi, kuliner tentunya ya, 3 kali sehari dalam mengenyangkan perut begitu, hingga mencari oleh-oleh untuk dibawa kembali ke daerahnya. Bahkan bisa jadi mereka juga akan mampir di obyek-obyek wisata yang disediakan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin juga mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan dari pemerintah Provinsi Jateng bersama BPS ya, dengan memperhitungkan aktivitas ekonomi selama rangkaian MTQ berlangsung. Ini sekitar 9 hari, mendengar, 11 sampai 20 September 2026. Perputaran ekonomi tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas utama MTQ, tapi juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung ya untuk menarik aktivitas masyarakat dan para kafilah. Contohnya wisata kota lama nih yang juga diperpanjang untuk bisa menyambut peserta MTQ 2026. Sejumlah agenda juga akan digelar, mendengar, ada job fair, lalu penjualan produk UMKM, hingga rangkaian acara budaya di Kota Semarang. Ini dipersiapkan untuk menyambut bersamaan dengan pelaksanaan MTQ. Para kafilah juga akan diarahkan untuk mengetahui destinasi wisata di Kota Semarang dan daerah sekitarnya. Mungkin nanti Saloka akan penuh ya kan, Dusun Semilir tentu juga mungkin salah satu destinasinya. Merembet sedikit ke Bandungan juga pasti mereka akan menikmati wisata di tempat tersebut. Salah satu agenda yang ikut diperpanjang, tadi saya sempat spill sedikit, Festival Kota Lama Semarang. Karena festival tersebut akan berlangsung hingga rangkaian MTQ Nasional selesai, sehingga diharapkan menjadi salah satu pilihan acara yang dapat dikunjungi para tamu dari berbagai daerah. Nah, kalau dari sisi penyelenggaraan, pendengar, Wagub menyebut persiapan MTQ Nasional secara keseluruhan telah mencapai 90% ya, karena sebanyak 12 venue perlombaan juga telah ditata dan dipersiapkan untuk digunakan. Jumlah keseluruhan orang yang telah dikonfirmasi akan hadir dalam rangkaian MTQ ini mencapai 7.000 orang. Ada peserta, official, pendamping, serta unsur lainnya. Yuk, berarti warga Kota Semarang, kita juga siap menyambut tamu-tamu kita yang hadir di Kota Semarang selama 9 hari. Tunjukkan bagaimana rasa ramah kita kepada mereka, rasa cinta kita. Atau mungkin Anda bisa juga ikut semarak kegiatan MTQ Nasional 2026 dimulai dari pembukaan besok ya, 12 September.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pesawatku dari Memes ya pendengar ya. Nanti juga insya Allah pesawat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan hadir di wilayah Kota Semarang untuk mengikuti pembukaan untuk membuka secara langsung MTQ ke-31 tahun 2026 di wilayah Kota Semarang. Kita harapkan semuanya berjalan lancar ya kan, aman, tertib, dan tentu MTQ dari tanggal 11 hingga 20 September 2026 ini bisa memberikan keberkahan yang luar biasa di negara kita Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Abu erupsi Anak Krakatau telah masuk ke wilayah kota Semarang. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi BMKG, yakni bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya, kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng, yakni jatengprov.go.id, Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Terbaik dari Sania ya, RRI Semarang juga akan menghadirkan informasi terbaik untuk Anda pendengar seputar MTQ Nasional 2026, yakni MTQ ke-31. Nanti bahkan kita juga akan update langsung pembukaan yang akan berlangsung pada 12 September 2026. Setiap harinya juga kita update informasi kegiatan tersebut ya, perlombaan tersebut. Jadi jangan khawatir tertinggal informasi para kafilah MTQ Nasional 31. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kita akan lengkapi kebersamaan dalam Semarang pagi ini, pendengar, agar lebih lengkap begitu ya. Kita update nanti informasi cuaca kemaritiman bersama prakawarawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Nanti ada Safira yang akan menginformasikan apakah hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi di beberapa wilayah, ya kan, bagi teman-teman nelayan yang ada di wilayah pesisir dan beraktivitas di laut. Tentu harus menyimak informasi BMKG Kemaritiman pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat.

0: Mengapa kita harus bijak menggunakan air? Berikut kita simak penjelasan Dr. Insinyur Ani Saminingsih, MT/IPM ASEAN Engineering, Kaprodi Magister Teknik Lingkungan, Undip.
1: Karena kalau kita tidak bijak menggunakan air, generasi mendatang bisa kesulitan mendapatkan air bersih tentunya. Nah, kemudian juga bencana-bencana yang terkait dengan masalah hidrologi, sering banjir, kemudian juga dampak hutan yang lain, tanah longsor dan sebagainya itu kan juga makin besar. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini ternyata langkah kecil dari rumah itu akan mempunyai dampak yang besar. Terutama pemakaian air ya. Ini kalau kita baca data BPS, itu menunjukkan 80% rumah tangga di perkotaan ya, itu boros air tanpa disadari. Jadi keran bocor itu bisa air itu terbuang 20 liter per hari. Jumlah penduduk kita itu misalkan ada 10 juta rumah ya. Artinya ini setara dengan kebutuhan 1 juta orang per hari ya. Kalau satu orang misalkan 100 liter per orang per hari gitu ya. Jadi di sini dari rumah saja, dari keran yang bocor itu kita bisa menghemat air. Artinya ini peran dari keluarga.

0: Dulu informasi cuaca kemaritiman sesuai janji saya tadi ya, bersama Safira. Selamat pagi, Safira.
1: Selamat pagi.
0: Mbak Safira, informasi pagi hari ini adakah peringatan dini gelombang tinggi? Mbak Safira, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 10 September pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Dan untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2 sampai 10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan angin 2-9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 1 dini hari dan untuk tinggi pasang maksimum tinggi 1 meter pada esok hari pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pendengar dalam kesempatan pagi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara IMA pada kesempatan 10 September 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Setelah ini ada dialog yang luar biasa, nanti akan dipandu oleh Rosi ya. Dan bagi Anda yang mau bergabung boleh, lantai telepon dan WhatsApp tentu nanti dibuka untuk Anda dan juga yang menonton melalui radio digital. Jangan lupa tinggalkan jejak di live chat. Saya Silvi Ansori undur diri. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami, bukan hanya pendengar tetapi juga pemirsa aplikasi RRI Digital, pemirsa YouTube RRI. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik, sehat juga untuk semuanya. Dan kembali lagi saya Rosi hadir untuk bersama dengan Anda pendengar tentunya dalam dialog dalam Semarang siang ini. Dan pendengar Pro 1 RRI, untuk siang hari ini tentu saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio narasumber yang akan saya perkenalkan juga untuk Anda, termasuk untuk topik kita kali ini adalah terkait dengan mengenal lebih dekat Bea Cukai Semarang, mengawal industri lokal, melindungi masyarakat. Ada dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari KPPBC TMPA Semarang. Ada Bapak Joko Sartono. Selamat siang Pak Joko.
1: Selamat siang Mbak Roci, selamat siang para pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Iya betul, kabar baik sehat Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi begitu masuk agak pangling, ternyata studionya berbeda tampilan.
1: Sudah
0: ya Pak.
1: Berbeda tampilan, memang harus menyesuaikan ya.
0: Harus menyesuaikan ya.
1: Karena tidak hanya audio aja, visual sekarang sudah
0: visualnya
1: bisa dilihat.
0: Visualnya betul Pak. Sekarang sudah ada aplikasi RRI Digital, yeah. Jadi nanti Pak Joko bisa lebih akrab untuk menyapa pendengar dan juga pemirsa.
1: Iya. Yeah. Terima kasih. Lebih luas ya jangkauannya.
0: Lebih luas, betul. Terima kasih Pak Joko. Nanti kita ngobrol panjang. Dan ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa saya perkenalkan untuk Anda. Narasumber masih juga dari KPPBC TMPA. Ini ada staf humas, ada Bapak Nova Enggar Fajarianto, tapi lebih akrabnya adalah disapa dengan Pak Enggar sesuai dengan nemteknya ya. Selamat siang Pak Enggar.
2: Selamat siang Kak Rosi dan iya, selamat siang para pendengar RRI Pro 1.
0: Iya, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kunjungan ke berapa puluh kali di RRI Semarang?
2: Kalau saya mungkin kedua kalinya ini.
0: Kedua kalinya ya. Oke, baik. Pak Enggar, nanti kita juga ngobrol panjang tentunya terkait dengan topik kita. Tapi saya juga persilakan untuk pendengar dan juga pemirsa ya, boleh disimak dulu. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu, boleh banget. Karena kami juga akan buka kesempatan bagi Anda di 02483166 atau di 081666668886. Full kami buka sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, mengawali untuk topik kita kali ini, mengenal lebih dekat Bea Cukai Semarang, mengawal industri lokal, melindungi masyarakat. Sebelum masuk ke mengawal industri lokal dan melindungi masyarakat, Pak, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, kalau Bea Cukai tugasnya, fungsinya di Kota Semarang itu ada di mana? Wah, ini harus dikenalkan dulu ini Pak kepada pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
1: Iya benar Mbak. Selama ini kan masyarakat banyak taunya Bea Cukai itu tentang penyelundupan, kemudian tugas-tugas di bandara, di pelabuhan kan gitu. Sebenarnya ada tugas lagi yang lainnya. Pada intinya ada 4 tugas Bea Cukai itu ya. Yang pertama adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Kemudian ada industrial assistant, bagaimana kita mendukung industri dalam negeri. Kemudian ada community protector, tadi perlindungan masyarakat, dan revenue collector untuk pengumpulan penerimaan negara. Nah, di Bea Cukai Semarang sendiri kita itu ada tugas yang lebih spesifik ya. Dalam hal ini ada 2 tugas yang ada di Semarang, yaitu untuk memberikan fasilitas kepada perusahaan dan juga pengawasan cukai. Ada 2 hal itu yang Bea Cukai Semarang. Sedangkan yang tadi di pelabuhan untuk trade facilitator, fasilitasi perdagangan itu nanti ada di Bea Cukai Tanjung Emas. Ya, jadi kita di Semarang ini Bea Cukainya ada 3 sebenarnya ya. Jadi ada kantor wilayah Bea Cukai Semarang, itu yang membawahi nanti di wilayah Jawa Tengah DIY. Kemudian ada di Semarang itu 2 kantor pelayanan. Jadi ada Tanjung Mas, ada Semarang. Nah, Semarang ini nanti yang akan berhubungan dengan fasilitas yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan dan industri dalam negeri. Kemudian juga ada pengawasan cukai. Nanti 2 fokus itu yang ada di Bea Cukai Semarang.
0: Oke, sebelum nanti saya ke Pak Enggar, masih kepada Pak Joko ini. Pak Joko, kan ada 2 kata gitu ya, bea dan cukai gitu. Kalau kita mau artikan sendiri-sendiri secara harfiah mungkin kita tahu gitu ya. Tapi bagaimana kemudian 2 kata ini gitu ya bisa merepresentatifkan sebuah instansi atau lembaga gitu Pak?
1: Iya, kalau di kita memang ada dua ya tugas ya. Kalau internasional lebih banyak tentang custom kepabeanan gitu ya. Kalau di Indonesia itu memang dari bea dan cukai. Karena ada dua tugas itu yang utama yang ada di bea cukai Indonesia.
0: Beanya
1: bea,
0: adalah?
1: Bea itu kepabeanan. Jadi ini tugas-tugas yang berhubungan dengan kepabeanan. Jadi ini kita ini ada tugas pelayanan untuk lalu lintas barang dari luar maupun ke dalam negeri.
2: Export nah,
1: itu yang ekspor impor ya.
0: Dari dalam keluar atau luar ke dalam
1: nah,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu lebih ke kepabeannya bea. Nah, di situ nanti itu ada pelayanan kita di situ, kemudian ada pungutan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Nah, itu tugas beanya, kepabeanannya. Nah, kemudian ada juga tugas tentang cukai. Nah, ini kita ada pengawasan cukai. Cukai itu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja yang ada di Indonesia. Ini juga nanti menjadi tugas Bea Cukai Semarang ya. Jadi pungutan cukai itu nanti ada yang hanya tiga yang dikenakan barang cukai yang dikenakan cukai di Indonesia. Itu ada MMEA, minuman mengandung etil alkohol, kemudian alkohol, dan juga rokok hasil tembakau. Nah, tiga ini. Jadi tugas kita itu ya, bea sama cukai.
0: Oke, baik. Nah, ini saya ke Pak Enggar nih. Bea dan cukai sudah dijelaskan, tapi tadi sempat sedikit Pak Joko menyampaikan kalau orang itu mungkin lebih familiarnya itu dengan custom. Kalau di luar itu penyebutannya custom gitu ya. Gimana nih? Nah, ini dari sisi humasnya nih. Silakan ini.
2: Siap. Ya betul Kak Rosi. Jadi kalau memang untuk di internasional kita mengenalnya itu custom ya, custom. Kalau di Malaysia, contohnya Malaysia sendiri kan custom. Ya kalau di Malaysia itu custom. Kemudian di negara lain seperti Belgia itu Belgian custom. Kemudian Netherlands custom, nah seperti itu. Nah mungkin yang agak berbeda seperti Amerika itu ada USCBP, US Custom Border Protection, nah seperti itu. Nah kalau dari Indonesia sendiri itu custom gitu. Kalau sisi bahasa Inggrisnya ya, internasionalnya. Tetapi kalau dari sisi resmi bahasa Indonesianya, kita ada istilah DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang-orang nyebutnya Bea Cukai gitu. Nah, sebenarnya kata resminya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mewakili sebuah instansi gitu. Dan kami itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kami anak buahnya Pak Purbaya, seperti itu. Mungkin teman-teman pendengar RRI Pro 1 ya sudah kenal ya Pak, siapa itu Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, seperti itu.
0: Yang sering ada di medsos kan?
2: Iya, betul. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau penyebutannya, kalau selama ini kita mengenalnya hanya Bea Cukai, sebetulnya adalah kepanjangannya itu adalah DJBC.
2: Iya,
0: gitu ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gitu.
2: Kalau dan di bahasa-bahasa suratnya seperti itu. Kalau dulu mungkin ada yang mengenal douane, jadi dari bahasa Belanda douane itu bea cukai, seperti itu kalau istilah dulu.
0: Kalau
2: sekarang lebih familiarnya bea cukai, seperti itu.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, sebentar saya harus jeda dulu, hanya sebentar saja. Tapi setelah itu saya akan angkat untuk telepon yang sudah masuk. Walaupun ini masih di awal banget ya, tapi udah telepon, coba deh nanti ya. Sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
3: Setiap pagi, hanya di Produara.
4: Pak RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
5: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
4: Oh, gitu ya Pak?
5: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
4: Bener juga sih ya Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
5: Tuh kan.
4: Berarti, dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya Pak.
5: Tuh kan.
6: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Tadi janji saya cuma sebentar jedanya, dan beneran sebentar ya, hanya 1 menit saja. Sekarang kami kembali lagi tentunya untuk edisi siang hari ini. Ini sudah ada yang gak sabar untuk bergabung, Pak Joko, Pak Enggar, saya izin untuk terima dulu. Barangkali nanti ada penjelasan lebih lanjut, kita lanjutkan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rosti yang baik, yang cantik.
0: Waduh, selamat siang Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur ini ya.
1: Ini dari Bea Cukai ya Mbak Rosti?
0: Betul, dari Bea Cukai.
1: Selamat siang Pak Narasumber, Bapak Bea Cukai yang saya hormati.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Saya dari Bandung Timur Pak. Yang masalah ini ya, mohon tanggapan dari Bapak. Kan sekarang lagi semaraknya kan masalah pemberantasan rokok ilegal.
0: Pemberantasan rokok ilegal.
1: Ya. Nah, di sini Pak ya. Kan katanya penebar rokok ilegal itu kan merugikan negara sekian. Sebetulnya beginilah, yang merugikan negara siapa? Jangan hanya dipojokkan pada penjual rokok ilegal. Yang merugikan negara itu siapa? Koruptor dan sebagainya. Sekarang sudah sekian. Nah, saya beginilah, memang itu saya tidak baiklah, saya tidak mendukung lah sama sekali penebar rokok ilegal. Walaupun saya sebagai perokok, tapi tidak merokok yang rokok
0: yang ilegal. Rokok jangan
1: yang,
0: ya Pak ya.
1: Yang
0: okay.
1: Berarti saya kan seperti itu. Nah, saya mohonlah ada kebijakan. Karena awal manapun juga ada itu warga negara kita sendiri. Coba di, misalkan didenda, misalkan hukum sekian cukai, sekian 10%. Nah, itu yang sebetulnya yang merugikan negara itu.
0: Dari sisi mananya gitu ya Pak?
1: Jangan terlalu dipojokkan ke mereka. Yang mereka siapa?
0: Baik.
1: Sudah jadi keadaan masyarakat begini. Wah, bayar-bayar juga dikorupsi. Kan seperti itu.
0: Baik,
1: nah, bagaimana pendapat Bapak tentang masalah, saya mohon kebijakan kepada mereka yang melakukan rokok ilegal, jangan terlalu berat. Bagaimana juga justru okay. yang harus diperberat itu yang ya apa tuh yang menyalahkan pajak itu sendiri. Jadi yang merugikan negara itu hanyalah mereka yang bawa koruptor. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti terkait dengan rokok ilegal, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa ditanggapi ini untuk Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Silakan.
2: Kalau kita memandang tentang penegakan hukum ya, ini harus memandangnya satu-satu ya. Jadi tadi antara rokok ilegal, kemudian korupsi dan sebagainya itu ya sama-sama melanggar hukum,
0: merugikan negara
2: juga. Nah, kalau di rokok ilegal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, kerugian negara yang ada di dengan adanya rokok ilegal ini. Rokok ilegal itu adalah rokok yang dalam peredarannya itu tidak membayar cukai dan tidak memenuhi aturan yang ada di bea cukai itu. Ya, dia itu melanggar semuanya. Nah, dari pelanggaran apa yang merugikan? Itu yang pertama adalah dari penerimaan negara. Karena rokok ilegal itu sama sekali tidak membayar cukai ke negara gitu. Pajak dalam bentuk cukai. Nah, ini kalau mau membandingkan dengan penerimaan yang ada di negara kita dalam bentuk cukai ini, itu besar sekali Mbak. Jadi negara kita ini kan perlu anggaran ya, kita diberikan tugas untuk mengumpulkan anggaran negara, penerimaan salah satunya adalah dari cukai. Secara nasional itu target yang diberikan kepada pihak cukai itu sekitar 330-an sekian triliun untuk negara kita, dan 240 triliunnya sendiri itu adadalah dari cukai, dan yang terbesar adalah dari cukai
0: tembakau.
2: Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang legal ini di Semarang sendiri ya, itu kebocoran negara dalam hal ini cukai itu sampai tahun 2025 sebagai contohnya ya, itu ada sekitar 26 juta batang ya yang kita tangkap, itu di Semarang saja. Itu kerugian negara itu hampir sekitar 20-an miliar sekian dari sisi cukainya. Nah, itu bisa kita bayangkan gitu, maksudnya yang dimaksud dengan kerugian negara itu seperti itu. Jadi kalau mereka tidak membayar cukai, ya tentu akan tidak memaksimalkan penerimaan negara kita, tidak mengatur. Itu dari sisi penerimaan. Nah, kita harus melakukan pemberantasan terhadap rokok ilegal ini karena tadi yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Nah, kemudian yang kedua, rokok ilegal ini kan tidak memenuhi aturan, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di cukai. Ini mengganggu industri rokok yang lainnya, yang legal. Oh. Iya kan, karena mereka ini bisa menjual tentu dengan harga yang murah karena tidak bayar cukai, tidak
0: dalam tanda kutip merusak pasar,
2: iya,
0: harga pasar,
2: iya,
0: juga.
2: Jadi persaingan yang persaingan tidak sehat.
0: Oh, baik. Nah,
2: dalam hal ini tentu akan merugikan industri yang sudah ada gitu, yang legal di sini. Nah, terus kemudian ada juga tentang tadi melindungi masyarakat. Dalam hal ini bahwa rokok ilegal ini kan tidak ada tes apa lab ya.
3: Uji laboratorium
2: ya. Tarnya, nikotinnya. Oh. Nah, tentu ini akan merugikan masyarakat juga dari sisi kesehatannya.
0: Jadi kadarnya, kualitasnya itu tidak terjaga sesuai standar ya.
2: Iya, karena tidak terukur ya. Karena untuk rokok yang legal yang sesuai dengan peraturan mereka harus ada uji itu dulu gitu. Ya, jadi ada banyak yang harus kita lihat ya. Kenapa kita menegakkan peraturan terhadap rokok ilegal ini? Ada beberapa hal tadi yang memang harus kita lindungi gitu ya, dari penerimaan negara, dari industri dalam negeri, termasuk untuk masyarakat. Dan kemudian untuk menegakkan ini kan kita tidak semena-mena juga gitu. Jadi kita ada kegiatan represif dan preventif, pencegahan dan pemberantasan. Kita lakukan pencegahan terlebih dahulu, sosialisasi ke masyarakat semuanya, sehingga biar tahu rokok ilegal itu apa sih, terus dia kerugian negaranya di mana sih gitu. Nah, kalau sudah tahu, harusnya masyarakat ya tidak akan mengonsumsi rokok ilegal ini, sehingga hal itu tidak akan terjadi adanya produksi rokok ilegal dan sebagainya. Nah, kalau itu masih ada produksinya dan ada yang membeli, ya kita harus melakukan preventif, represif tadi, tindakan pemberantasan. Nah, ada dua tindakan sebenarnya yang sudah kita lakukan, dan harusnya masyarakat, harapan kami mendukung untuk itu ya. Tapi kita tidak semena-mena terus nanti harus menerapkan apa aturan yang pidana, langsung pidana gitu, gitu kan, tetap ada sosialisasi dan sebagainya, diharapkan tahu dulu gitu kan. Nah, tapi kalau ngeyel ya
0: apa boleh buat gitu ya, karena memang ada hukum atau undang-undang yang mengikat gitu ya Pak.
2: Jadi nanti itu ada hukumnya sendiri, koruptor juga ada. Nah, ini tetap semuanya berjalan masing-masing gitu ya.
0: Dan kali ini ranahnya bea dan cukai adalah ada kita bicara soal rokok ilegalnya gitu. Baik, saya ke Pak Enggar tadi, mungkin melengkapi dari yang disampaikan Pak Joko, sepertinya memang sudah sangat jelas, sangat detail gitu ya. Tapi tadi dari Pak Ahmad Irwan ada begini Pak Enggar, kalau bisa denda, hukumannya, sanksinya itu jangan berat-berat gitu. Wah, ini mungkin yang dilihat hanya dalam satu sisi, dalam artian mungkin adalah skalanya kecil, atau mungkin mungkin dari sisi perekonomian begitu ya, bukan sebuah usaha yang kemudian besar, mereka hanya untuk menyambung hidup katakanlah, atau apapun itu, jangan berat-berat Pak, misalnya gitu. Itu bagaimana Pak Enggar penjelasannya?
3: Siap, terima kasih Pak Ahmad ya tuh ya, Pak Ahmad yang izin menanggapi terkait dengan sanksi tadi ya. Sebenarnya kalau sanksi kan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi kan sebenarnya sudah jelas. Jadi sebelum kita melakukan atau memberikan sanksi atau pidana, denda dan lain sebagainya, kan kita sudah melakukan upaya preventif, upaya sosialisasi, operasi pasar. Nah, kalau
0: pencegahannya tuh udah sebenarnya,
3: sudah sebenarnya
0: gitu ya.
3: Harusnya kalau sudah teredukasi berarti kan masyarakat meredam lah, atau produsen yang tadinya mau memproduksi rokok ilegal jadi tidak jadi karena paham aturannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sanksi yang sudah dibuat oleh negara itu sebenarnya sudah sewajarnya gitu, sudah sewajarnya, dan berat atau tidaknya itu tergantung dari tingkat mungkin kerugian negara yang ditimbulkan. Seperti itu. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Joko sampai 20 miliar kerugian negara, masa sih kita tidak memberikan efek jera kepada orang yang memproduksi ataupun yang mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi sebenarnya sanksi berat atau tidaknya itu tergantung dari tingkat kerugiannya, kemudian dampak domino yang tadi disampaikan oleh Pak Joko terkait kesehatan, yang harusnya masyarakat itu bisa lebih sehat karena mengkonsumsi rokok ilegal menjadi sakit-sakitan seperti itu. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih, Kak. Pak Ahmad.
0: Ini bukan berarti untuk menyarankan merokok lebih sehat, enggak ya, benar ya. Kita bicara soal perokok dan tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan rokok ilegal, begitu. Terima kasih ya Pak Ahmad Irwan, mudah-mudahan sudah terjawab tadi dari Pak Joko dan juga Pak Enggar ya terkait dengan rokok ilegal. Baik, terima kasih. Ini sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita. Waduh, laris manis ini. Mumpung kita ketemu sama Pak Joko sama Pak Enggar ya pendengar, jadi silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kita sambil mungkin nanti penjelasan-penjelasan lebih lanjut ini juga bisa disampaikan. Kali ini ada dari Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, kalau paket dari luar negeri tertahan di bea cukai, biasanya apa yang perlu dilakukan penerima? Wah, ini masyarakat mumpung ketemu sama bea cukai kayaknya kesempatan baik untuk tanya ya Pak Joko. Kalau paketnya dari luar negeri tertahan di bea cukai, biasanya apa yang perlu dilakukan penerima? Tapi kenapa bisa tertahan, Pak? Silakan.
2: Ya, ini sering menjadi berita di media sosial dan
0: viral ya,
2: dan
0: Pak.
2: Dan kebanyakan jeleknya gitu.
0: Nah, ini kita tunggu penjelasannya ya, nih Pak Joko nih.
2: Bagi kami untuk menjelaskan ya bahwa barang kiriman itu kan yang dari luar negeri ya terutama, memang itu di situ nanti ada pemeriksaan dari bea cukai ya. Nah di situ nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh yang menerima barang kiriman tersebut. Nah di sini ada prosedur di mana setiap kali barang kiriman yang datang itu nanti harus diberitahukan ini barangnya apa ke bea cukai. Sebenarnya mungkin tidak tertahan ya, mungkin di situ ada proses yang harus dijalani dulu gitu ya.
0: Berapa lama biasanya Pak?
2: Itu cepat ya, sehari nggak nyampe ya?
3: Iya, sehari pun nggak nyampe. Ya.
2: Oh. Itu prosedurnya kayak begini.
3: Ya sebenarnya itu ini Kak, jadi harus dipastikan dulu apakah benar-benar tertahan oleh bea cukai atau tidak. Karena kan itu kan barang kiriman kita bisa tracking juga. Nah itu di barang kiriman /.beacukai atau seperti apa, intinya itu di tracking sebenarnya barangnya di mana sih? Jangan-jangan tertahannya di PJT-nya, di jasa posnya atau DHL-nya seperti itu. Jadi kan kalau di isu-isu yang di masyarakat atau di media sosial kan seringnya tertahan bea cukai, tapi kan harus dipastikan dulu apakah itu benar tertahan dari bea cukai atau tidak, atau jangan-jangan mungkin tertahannya karena ada surat izin yang belum terpenuhi, mungkin mereka beli barang yang menggunakan atau terkena barang larangan pembatasan, dan itu harus ada izin dari kementerian terkait seperti itu Kak.
2: Ya, jadi nanti terhadap barang kiriman ini kan ada proses dulu ya pada saat di bea cukai. Jadi barang datang, nanti diberitahukan, kita periksa. Periksa ini bukan berarti terus di apa namanya
0: dibongkar
2: diodaladul gitu. Ya. Tapi memang tujuannya adalah untuk mengetahui barang tersebut ya, apakah benar pemberitahuannya ataukah ada barang-barang larangan, pengawasan dan sebagainya. Tujuannya itu. Nah, nanti akan diperiksa oleh pemeriksa bea cukai, terus nanti di apa namanya ada pemeriksaan, hasil pemeriksaannya ini barangnya ini apa
0: dari,
2: jenisnya. Nah, dan nanti apakah barang tersebut nanti juga tadi perlu ada izin dari instansi yang lain, apakah ini termasuk barang larangan atau barang pembatasan dan sebagainya. Nah kemudian juga ada yang ini perlu diketahui ya, kita ini juga harus melihat bahwa barang ini kena bea masuk atau tidak.
3: Iya betul.
0: Jadi ada kategorinya Pak ya, yang
2: nanti
0: kena,
2: ada barang-barang tertentu yang memang harus kena
0: bea masuk.
2: Iya, jadi ada batasan-batasan harga yang harus diperhatikan terhadap barang kiriman tersebut. Batasannya berapa saya lupa. Ya, jadi nanti ada itu ya, termasuk nanti barang-barang tertentu yang kalau itu memang barang dagangan misalnya ya itu akan kena bea masuk. Nah ini yang menjadi perlu menjadi perhatian ya. Jadi selama ini barang saya kena dikasih pungutan dan sebagainya, karena memang ada ketentuannya di situ. Nah, pemeriksaan di bea cukai itu yang nanti akan dilakukan ya, mengetahui jenis barangnya, ketentuannya, kemudian ada pembiayaannya di situ. Jadi ada bea masuk dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah selesai, kemudian diselesaikan kewajibannya oleh penerima barang, sudah selesai. Boleh diambil barangnya.
3: Iya. Termasuk mungkin contohnya barang kosmetik.
0: Nah, kosmetik iya gimana tuh Pak Enggar?
3: Kan, termasuk barang larta seperti itu harus ada izin yang dari BPOM misalkan. Nah itu harus dipenuhi terlebih dahulu agar barangnya bisa keluar seperti itu. Karena kan seperti kosmetik itu kan mungkin kita nggak tahu kandungannya seperti apa, makanya perlu ada izin dari kementerian terkait atau badan terkait seperti BPOM seperti itu.
0: Kalau misalnya nih Pak Enggar, saya belum pernah sih ke Korea, cuman misal aja siapa tahu jadi doa gitu kan. Misalnya saya ke Korea, terus di sana sedang hype yang namanya bedak yang bisa bikin glowing gitu. Saya beli satu misalnya, itu kita tidak tahu apakah itu sudah ada BPOM-nya atau tidak karena produknya dari sana gitu. Apakah itu kemudian juga diperiksa oleh tim dari Bea Cukai atau bagaimana itu Pak?
3: Ya itu pasti diperiksa sih nanti.
0: Oh.
3: Nah itu nanti tergantung penjelasan dari si pembeli itu seperti apa, deskripsi barangnya seperti apa, apakah ini masuk juga termasuk lartas atau bukan. Nah seperti itu, kalau memang dia termasuk lartas, nah itu harus dengan izin. Dan ngecek lartasnya juga dengan sangat mudah, bisa ketik di Google itu INTR. INTR itu nanti bisa dicek barangnya apa, HS code-nya apa. Nah di enter kemudian muncul, oh barang ini kena lartas atau tidak. Nah terus apa aja yang harus dipenuhi, seperti itu sudah ada.
0: Lartas tadi adalah larangan
3: pembatasan. Jadi memang Bea Cukai itu sebagai garda terdepan agar barang-barang dari luar negeri itu tidak mudah masuk gitu, apalagi barang-barang yang berbahaya, barang-barang selundupan atau barang-barang yang kena larangan atau pembatasan seperti itu. Jadi fungsi tadi community protector, kita ingin melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya dari luar negeri seperti itu, Kak.
0: Prinsipnya seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh penerima bisa confirm berarti ya, Pak Enggar, Pak Joko.
3: Jadi nanti juga ada trackingnya juga. Nah itu ngecek, oh barang saya sampai mana, itu kan ada alurnya itu. Oh ternyata barang saya masih di PJT ya, atau sudah keluar dari Bea Cukai tapi masih di PJT seperti itu. Sudah melalui pemeriksaan dari Bea Cukai. Jadi sebenarnya dicek terlebih dahulu ketika ada yang barang saya tertahan seperti itu. Nah itu bisa dicek terlebih dahulu.
0: Gitu ya Mbak Sasa, sudah dijawab Pak Joko dan juga Pak Enggar. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Tapi kalau masih ada pertanyaan lagi untuk yang lain-lainnya, boleh silahkan pendengar dan juga pemirsa di 0248316686 atau di 0816666886. YouTube Anda juga boleh berkomentar di sana, nanti akan kami bacakan, nanti akan ditanggapi oleh Pak Joko dan juga Pak Enggar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, terima kasih ya untuk Anda yang juga sampai saat ini masih terus bergabung bersama dengan kami dan masih bersama dengan KPPBC TMPA Semarang dan masih juga bersama dengan dua narasumber kita yang siang hari ini juga siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih, ini juga sudah ada yang gabung lagi, tapi saya juga ingin ke Pak Joko atau Pak Enggar mungkin bisa saling melengkapi. Nah, kalau orang tanya gitu ya Pak, bea cukai itu sama nggak ya sama pajak gitu? Jadi tadi saya di awal juga sempat tanya-tanya sama Pak Joko dan juga Pak Enggar ya, pendengar dan juga pemirsa. Jadi ada beberapa yang memang secara tugasnya gitu ya, bea cukai itu jadi punya sinergi dengan banyak pihak. Tapi kalau orang tanya gitu, sebenarnya sama nggak sih bea cukai dan pajak itu? Saya ke Pak Joko dulu deh, nanti dilengkapi sama Pak Enggar deh, silakan.
1: Bea cukai sama pajak itu sama-sama di bawah Kementerian Keuangan.
0: Oh, itu persamaannya. Oke.
1: Iya. Dan kami sama-sama punya tugas untuk sebagai revenue collector. Mengumpulkan penerimaan negara. Itu salah satu tugas terbesarnya, tetapi mempunyai bidang tugas masing-masing ya. Jadi tetap tugasnya beda, cuma ada beberapa yang memang menjadi tugas yang hampir sama gitu ya, sama-sama mengumpulkan penerimaan negara. Yang pajak tadi dari sisi perpajakan itu ada macam-macam ya, ada pajak-pajak yang PPN, PPH dan sebagainya. PPN. Nah, kalau bea cukai ya punya tugas sendiri juga. Salah satunya sama tadi, mengumpulkan penerimaan negara dari apa? Dari kegiatan kepabeanan, bea masuk, bea keluar. Kemudian dari sisi cukai ada cukai tembakau, cukai MMA dan cukai EA. Nah, itu hampir sama di tugasnya di situ. Cuma tugas-tugasnya memang kalau tugas utama tentu sangat berbeda ya. Kalau di kita lebih kati berhubungan dengan ekspor impor barang keluar masuk dari dalam dan luar negeri termasuk cukai. Kalau pajak nanti lebih ke administrasi perpajakannya ya, apa itu
2: misalnya? Perorangan terus kepemilikan seperti PPH, pajak penghasilan, ya, pajak bumi bangunan, nah seperti itu. Dan kalau yang bea cukai itu lebih ke kita memberikan apa ya? Ke barangnya gitu, barangnya. Jadi kalau misalkan ada bea masuk tadi, bea keluar, kemudian ada juga cukai. Nah, cukai itu tadi terhadap barang-barang yang seperti hasil tembakau, rokok, kemudian etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau ditarik ke apa ya, benang lurus gitu, memang sama-sama di bawah Kementerian Keuangan, tapi berbeda. Kalau bea cukai lebih ke barang, tapi kalau pajak itu memungut dari kepemilikan, ke perorangan, seperti itu. Jadi ada PPH, PPN, kemudian PPNB, PBB, seperti itu, pajak bumi bangunan dan sebagainya.
0: Serupa tapi tak sama.
2: Iya, serupa tapi tak sama.
0: Serupa tapi tak sama gitu ya.
2: Memang banyak orang yang mengira kita itu sama gitu, sama-sama ini. Karena saya juga sering ditanyain, "Mas, gimana cara bikin NPWP?" Nah, seperti itu yang sering ditanyain gitu. Atau mengurus pajak seperti itu. Nah, itu ranahnya ke Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oke, gitu ternyata pendengar dan juga pemirsa. Baik, Pak Joko dan juga Pak Enggar ada yang bergabung kembali. Ini saya bacakan. Ada dari Mas Dito. Kenapa barang impor perlu dikenakan bea masuk? Dampaknya ke masyarakat dan produk lokal itu apa? Wah, ini udah langsung menukik aja ke mengawal industri lokal, melindungi masyarakat kayaknya ya. Arahnya ke sana, Pak Joko mungkin. Kenapa sih barang impor tuh perlu dikenakan biaya masuk dan dampaknya ke masyarakat dan produk lokal tuh sebetulnya apa?
1: Itu menjadi tugas tadi ya, yang trade facilitator, yaitu untuk fasilitasi perdagangan.
0: Satu dari empat tadi ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Terus kemudian ada yang tadi revenue collector, di bea masuknya tadi, kenapa dikenakan bea masuk. Nah, kalau barang impor ini apabila nanti tidak ada fasilitasi dari kita, termasuk nanti pelayanan, pengawasan kepabeanannya, nah tentu akan apa ya, banyak barang-barang yang akan masuk ke Indonesia tanpa ada pengawasan, tanpa ada remnya, tanpa ada filternya gitu. Nah, ini salah satu yang menjadi tugas kita adalah memfasilitasi itu, fasilitasi perdagangan, sehingga apa yang masuk itu sesuai dengan ketentuan yang ada di negara kita gitu, untuk melindungi tadi untuk barang-barang di dalam negeri gitu. Nah, kemudian juga tadi ada pengawasan juga. Nah, kalau barang dari dalam ke luar negeri atau dari luar ke dalam negeri, apabila tidak kita awasi, nah ini ada barang-barang yang memang harus tadi ada pembatasan, larangan dan sebagainya. Nah, nanti kalau ada barang-barang larangan masuk ke Indonesia, nah itu juga tentu akan apa ya, akan mengganggu di masyarakat juga ya, terhadap ininya apa, misalnya kayak narkoba gitu. Nah, itu akan mengganggu untuk masyarakat juga. Nah, di sini peran bea cukai, pelayanan pengawasan terhadap itu. Nah, salah satu instrumennya tadi juga pengenaan bea masuk. Nah, ini menjadi instrumen kita untuk menjaga daya saing juga terhadap barang-barang yang ada di Indonesia gitu.
0: Oh iya, ya, tadi jadi, yang kita bahas juga ya, Pak
1: salah
0: ya.
1: Salah satunya itu. Nah, selain itu juga nanti akan menjadi penerimaan negara kita dari sisi bea masuknya. Jadi ada fungsi-fungsi di situ kenapa barang impor itu perlu diawasi, kemudian perlu dikenakan bea masuk.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Enggar terkait dengan dampaknya ke masyarakat dan produk lokal apa? Jadi menjaga stabilitas kah?
2: Iya, salah satunya itu ya, Kak Rosi, untuk menjaga stabilitas produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan yang produk luar negeri. Dibayangkan aja kalau misalkan memang tidak ada bea masuk, tidak ada pajak-pajak seperti itu, nah dengan mudahnya barang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, dan itu sangat berbahaya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, andai kata ada barang larangan, barang yang harusnya tidak boleh masuk ke Indonesia, tanpa kita filter, tanpa kita kelola, itu nanti akan berbahaya buat kesehatan. Misalkan sampah, dan sering kan kita mendengar sampah dari luar negeri kita masuk ke Indonesia, atau apa ya, barang-barang bekas, thrifting, baju-baju bekas. Nah, itu kan mungkin bisa dilihat di berita-berita, itu kan tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya tugas dari bea cukai itu adalah sebagai regulator, mengatur boleh masuk asal dengan ketentuan tertentu ya, seperti ini. Harus ada bea masuknya. Kemudian tadi kalau ekspor pun juga ada ketentuannya, tidak mudahnya kita membuat agar tidak mudah juga untuk ekspor ya, seperti untuk khususnya barang-barang yang kertas atau barang-barang langka, seperti kayu-kayu yang dari Kalimantan, kemudian CPO seperti itu. Nah, itu ada bea keluarnya seperti itu. Jadi biar untuk agar produk dalam negeri itu apa ya, tidak mudahnya keluar, apalagi yang produk langka seperti itu. Makanya harus ada bea keluar. Jadi ada bea masuk, ada bea keluar. Selain untuk penerimaan negara, juga untuk melindungi produk-produk dalam negeri itu tadi.
0: Oke, baik. Mungkin Pak Joko ada yang ingin ditambahkan untuk Mas Dito ini ya, soal barang impor ini.
1: Ya, tadi kan impor termasuk ekspor tadi ya, tadi untuk melindungi. Jadi biar terpenuhi gitu ya, barang-barang yang ada di dalam negeri. Kalau misalnya termasuk ekspor ya ini ya, ekspor juga kalau diberi kebebasan kayak misalnya
2: habis nanti
1: iya bisa habis kayu dan sebagainya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu ya.
0: Oke, baik. Keluar kalau tidak diatur bisa habis, begitu juga yang masuk dari kalau luar itu stabilitas dari pengrajin kita gitu, untuk pedagang lokal dan lain-lain itu juga bisa terganggu ya Pak, kalau betul tidak diatur, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari bea cukai gitu ya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan pendengar, saya senang karena siang hari ini kita banyak sekali pencerahan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang juga bertanya ini juga sudah tercerahkan dari jawaban Pak Joko dan juga Pak Enggar. Terima kasih untuk Mas Dito ini ya. Oke, ini saya harus jeda ya. Sebentar ya, 1 menit aja, setelah itu saya akan kembali lagi. Jangan kemana-mana.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar dan juga pemirsa, meskipun waktu kita tidak terlalu panjang lagi bersama dengan dua narasumber kita untuk siang hari ini, tapi masih ada pertanyaan yang masuk, jadi akan langsung saya bacakan saja. Pak Joko dan juga Pak Enggar, ini ada dari Andrea. Barang apa yang paling sering bermasalah? Barang apa yang paling sering bermasalah atau tertahan saat masuk lewat bea cukai? Soalnya saya pernah lihat di medsos, buah anggur ditahan juga oleh bea cukai. Buah anggur, coba kita tanya sama Pak Joko. Pak Joko, yang di medsos itu buah anggur tertahan juga di bea cukai. Anggurnya ada anggur apa ini, Pak? Silakan.
1: Ya tadi yang kalau bermasalah atau tidak barang-barang itu kan sebenarnya ada aturannya ya. Tadi termasuk barang larangan dan pembatasan. Yeah. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat luas ya. Jadi tidak semua barang itu kita bebaskan saja masuk gitu ya, karena ada larangan pembatasan. Jadi bukan bermasalah sebenarnya, tetapi di situ ada aturan larangan dan pembatasan gitu ya. Jadi kalau disuruh menyebutkan barang-barang apa ya, nanti sesuai dengan larangan pembatasan itu saja dilihat dari situ. Nanti masyarakat kalau sudah tahu itu, kalaupun tertahan ya jadi tahu gitu, oh barangku ditahan karena ternyata ada aturan larangan pembatasan. Nah itu nanti yang perlu diperhatikan oleh semuanya ya, termasuk anggur tadi.
2: Dan itu untuk yang masalah anggur,
0: gimana tuh Pak Enggar?
2: Perlu dipastikan terlebih dahulu Kak Andrea ya tadi. Ya itu sebenarnya tertahan di bea cukai atau balai karantina atau badan karantina.
1: Jadi ada yang harus dipenuhi dulu ya.
2: Iya, itu untuk melihatnya gitu. Benar-benar apakah dari di bea cukai atau di karantina, karena memang tugas dari badan karantina adalah di produk-produk pertanian ya, karantina ikan atau pertanian-pertanian tumbuhan seperti itu. Karena kan memang mereka tugasnya untuk memfilter agar tidak ada bakteri ataupun virus yang masuk ke Indonesia. Makanya perlu adanya pengecekan, perlu ada pemeriksaan, terus ada izin-izin yang terkait dengan membawa barang dalam jumlah banyak yang masuk ke Indonesia, terutama untuk yang barang tadi, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan seperti itu. Nah, sepertinya itu kalau tidak salah itu badan karantina ya Kak, ya Kak Andrea kalau salah.
0: Serupa ya. Tapi tak sama ya, lagi.
2: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi.
1: Jadi mungkin karena tadi itu termasuk barang-barang apa namanya, tumbuhan dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya, itu perlu aturan lain yang harus dipenuhi gitu ya, termasuk dari karantina tadi. Karena untuk menjaga apa? Kadang-kadang kalau tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya itu mungkin dari di Indonesianya itu perlu dijaga biar terhadap penyakit-penyakit yang ada di tumbuhan tersebut bisa terdeteksi juga, sehingga perlu ada aturan lain yang harus dipenuhi gitu. Jadi bukan tertahan ya, tapi harus memenuhi aturannya dulu. Itu termasuk larangan, pembatasan dan sebagainya.
0: Nah, itu juga
1: perlu, perlu diketahui juga ya, seperti
0: melindungi
1: itu ya,
0: masyarakatnya dari sisi itu ya.
2: Selagi izin dan ketentuannya sudah terpenuhi ya itu bisa masuk seperti itu.
1: Sebenarnya tidak bermasalah ya. Tetapi harus memenuhi tadi ketentuan-ketentuan yang larangan pembatasannya tadi.
0: Baik, terima kasih untuk Andrea, Mbak Andrea atau Mas Andrea. Terima kasih ya. Baik, ini kita lanjutkan lagi Pak Joko dan juga Pak Enggar, karena waktu kita juga semakin dekat dengan jam 11, tapi saya juga ingin tahu kalau di kota Semarang sendiri Pak Joko, ini bagaimana kemudian tugas pengawasan, apa saja yang kemudian menjadi concern kalau di wilayah Semarang? Pastinya di masing-masing wilayah itu kan berbeda-beda gitu ya. Kalau di Semarang Pak, seperti apa?
1: Iya, berdasarkan wilayah masing-masing ya, karakteristik masing-masing. Kalau di Semarang tadi kita bea cukai lebih banyak ke pemberian fasilitas ya. Fasilitas terhadap industri, industrial assistant ya, pemberian fasilitas kepada masyarakat. Nah di Semarang ini kita banyak memberikan fasilitas terhadap industri-industri yang ada di Semarang. Salah satunya itu adalah kawasan berikat, kemudian ada kawasan ekonomi khusus KEK. Nah dua ini yang menjadi andalan kita di Semarang ya. Kawasan berikat itu ada fasilitas tentang kepabeanan dari sisi pelayanan, pengawasan, itu bukan fasilitas. Kemudian fasilitas-fasilitas perpajakan, jadi kemudahan-kemudahan di bea masuk dan sebagainya. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendukung industri itu bisa bersaing gitu. Kemudian juga untuk menarik investasi dari luar negeri maupun dari industri dalam negeri, sehingga mereka bisa berkembang, bisa bersaing. Nah ini ada banyak ya, kawasan berikat di kita ada
2: 130-an kalau
1: 130-an ya yang ada di sini. Tapi itu akan nambah terus karena ada fasilitas yang kita berikan, sehingga mereka akan bersaing dan investasi bisa masuk. Kemudian ada kawasan ekonomi khusus. Ini ada di wilayah pengawasan Semarang itu ada di Kendal ya. Nah, di situ sudah ada ratusan perusahaan yang ada di situ. Kemudian dari luar negeri juga investasi di situ. Ini karena ada fasilitas yang kita berikan bea cukai. Mm-hmm. Ya dari fasilitas pelayanan, kemudian perpajakan dan sebagainya. Nah, itu yang menarik. Nah, kemudian selain fasilitas, di sini juga konsentrasi kita di bea cukai Semarang itu adalah pengawasan terhadap cukai. Tadi peredaran rokok ilegal itu yang utama, karena penerimaan paling besar di Semarang itu adalah dari cukai tembakau. Nah, ini konsentrasi kita di situ.
0: Baik, iya, mungkin Pak Engger ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hal ini. Tapi saya juga ingin ini Pak, tahu juga terkait dengan kalau masyarakat mau mengakses dari bea cukai gitu ya, misalnya ada laporan atau misalnya pengen dapat info-info itu dari mana sih Pak, selain tadi tentunya untuk Kota Semarang ya.
2: Oke, sebelumnya saya ke menanggapi Pak Joko.
0: Boleh, silakan
2: menambahkan untuk pendengar RRI Pro 1. Jadi saya tegaskan kembali kalau di Semarang itu ada 3 kantor.
0: Iya.
2: Kantor bea cukai. Nah, seringnya orang-orang salah itu ketika bea cukai itu ya bea cukai Semarang, padahal ada 3. Kanwil Jawa Tengah di Yogyakarta itu ada di Ahmad Yani dekat Simpang 5, kemudian ada kantor bea cukai Semarang dan ada kantor bea cukai Tanjung Emas. Nah, seringnya yang masuk ke DM kami, Instagram kami itu menanyakan barang kiriman ke bea cukai Semarang.
0: Salah padahal ya.
2: Padahal harusnya ke bea cukai Tanjung Mas. Ya, seperti itu. Nah, ini buat informasi aja kalau di kami yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Joko tadi bahwa bea cukai Semarang itu ada fasilitas kepabeanan dan cukai. Nah, fasilitas di sini maksudnya adalah fasilitas fiskal. Artinya ketika ada kawasan berikat, ada perusahaan di kawasan berikat itu mendirikan sebuah industri, mereka impornya itu atau dapat penangguhan bea masuk, jadi tidak membayar terlebih dahulu. Nah, tapi nanti tujuannya harus diekspor kembali, harus ekspor. Jadi barang bakunya apa, kemudian menjadi ekspor. Nah, itu tidak ada yang kita pungut. Namun dampaknya buat kita adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri. Artinya ada tenaga kerja yang terserap di situ. Kemudian di sekeliling kawasan berikat ada industri-industri kecil yang tumbuh seperti warung-warung, kos-kosan. Nah, seperti itu kan semakin banyak tenaga kerja yang terserap bagi produk lokal atau bagi industri kecil itu juga
0: mendatangkan rezeki ya, juga ya.
2: Seperti itu. Nah, itu kemudian tadi yang ada di KEK Kendal juga seperti itu, Kak. Jadi fokus di Bea Cukai Semarang itu fasilitas kepabeanan dan cukai rokok seperti itu. Nah, kalau pendengar RRI pengen lebih jelas atau lebih pengen tahu lah gimana kerjanya di Bea Cukai, nah itu bisa datang langsung ke Bea Cukai Semarang. Itu lokasinya ada di dekat Madukoro, di bawah flyover Madukoro, atau seberang PRPP, atau mau ke arah ke bandara. Nah, itu bisa di sebelah kiri itu ada 2 kantor, Bea Cukai Semarang dan Bea Cukai Tanjung Mas. Nah, mungkin ada yang pengen konsultasi terkait kawasan berikat, nah syarat-syaratnya mendirikan apa, nah bisa Bea Cukai Semarang. Atau pengen mengurus NPP BKC, nah NPP BKC adalah istilahnya izin untuk mendirikan pabrik rokok misalkan. Nah, itu bisa ke Bea Cukai Semarang. Tapi kalau pengen layanan IMEI, mungkin ada yang habis dari luar negeri bawa HP tapi HP-nya belum bisa aktif, nah itu bisa layanan IMEI di Bea Cukai Tanjung Emas. Nah, jadi kami tuh satu komplek tapi beda gitu, beda tusinya.
0: Berbeda urusannya.
2: Berbeda urusannya gitu. Seringkali juga kami ketika di front desk itu ada tamu ingin mengurus jasa kiriman, barang kiriman.
0: Ke sebelah gitu ya.
2: Ke sebelah seperti itu. Nah, ini yang mungkin pendengar RRI bisa perlu diketahui bahwa kami tuh sama tapi berbeda.
0: Oke deh.
2: Atau mungkin kalau mungkin nggak sempat untuk berkunjung ke kami, bisa ke nomor WhatsApp kami juga aktif dari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 5, bisa di 0899 107 2015. Jadi bisa saya ulangi di 0899 107 2015, dan kebetulan itu merupakan nomor ulang tahun Bea Cukai Semarang. Jadi ke 107 1 Juli 2015.
0: Oh gitu.
2: Seperti itu nomornya.
0: dipasin tahun. Biar keinget terus. Betul, itu ya. Oke, baik.
2: Atau uh-huh. bisa ke medsos kami di @biacukaisemarang, bisa di DM Instagram, ke Facebook ataupun YouTube kami juga bisa, atau email seperti itu.
0: Baik. Sebagai penutup ini Pak Joko, mungkin ada yang ingin dipesankan untuk pendengar dan juga pemirsa yang siang hari ini juga bersama dengan kita. Silakan.
1: Sekarang kan tidak hanya pengusaha kemudian yang menggunakan fasilitas bea, menggunakan layanan bea cukai ya. Jadi hampir masyarakat itu baik langsung maupun tidak langsung sudah berhubungan dengan bea cukai sebenarnya. Apalagi dengan adanya medsos, kemudian ada toko online, kemudian ada yang sering keluar negeri. Dan ini secara tidak langsung berhubungan dengan bea cukai. Nah, harapan kami nanti dengan adanya kegiatan seperti ini ya, ada siaran di RRI dan sebagainya, masyarakat lebih tahu gitu, tentang bea cukai itu seperti apa, kemudian pelayanannya bagaimana, sehingga berita-berita yang menyebar di luar sana, di medsos dan sebagainya yang kebanyakan itu agak jelek-jelek gitu ya, nanti bisa tahu gitu, kenapa itu terjadi. Nah, ternyata ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu kan.
0: Ada alasannya. Ada alasannya. Enggak serta-merta gitu ya, Pak.
1: Jadi nanti harapan kami masyarakat menjadi lebih tahu dan hal-hal tersebut bisa mencerahkan bagi semuanya ya, bagi pendengar RRI terutama. Nanti biar lebih tahu gitu. Nanti suatu saat kalau akan berhadapan dengan bea cukai atau barang-barangnya akan dikirim

bersama dengan dua narasumber kami dari KPPBC TMPA Semarang. Saya Rosi, pamit undur diri. Dinamika Olahraga segera kami hadirkan sesaat lagi bersama dengan Pro 3. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup sejauh ini. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Ya,
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

nanti atau pergi untuk kembali dari Elo ya, atau Marcelo Tahito ini membuka kebersamaan kita dalam Semarang siang ini ya, bersama dengan saya Hana Pratiwi yang akan hadir pendengar untuk menemani Anda hingga 15 waktu Indonesia Barat nanti. Semarang ini lagi banyak kegiatan, lagi banyak gawe gitu ya. Salah satunya mungkin kalau Anda ini sempat melintas di wilayah seputaran Simpang 5, ini ada apa sih kok udah ada panggung, ada bangunan-bangunan ya. Karena memang kota Semarang ini akan menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke 31 ya, tepatnya pada 11 hingga 20 September 2026 nanti. Dan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ini bersiap menyambut kedatangan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu pintu masuk kafilah dan tamu undangan, Bandara Jenderal Ahmad Yani ini menyiapkan sejumlah fasilitas dan layanan pendukung ya. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses kedatangan hingga keberangkatan peserta berlangsung nyaman, tertib, dan lancar. Nah, nanti ketika Anda mungkin sedang jalan-jalan ke Simpang 5, boleh juga nanti mampir ke booth-nya RRI ya. Kita akan ada booth di situ. Boleh deh mungkin berkenalan dengan penyiarnya atau boleh tanya-tanya apapun ya soal program-program RRI di booth tersebut. Dan kita juga akan hadirkan informasi tentunya mengenai MTQ yang berlangsung di Semarang ya, untuk dapat Anda nikmati. Kami masih akan temani Anda. Beragam informasi dan musik kami sajikan untuk Anda dalam Semarang siang ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain,

Itu saja. Kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Info Pro 1. Pendengar, era warga bolak-balik menyerahkan fotokopi KTP untuk mengurus berbagai layanan publik berpeluang segera berakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penguatan nomor induk kepegawaian, maksud kami kependudukan atau NIK, sebagai single identity number atau identitas tunggal nasional. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsy Yasin Maimun saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu 9 September 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ribuan kafilah official dan pendamping dari berbagai provinsi mulai berdatangan ke Jawa Tengah untuk mengikuti MTQ Nasional 31 tahun 2026. Kehadiran mereka diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun rupiah selama pelaksanaan kegiatan pada 11 hingga 20 September 2026. Pergerakan ekonomi tersebut diperkirakan berasal dari kebutuhan penginapan, konsumsi, transportasi, hingga belanja produk lokal. Selain itu, ribuan tamu yang datang juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata dan usaha kecil di Kota Semarang maupun daerah sekitarnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas untuk Anda ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Sumarno dari Desa Grajekan ya. Dan kali ini akan menghadirkan sebuah informasi mengenai karhutla ya. Selamat siang Pak Sumarno.
1: Selamat siang Mbak, terima kasih atas undangannya kepada kami.
0: Baik.
1: Babin Kamtibmas.
0: Pak,
1: Desa
0: ini
1: Grajekan, Kecamatan Tawangsari.
0: Di Desa Grajekan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Katanya ada karhutla yang terjadi, ini tepatnya ada di mana Pak?
1: Betul Mbak, itu untuk kejadian sudah sekitar 2 mingguan yang lalu. Pada saat itu kan kami sedang di kantor. Terus ada informasi dari warga masyarakat dan juga perangkat desa yang kebetulan lokasinya itu di Dukuh Nurice, Desa Grajekan. Itu lokasinya kan perbukitan. Kebetulan di bawahnya itu sekolahan SMP Pak Anuba. Karena untuk butuh proses yang cepat untuk menghadirkan damkar, sulit untuk dijangkau karena kendala medan kan. Dengan peralatan sederhana, kami yang selaku saat itu piket langsung menuju TKP, dibantu dengan relawan dan juga warga sekitar. Kita secara manual pakai ranting, terus pakai tangki semprot itu, kita bahu-membahu memadamkan api sampai di puncak. Alhamdulillah kurang dari 2 jam api sudah berhasil kita padamkan bersama-sama. Untuk luasan sekitar 1 hektaran lebih yang saat itu terbakar.
0: Baik, ini sebabnya karena cuaca yang panas atau ada warga yang membakar untuk lahan misalnya, atau seperti apa ini Pak?
1: Nah, jadi begini, setelah api berhasil kita padamkan, kita telusuri jejak-jejaknya dari mana sumber api. Terus dari sebelah pojok perkampungan itu ada bekas pembakaran sampah. Ada bekas pembakaran sampah, entah itu yang bakar siapa kurang tahu. Karena sebagian besar di wilayah Tawangsari yang khususnya sebelah selatan yang berbatasan dengan Wonogiri, itu kan medannya pegunungan itu Mbak, perbukitan. Kalau musim kemarau seperti ini sering terjadi, itu dikarenakan banyak warga yang membakar lahannya sendiri. Membakar lahan sendiri karena kering, jarang ditunggui, terus jadinya merembet kemana-mana. Nah, pas waktu di Grajekan itu kemungkinan cuma membakar sampah. Dikira sudah padam apinya tapi masih ada baranya itu. Nah, kemungkinannya besar seperti itulah. Terus setelah itu kita koordinasi sama perangkat desa, Pak Kepala Desa, untuk kepada seluruh warga lewat RT maupun RW, kita buatkan spanduk himbauan agar tidak membakar sampah secara sembarangan. Kalaupun mau membuka lahan dengan cara dibakar, harus tetap ditunggui agar tidak merembet kemana-mana.
0: Baik. Nah, yang terakhir seperti apa ini pesan kepada masyarakat supaya kejadian seperti ini tidak terjadi kembali, mengingat saat ini puncak musim kemarau ini masih terus berlanjut ini Pak?
1: Ya, kita tetap imbauannya tetap gitu Mbak, kalau mau membakar sampah maupun membakar lahan yang sebagian besar wilayah Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo itu mayoritas yang sebelah selatan, jadi separuh kecamatan itu yang sebelah selatan itu mayoritas perbukitan, tanamannya tanaman jati, terus semak belukar kayak gitu Mbak, jadi cepat sekali kena, kalau kena percikan api langsung bisa merembet kemana-mana. Ya, himbauan dari kami, sudah kita pasang pandu MMT maupun ancaman pidana apabila tidak menghiraukan perintah daripada pimpinan kita panggil, kita minta keterangan apabila ada indikasi yang disengaja bisa buat efek jera kepada yang lainnya untuk tindakan hukum yang kedepannya. Karena di wilayah Sukoharjo, untuk kecamatan lain kemarin sempat ada korban, Pak. Itu juga itu membakar di lahannya sendiri karena sudah tua, terkepung api sampai meninggal. Karena kehabisan napas, asap, sampai meninggal, Pak. Itu bisa jadi pelajaran bagi masyarakat yang lain.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, Pak. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah desa binaannya, dan tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa kebakaran yang kadang ini kita atau terjadi karena kelalaian dan ketidakwaspadaan ya. Pak Suparno, sekali lagi terima kasih, selamat siang, salam presisi, selamat bertugas kembali, selamat siang Pak Suparno.
1: Selamat siang, terima kasih Mbak.
0: Baik, itu tadi Aibda Sumarno ya, Babin Kamtibmas di wilayah Polsek Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Ini kejadian kebakaran hutan yang disinyalir karena pembakaran sampah ya. Dikira mungkin sudah padam seperti itu, tapi bara ini kadang kita nggak tahu, hanya setitik baranya, tapi ketika itu tertiup angin dalam kondisi yang panas seperti ini bisa menyebabkan karhutlah. Bahkan tadi sempat ada kejadian yang mengambil nyawa seperti itu. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kembali. Tetap tingkatkan kewaspadaan, dan kami masih akan temani Anda dengan beragam informasi di Semarang siang ini.

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

Ya, pendengar, kalau kemarin Anda mungkin sempat melihat ya di beranda Anda, sempat viral juga seorang gadis penyandang disabilitas asal Kabupaten Magelang, Puji Rahayub Spitaningrum ya, yang hilang. Akhirnya ditemukan selamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah 4 hari dikabarkan hilang dari rumah, kepulangan Puji ini membuat orang tuanya Agus Suprianto dan Muayana tidak mampu membendung rasa haru. Puji yang merupakan penyandang disabilitas wicara dan pendengaran ini meninggalkan rumah di Dusun Treko Tempel, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang pada Sabtu 5 September 2026 siang. Dan kebetulan saat itu rumah dalam keadaan kosong ya, karena orang tuanya ini sedang berada di sawah, sedangkan adik dari Puji ini masih berada di sekolah. Dan Puji ini menulis berpamitan hendak mencari pekerjaan, dan dia juga meminta doa dan restu dari keluarga agar diberikan kemudahan serta kelancaran. Setelah mengetahui bahwa anaknya tidak berada di rumah, ini keluarga berupaya mencari keberadaannya, dan Agus sempat mencoba menghubungi sejumlah teman sekolah Puji di SLB Magelang, namun tidak dapat mendapatkan informasi mengenai keberadaan putrinya. Dan telepon genggam Puji ini juga tidak dapat dihubungi. Upaya pencarian ini berlanjut hingga Minggu 6 September 2026. Karena tidak kunjung mendapatkan kabar, keluarga kemudian melaporkan hilangnya Puji ke Polsek Kaliangkrik ya. Dan akhirnya pada Selasa 8 September, tim kepolisian mengabarkan Puji berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puji ditemukan bersama seorang gadis lain asal Kabupaten Semarang, dan gadis tersebut juga merupakan penyandang tunarungu yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan Kapolresta Magelang Kombes Polisi Edi Bagus Sumantri mengatakan, setelah menerima laporan hilangnya Puji, pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah untuk melakukan penelusuran. Dan dalam proses tersebut, petugas menemukan seorang teman Puji juga yang berasal dari Kabupaten Semarang. Keduanya ini ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, kini Puji sudah kembali berkumpul bersama keluarganya di Kecamatan Kaliangkrik ya, dan kepulangan tersebut menjadi akhir dari kekhawatiran keluarga yang selama beberapa hari menanti kabar keberadaannya. Jadi kalau misalkan Anda ini lagi scroll-scroll medsos kemudian menemukan berita orang hilang, ini mungkin satu informasi yang sederhana saja ini ya, bisa membantu keluarga lain yang mungkin sedang kehilangan. Nah, mungkin kalau misalkan Anda mendapatkan informasi ada orang hilang, atau ada anak kecil yang ditemukan di terminal misalnya, biasanya banyak ya, atau di pasar, ini boleh juga menginformasikan kepada kami di RRI Semarang ya, di 081 66 66 886, atau di program Halo RRI ya, nanti kami juga akan bantu untuk menyebarkan dan bantu untuk menyebarluaskan ya, supaya kehilangan-kehilangan ini bisa segera ditemukan.

0: Apa yang dimaksud dengan grey water? Simak penjelasan dari Dr. Insinyur Ani Saminingsih, MT IPM ASEAN Engineering, Kaprodi Magister Teknik Lingkungan Undip.
1: Grey water itu air kamar mandi, air cucian dapur, itu kalau bisa itu diolah dulu, kita olah kembali begitu. Nah, kemudian kita manfaatkan ulang. Terus terang untuk praktek adalah ini, saya mengolah air laundry. Air laundry itu kan banyak ya, kita air buangan cucian itu kan banyak sekali. Nah, itu tidak terbuang keluar, jadi akhirnya itu bisa kita manfaatkan kembali dengan cara apa? Kita ubah menggunakan, jadi sabun cucinya kita gunakan sabun yang ramah lingkungan. Kita membuat ekoenzim, kemudian kita gunakan sebagai sabun cuci, sabun ngepel, sanitizer lainnya. Nah, itu akhirnya yang terbuang ke air itu tidak meracuni air buangan gitu ya. Jadi itu bisa kita kasih treatment sebentar menggunakan tanaman gitu ya, kita sebutnya sebagai ecotech garden, misalkan menggunakan eceng gondok, menggunakan tanaman-tanaman air, melatih air itu, akhirnya nanti airnya kualitasnya menjadi baik lagi dan

Satu lagu dari Tangga ya, Hajari Ku Rahasiamu. Aduh, rahasia apa nih? Nah, kalau Anda pengen tahu nih ya, lebih banyak lagi informasi-informasi yang ada di seputar Jawa Tengah, Bregar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas siang. Dan jangan lupa juga akses beragam informasi dari kami di kanal berita kami rri.co.id ya. Mau berita seputar olahraga, mau politik, mau budaya, hiburan, kuliner, wisata, semuanya pokoknya ada ya. Dan akses juga kanal aplikasi kami ya di RRI Digital. Di situ boleh banget nanti diinstal ya. Ada beberapa fitur yang bisa Anda nikmati. Anda juga bisa atur playlist Anda sendiri ya. Ada kolom playlist nanti yang bisa Anda gunakan untuk mengatur lagu-lagu favorit Anda. Mungkin butuh untuk Anda dengarkan dalam Anda melakukan perjalanan Anda ya. Oke, kami masih akan temani Anda Semarang siang ini. Saat lagi akan hadir dengan berita lintas siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Anak-anak kemarin enjoy aja, terus ya seneng-seneng aja, malah ada yang minta tambah itu. Terus setelah itu baru sore sama malam, tadi saya tanya sore sama malam itu sudah mulai bersalas.
3: Polmar betul-betul eksis, sehingga Pak Kapolri mendapatkan penghargaan divorsi kalau nggak salah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, ratusan siswa di dua sekolah wilayah Pati mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis yang terlambat didistribusikan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendorong jajaran polisi wanita atau Polwan untuk terus meningkatkan kompetensi dan berani mengejar prestasi hingga tingkat internasional. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Ratusan siswa di dua sekolah wilayah Pati mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis yang terlambat didistribusikan. Dinas Kesehatan setempat tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Selengkapnya, selapornya akan disampaikan oleh wartawan kami.
4: Ratusan siswa di dua sekolah di Kabupaten Pati mengalami dugaan keracunan makanan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Kejadian ini melanda siswa SMP Negeri 1 Gembong dan MTS Negeri 3 Pati secara bersamaan pada waktu berdekatan. Kepala SMP Negeri 1 Gembong Istiana menjelaskan sebanyak 103 dari 443 siswa kelas 7 hingga 9 dan 13 guru mengalami gejala mual disertai perut sakit. Ia menambahkan keluhan mulai muncul pagi hari setelah siswa mengonsumsi menu nasi bakar dari MBG sehari sebelumnya.
2: Anak-anak kemarin enjoy aja, terus ya seneng-seneng aja, malah ada yang minta tambah itu. Terus setelah itu baru sore sama malam, tadi saya tanya sore sama malam itu sudah mulai bersalas. Jadi seperti itu. Sebelumnya pernah telat, cuma aman. Mungkin karena jenisnya ya.
4: Kepala MTS Negeri 3 Pati Zainal Arifin mengungkapkan 127 dari 565 siswa di sekolahnya turut mengalami gejala serupa sejak malam hari. Ia menyebut keterlambatan distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut menjadi sorotan dalam kejadian ini.
5: Ini yang terdampak sekitar 127 dari siswa kami 565. Ini yang rata-rata yang apa itu kena itu kelas 7 yang terdampak kelas 8 dan kelas 9.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luki Pratugas Narimo menegaskan penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil penyelidikan epidemiologis dan uji laboratorium. Sementara waktu mereka yang keracunan dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati.
6: Dugaan kermat dari makanan MBG yang disajikan kemarin, tetapi sekali lagi ini masih dugaan. Dan tim kami sedang melakukan PE atau penyelidikan epidemiologis, jadi kami belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan penyebabnya seperti apa. Kan nanti kita tunggu hasil penyebab.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menegaskan akan terus memantau kondisi seluruh siswa terdampak serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan fasilitas kesehatan setempat. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pastikan berapa jumlahnya, karena ya.
0: Sementara itu, pendengar, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendorong jajaran polisi wanita atau Polwan untuk terus meningkatkan kompetensi dan berani mengejar prestasi hingga tingkat internasional. Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memimpin syukuran hari jadi ke-78 Polwan Republik Indonesia tahun 2026 di Gedung Borobudur Mapolda Jateng kemarin.
3: Selama 78 tahun kemudian, Polwan telah menunjukkan peran penting dalam berbagai bidang.
7: Hari jadi Polwan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Kegiatan tersebut terhubung secara virtual dengan syukuran HUT ke-78 Polwan di Mabes Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di Mapolda Jawa Tengah, kegiatan diikuti 384 personil Polwan dari berbagai satuan kerja. Dalam sambutannya, Kapolri

0: Irjen Pol Kribut Hari Wibowo mengapresiasi 78 tahun perjalanan pengabdian Polwannya dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang tugas kepolisian. Menurutnya, peran Polwan semakin dibutuhkan seiring kompleksitas, tantangan tugas dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Kapolda juga berharap prestasi Polwan Polda Jawa Tengah tidak terhenti di tingkat nasional. Ia mendorong para personil untuk berani mengembangkan potensi dan mengukir prestasi yang dapat membawa nama baik institusi maupun Indonesia di tingkat dunia.
1: Waktu saya jadi Kabinkar, saya mengusahakan Polwan betul-betul eksis sehingga Pak Kapolri mendapatkan penghargaan D4C kalau nggak salah dari organisasi Polwan tingkat dunia. Nah, sekarang adik-adik kita dari Klaten bisa menjadi juara dunia. Saya harapkan besok Polwan mengikuti jejak prestasinya di semua bidang. Diperbanyak berlatih, diperbanyak belajar.
0: Salah satu fungsi polisi wanita atau Polwan bertindak sebagai benteng humanis pertama atau tim negosiator dalam pengamanan unjuk rasa, salah satunya di Kota Semarang. Penempatan Polwan di garis depan bertujuan untuk meredam ketegangan konflik melalui pendekatan psikologis, dialogis, dan persuasif sebelum menurunkan personil Dalmas atau pengendalian massa dengan perlengkapan lengkap. Lukis Daun melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jawa Tengah mendorong jajaran kepolisian wanita atau Polwan menembus panggung dunia atau go internasional. Apa saja tantangan terbesarnya? Berikut wawancara bersama Ibda Astria Nurvita Dewi PS, PAU 2, Subit Mulmet Bidumas, Polda Jateng, dipandu Arisu.
3: Wawancara siang, Pro 1 RRI Semarang.
4: Selamat siang, Bu Astria.
5: Selamat siang.
4: Iya, Bu Astria, ini bagaimana jajaran Polwan Polda Jateng merespon instruksi Kapolda untuk go internasional dan apa saja nih langkah-langkah konkret yang sudah mulai berjalan di tingkat internal saat ini, Bu?
5: Sejauh ini, selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya Polwan Polda Jawa Tengah itu sudah ada beberapa yang berkontribusi di penugasan internasional melalui penugasan khusus yang dikelola oleh subak pangkat Pakbinkar Biro SDM Polda Jawa Tengah. Selain itu juga dari segi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan internasional atau pendidikan atau sekolah di luar negeri itu juga melalui Biro SDM.
4: Bagaimana dengan dukungan yang diberikan, Mbak Sriya?
5: Dukungan dari pimpinan sejauh ini amat sangat mendukung, Mbak. Terbukti dari beberapa puluhan kita yang diizinkan untuk mengikuti seleksi, baik itu seleksi pendidikan maupun seleksi penugasan. Ya, upaya internal yang kami rasakan selain dukungan lama ini juga informasi-informasi yang kami butuhkan untuk mendukung tugas kami maupun untuk mendukung keikutsertaan kami dalam seleksi itu sudah cukup baik. Namun memang ada beberapa hal seperti kadang-kadang keterlambatan informasi yang membuat kami sendiri harus mencari informasi tersebut secara pribadi ke Mabes Polri. Seperti itu. Untuk secara general, institusi khususnya Polda Jawa Tengah itu cukup mendukung peran kita, peran puluhan Polda Jawa Tengah itu, Polda Jawa Tengah untuk berkontribusi di dunia internasional. Gitu.
4: Baik, nah ini apa saja Bu Astria tantangan terbesar baik dari segi kompetensi teknis maupun adaptasi budaya saat harus bersaing di panggung keamanan global ini, Bu Astria?
5: Yang saya rasakan ya secara pribadi selama bertugas di luar negeri waktu itu dan juga yang dirasakan rekan-rekan kita yang khususnya dari Indonesia, tidak hanya puluhan tapi juga Polki, itu adalah language barrier. Jadi ada keraguan di dalam diri kami itu untuk bisa speak up, untuk bisa pede ngomong dengan rekan-rekan dari luar negeri, khususnya yang dari Eropa maupun Afrika, yang beberapa dari mereka, terutama yang Eropa jelas bahasa Inggris, aktif dari Afrika pun kita ada language barrier di situ. Yang tantangan terbesar yang dirasakan itu. Kalau untuk penugasan, melaksanakan tugas di daerah misi, sejauh ini yang kami rasakan, Polwan Indonesia dinantikan kehadirannya di sana, seperti itu. Yeah. Jadi apapun yang diberikan oleh pimpinan di sana, Polwan Indonesia itu, Polwan dan Polki Indonesia itu lalu bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi mendapatkan respon yang sangat positif dimanapun kami bertugas. Itu.
4: Baik, terakhir Bu Astria, apa ini harapan dan juga kebutuhan mendesak yang paling diharapkan oleh jajaran Polwan kepada institusi agar ruang pembuktian prestasi di kancah internasional ini dapat terbuka lebih lebar dan setara, Bu Astria?
5: Harapan saya sih akan lebih banyak lagi Polwan-Polwan Indonesia, khususnya dari Polda Jawa Tengah dan jajaran yang bisa berkontribusi secara aktif di dunia internasional, baik itu penugasan misi PBB atau penugasan internasional lainnya maupun keikutsertaan dalam pendidikan internasional sekolah di luar negeri, maksud saya. Hal itu bisa dicapai apabila dukungan dari, tidak hanya dari pimpinan, tetapi juga dari keluarga, dari rekan kerja terdekat. Itu harapan utama sih, itu sih Mbak.
4: Baik, iya. Selamat siang, terima kasih Bu Astria.
5: Terima kasih.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang, mendapatkan bantuan fasilitas pengembangan seni budaya dan pengembangan desa wisata. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
6: Program Desa Binaan Universitas Diponegoro dan Universitas IFET Semarang.
7: Universitas Diponegoro Undip bersama Universitas IFET melaksanakan program pemberdayaan desa binaan Kemendikdesaintek tahun 2026 di Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang yang menyimpan kekayaan sejarah bahari dan pesona alam. Program tersebut mengusung tema pengembangan potensi wisata Desa Punjul Harjo sebagai niche market destination berbasis sejarah, kesenian, dan lingkungan bahari melalui penerapan SAT atau Strategi Aksi Teknologi. Memasuki tahun ketiga sekaligus tahun terakhir dari rencana pelaksanaan 3 tahun, kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan potensi wisata desa melalui integrasi nilai sejarah, kesenian lokal, dan lingkungan bahari. Perwakilan Sanggar Seni Kusuma Wicitra Punjul Harjo Ali Mustafa mengatakan, program desa binaan tersebut sangat membantu kesenian di desanya. Menurutnya, melalui program tersebut, kini desanya memiliki panggung modular ukuran 6x8 meter dan satu set gamelan sebagai upaya pelestarian seni dan budaya di desanya.
6: Program Desa Binaan Universitas Diponegoro dan Universitas IFET Semarang kini sangat membantu kesenian di desa kami. Sanggar ini memiliki panggung modular berukuran 6x8 meter, satu set gamelan Lara Selindro, dan kostum tari Satrio Prajurit Desa Punjul Harjo dan kostum tari Selara Senja Desa Punjul Harjo.
7: Sementara itu, Direktur BUMDES Abimantra Punjul Harjo Rifai kemarin mengatakan, melalui program binaan tersebut, kawasan Edupark Situs Perahu Kuno mendapat tambahan fasilitas yang nyata seperti instalasi panel surya yang dapat menekan biaya listrik untuk kawasan.
8: Kawasan Edupark Situs Perahu Kuno mendapat tambahan fasilitas yang nyata. Ada instalasi panel surya yang menekan biaya listrik untuk kawasan Edupark Perahu Kuno ini sendiri. Dan yang kedua, ini ada greenhouse yang mengelola limbah sabut kelapa menjadi media tanam kokopit.
7: Menurutnya, melalui kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan Desa Punjul Harjo diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata berbasis potensi lokal sekaligus mendukung kemandirian dan keberlanjutan desa. Bahtia Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dua pembatik Rifaiyah membeberkan hasil kunjungannya ke kota Darwin, Australia, usai membagikan ilmunya kepada warga kota setempat dalam pameran khusus sekaligus menarik minat generasi muda Batang untuk melanjutkan kemampuan membatik motif Rifaiyah. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
9: Budaya membatik khususnya motif rifaiyah khas Kabupaten Batang yang dikenal di mata dunia usai ditunjukkan dalam sebuah pameran di kota Darwin, Australia oleh Tri Handayani Mulyati dan Nandiro. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mengenalkan seni membatik rifaiyah di hadapan warga kota Darwin sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi Z Kabupaten Batang untuk mau melanjutkan estafet kemampuan membatik. Tri Handayani dan Nandiro, warga Gang Randu atau Salit ini betul-betul tak menyangka kemampuannya membatik rifaiyah mampu membawanya menyeberangi benua kanguru hingga berkesempatan membagikan ilmunya. Tri Handayani sejak kecil sengaja mempelajari teknik membatik dari para pakar hingga berhasil menguasai beberapa motif dan berhasil membawanya ke kota Darwin.
10: Di Australia, suruh belajar orang batik di sana. Berapa hari di sana, Bu?
11: 10 hari.
10: Sambil pameran atau gimana, Bu?
11: Sambil pameran. Sambil pembukaan batik rifaiyah.
10: Jualan batik juga nggak, Bu, sana, Bu?
11: Jualan.
10: Laku berapa, Bu?
11: Laku pas saya di sana laku 3. Saya diundang itu sangat berterima kasih terutama sama Allah, ya. Sama Allah, terutama pada Sarah juga. Terutama kalau saya nggak diundang Sarah, mungkin ya jujur nggak sampai ke sana.
9: Sementara Nadiroh menceritakan kegembiraannya saat membagikan ilmu membatiknya di hadapan puluhan warga Darwin. Terkait dengan kendala bahasa, ia tak mempermasalahkannya karena ada penerjemah yang siap membantunya.
10: Mereka pripun napa mawon sing dilakoni?
12: Ini pewarnaan batik, kali batik, yanti batik, lagu lo pewarna.
10: Oh, pewarna katanya kan minim nih, orang yang teruski.
12: Ya wanten bayang, gue saat tetangga wanten.
10: Oh. Mereka jenengan ngajarin apa mawon, Bu? Tengah sekali, Bu.
12: Ngajarin batik, sak pestangan kau sih, sak pestangan itu sak. Sak tapin itu tak bagi dari 18, nanti batik satu-satu.
10: Angan boten ngajari wong Londo, Australia niku.
12: Enggak namane niku pek boten saged. Namane ki ya mbak niku boten saged.
10: Batik kan jeking.
12: Batik kan jeking. Wong Londo ya ra iso. Ya wis dicok nggih. Dene nang kosi nang jeking.
9: Para pembatik rifaiyah sangat prihatin dengan minimnya generasi Z yang mau melanjutkan estafet kemampuan membatik rifaiyah di tengah kecanggihan teknologi. Maka untuk meregenerasi pembatik muda, ia bersama sejumlah pembatik di wilayah Gang Randu dan sekitarnya berencana untuk membuka kelas pelatihan.
13: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran, dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ANUR menggelar Festival Anak Soleh Indonesia 2026. Festival Anak Soleh Indonesia tersebut merupakan komitmen Pemkab Magelang untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Berikut laporan selengkapnya.
14: Diperolehlah generasi yang unggul di Kabupaten Magelang.
15: Pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran, dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ANUR Kabupaten Magelang menggelar Festival Anak Soleh Indonesia 2026. Festival Anak Soleh Indonesia tersebut merupakan komitmen Pemkab Magelang untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, kemarin mengatakan Festival Anak Sekolah tersebut lebih dari sekedar perlombaan, melainkan ajang yang dirancang untuk membangun mentalitas dan karakter generasi muda sekaligus mengantisipasi kenakalan remaja. Grengseng mengatakan ajang tersebut merupakan penekanan pentingnya mental spiritual di tengah maraknya persoalan sosial seperti judi online, pinjaman online, tawuran antar pelajar, dan paparan media sosial yang tidak terkendali. Menurutnya, kegiatan tersebut bisa menjadi wadah bagi para siswa, santri, dan lembaga TPQ untuk berkompetisi. Selain itu, sebagai wahana mengasah kemampuan pada bidang pengetahuan dan keterampilan keagamaan Islam.
14: Karena kami berharap bisa mengoptimalisasi potensi yang dimiliki santri dan siswa guna memberikan penguatan mental spiritual menjadi benteng bagi para generasi masa depan di tengah-tengah masyarakat.
15: Ketua Panitia Festival Anak Soleh, Yusuf Ari Wibowo, mengatakan kegiatan tersebut diikuti 291 peserta yang merupakan perwakilan 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sedangkan lomba yang dipertandingkan sebanyak 12 majelis lomba meliputi peragaan salat, tartil Al-Quran, azan dan ikamah, nasyid islami, menggambar, ramah agama Islam, tilawah Al-Quran, tahfiz juz asma, dan sahril Quran. Selain itu, cerdas cermat Al-Quran, kaligrafi, dan cerdas cermat agama Islam.
16: Tujuan kegiatan ini memberi ruang bagi para santri TPQ se-Kabupaten Magelang untuk berekspresi, menunjukkan prestasinya, dan juga nanti akan bermanfaat.
15: Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi filter sekaligus ruang alternatif yang positif bagi anak-anak dan remaja, dan upaya menanamkan nilai-nilai spiritualitas kius-kias agar benteng moral para remaja semakin kuat. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, industri pengolahan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
17: Oke, jadi pertumbuhan ekonomi Kendal di triwulan 2 adalah 8,57 ya.
18: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada triwulan kedua tahun 2026 sebesar 8,57% secara year on year masih tertinggi di Jawa Tengah. Angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,71% maupun nasional yang sebesar 5,29%. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kendal saat press release yang digelar di ruang Ngesti Widi Setda Kendal Rabu 9 September kemarin. Kepala BPS Kendal Adisadi Parwoto menjelaskan, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kendal adalah industri pengolahan yang kontribusinya sebesar 3,77 atau 43% lebih. Kemudian disusul sektor pertanian yang kontribusinya 1,90 atau 17%. Penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kendal ketiga adalah perdagangan yang kontribusinya sebesar 1,08 atau 12%.
19: Jadi kalau tiga digabung dari sisi industri, terus pertanian dan perdagangan, sudah punya komposisi hampir 6% dari 8,57, kan sangat dominan gitu ya.
18: Sementara itu, Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan harapan Pemda Kendal pertumbuhan ekonomi itu menjadi upaya untuk menggerakkan indikator makro yang lain, yaitu UMKM bisa berjalan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat.
20: Upayanya tentunya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder ini diharapkan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah, tetapi semuanya, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan tentunya dari teman-teman masyarakat yang lain. Kondusivitas menjaga iklim Kabupaten Kendal itu juga diharapkan untuk jangan sampai menjadi permasalahan di calon-calon investor yang mau masuk Kendal.
18: Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum tersebut melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, investasi dan geliat industri dapat terus memberikan efek berganda bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, tim Laskar Mahesa Jenar bertekad meraih 3 poin pada kompetisi Championship musim 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
21: Progres kekompakan pemain cukup signifikan.
22: Pendengar, tim PSIS Semarang sudah siap tempur untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar bertekad memaksimalkan laga pertamanya di kasta tertinggi kedua musim baru. Dalam jadwal yang telah disusun oleh PT Liga Indonesia Baru LIB selaku operator kompetisi, PSIS dijadwalkan akan menjamu PSPS Pekanbaru pada laga perdananya, tepatnya pada 11 September pekan depan di Stadion Jatidiri Semarang. CEO PSIS Semarang Faris Julinar mengatakan timnya akan memaksimalkan laga perdana untuk menambah kepercayaan diri pada pemain dan official. Selain menjamu PSPS, PSIS akan tandang ke markas Semen Padang pada 20 September.
23: Harapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
22: Sedangkan pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengatakan, bagi PSIS pertandingan latihan bersama menjadi bagian penting untuk terus mematangkan kesiapan tim, membangun chemistry antar pemain, serta menguji berbagai opsi taktikal sebelum kompetisi resmi dimulai.
21: Progres kekompakan pemain cukup signifikan. Ya, kesalahan-kesalahan per individu itu ada normal, bisa terjadi. Tapi kalau bisa minimalisir kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya berpuas belum. Nah, berpuas enggak. Kami tidak berpuas diri, kami juga tetap fokus untuk memperbaiki dan untuk menatap mulainya liga.
22: Lebih lanjut, Widodo menangan laga uji coba, progres kekompakan tim naik signifikan. Namun, belum puas dan tetap fokus memperbaiki diri untuk kompetisi musim baru. Agus Siranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Dan siang ini pendengar ada Nadira yang akan menemani Anda di 100% Indonesia sampai nanti pukul 3 sore ya. Gimana pendengar? Siang hari ini masih tetap semangat terkendali ya. Memang ya kalau di jam-jam rawan seperti ini tuh kayak mau mager ya, kita ngantuk setelah makan siang, apalagi kalau yang masih di perjalanan ataupun masih bekerja di ruangan ber-AC ya. Ini coba deh untuk sempetin minum segelas air putih dulu ya, biar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya, pikiran juga bisa tetap jernih sampai sore nanti pendengar. Soalnya Nadira juga siang ini akan membagikan informasi dan juga obrolan seru ya. Dan kalau kita ngomongin soal skincare pendengar ataupun perawatan wajah ya, kayaknya juga udah jadi makanan sehari-hari ya. Mulai yang dari rajin cuci muka, pakai sunscreen, sampai serum berlapis-lapis biar mukanya glowing. Coba kita tengok ke atas sedikit pendengar, mahkota kepala kita ya, alias rambut. Nah, ini sadar gak sih pendengar, ternyata sekarang banyak sekali dari kita yang sudah mulai perhatian ekstra dengan kesehatan rambut ya. Kalau dulu keramas menggunakan sampo aja udah cukup, sekarang nih di kamar mandi biasanya udah berjejer banyak sekali produk hair tonic, hair mask, hair serum ya, sampai vitamin rambut sebelum di hair dryer ya, biar yang gak glowing itu mukanya aja tapi juga rambutnya tetap badai dan juga bagus ya. Ternyata mendengar fenomena ini juga tidak terjadi di Anda sendiri, tapi di lingkungan sekitar kita ini juga menjadi fenomena yang ternyata ini sedang ngetren juga, merawat rambut yang kini sedang geger di pasar Indonesia pendengar. Dimana bukan hanya skincare, tapi produk rambut juga kini mulai diburu konsumen. Nah, untuk Anda siang hari ini yang punya ritual khusus ya untuk perawatan rambut sendiri di rumah, ataupun sering rela beli produk rambut yang harganya lumayan demi mengatasi rambut rontok ataupun ketombe, karena ini juga memasuki musim kemarau ya pendengar, pastinya kita juga harus lebih aware dengan perawatan rambut ya. Boleh ada bagikan tipsnya pendengar ke kami ya, sampaikan saja ke 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Sambil request lagu pendengar, kita tunggu di 100% Indonesia.

Tahukah Anda, nafas yang berbau seperti cat kuku bisa menjadi awal pertanda diabetes. Bau ini muncul karena tubuh kekurangan insulin dan mulai membakar lemak menjadi energi. Akibatnya, terbentuk zat bernama keton yang membuat nafas berbau aseton. Segera cek kadar gula darah, apalagi jika Anda mengalami gejala lain seperti sering haus, cepat lelah, dan berat badan menurun tanpa sebab. Karena diabetes dini dapat dicegah sebelum semakin parah.

Masih bersama saya Pendengar di 100% Indonesia dan masih membahas mengenai tren perawatan rambut ya yang saat ini lagi tren banget di Indonesia. Sebenarnya seberapa heboh sih tren belanja produk rambut ini? Ternyata tadi juga Nadira udah baca Pendengar ada data dan juga ada beritanya. Berdasarkan data dari World Panel Indonesia di per Juni 2026, nilai belanja kategori perawatan rambut alias hair care ini juga termasuk melonjak drastis sampai 30% dibandingkan tahun sebelumnya, Pendengar. Angka 30% ini tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di antara semua kategori produk kecantikan lainnya, yang bahkan mengalahkan pertumbuhan make up yang ada di angka 19% dan skincare wajah di angka 15%. Wah, cukup tinggi ya Pendengar. Dan ternyata menurut data tersebut, kita sebagai konsumen juga tidak hanya semakin sering membeli produk rambut, tapi juga semakin ikhlas, semakin rela ya untuk kita merogoh kocek lebih dalam ini untuk membeli produk yang harganya lebih mahal alias lebih premium. Katanya nih, demi rambut yang sehat, halus, dan tidak lepek di tengah cuaca gerah seperti sekarang, kita semakin royal belanja produk kecantikan. Dan pas banget Pendengar, ini juga sudah ada satu pesan yang masuk ya. Dari siapakah ini? Oh, ini dari Mbak Salsa ya. Di Semarang ini menyampaikan kalau katanya relate banget sama topiknya. Dulu Kremes cuma modal sampo dapat hadiah piring. Wah, ini zaman-zaman sekarang kayaknya juga masih ada ya. Sekarang gara-gara rambut sering rontok karena kepanasan di jalan, aku sering bela-belain beli hair tonic sama serum yang harganya lumayan. Tapi ya demi penampilan, biar gak kelihatan botak sejak dini. Sekalian request lagu dari Mahal ini judulnya apa saja. Wah, ini pas banget ya. Tapi juga walaupun kita membeli dengan harga yang tinggi, investasi rambut sehat itu juga memang penting ya Pendengar, untuk kepercayaan diri ya. Terima kasih ya tadi yang sudah bergabung. Ini juga sudah ada Mbak Rika ya, yang bergabung di WhatsApp, yang bilang ini katanya perawatan rambut yang natural saja. Yang natural ini seperti apa Mbak Rika? Mungkin boleh ya dirincikan ya. Oke, sambil menunggu Pendengar ya, untuk Anda yang ingin request ataupun ingin membagikan tipsnya ya, kira-kira tips untuk hair care yang cocok ini seperti apa saja ya, sampaikan saja ya Pendengar di 100% Indonesia. Kita tunggu sampai jam 3 sore.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai video erupsi Gunung Semeru pada 6 September 2020. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video

0: 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu, luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari

0: sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia, dan kita masih membicarakan soal fenomena masyarakat kita ya, yang semakin kesini semakin hobi self care sampai ke ujung rambut ya. Karena selain faktor kepedulian sama penampilan diri sendiri, sekarang kita juga semakin dimanjakan ya pendengar dengan kemudahan belanja ya. Mau nyari vitamin rambut ataupun sampo khusus dari salon, ini kita tinggal pencet aplikasi e-commerce ya pendengar, atau mampir sebentar ke toko kosmetik. Nah, pas banget ini juga tadi sudah ada pesan yang terkirim di WhatsApp kami pendengar, ada dari Mas Rian ya. Ini Mas Rian menyampaikan tipsnya sebagai seorang cowok ya, POV dari cowok. Karena Dira, aku mau ikutan ya, aku sebagai cowok dulu cuek banget sama rambut, tapi belakangan ini karena sering di styling pakai catokan rambut jadi kering. Akhirnya sekarang terpaksa rajin pakai conditioner sama hair oil tiap malam. Ternyata nagih juga ya kalau lihat hasilnya, rambut semakin lembut. Wah, ini terbukti ya pendengar. Ternyata perawatan rambut sekarang itu bukan untuk cewek ya, bukan hanya didominasi oleh ciwi-ciwi alias cewek-cewek. Ternyata cowok kayak Mas Rian ini juga semakin sadar pentingnya untuk perawat rambut. Oke, terima kasih Mas Rian atas pengalamannya ya. Dan yang kedua ini ada dari Mbak Citra ya, ini juga membagikan tipsnya, sharing juga. Katanya, menurutku pemicu orang-orang boros beli produk rambut itu gara-gara keracunan racun di media sosial ataupun FYP. Bener gak sih kak? Wah, bener sih kalau aku ya. Karena sering banget kalau ngelihat tutorial atau review produk hair care yang hasilnya bikin rambut kilat, halus gitu ya, akhirnya tertarik untuk check out juga di e-commerce. Titip salam juga untuk semua pendengar dan request lagu Kunto Aji yang judulnya Rehat. Terima kasih. Wah, ini aku juga setuju nih pendengar sama Kak Citra ya, karena dari konten-konten di media sosial emang bikin racun ya. Apalagi kita juga bisa semakin eksploratif untuk mencoba berbagai macam produk beauty ya. Terima kasih Kak Citra atas pengalamannya ya. Dan ini di WhatsApp ya pendengar, masih ada dari Mas Yoram, ini request lagu dari Noah yang judulnya Kala Cinta Menggoda. Kirim salamnya ini banyak sekali ya, terutama ini kepada pendengar dari Gereja Tubuh Yesus Kristus Sedunia. Oke, terima kasih. Kita beralih pendengar ke RRI Digital ya, ini juga sudah ada lumayan banyak ini ya, ada Olivia, ada Laya ya, kita bacakan satu-satu. Ini dari Salma yang request lagu Pamungkas. Selanjutnya ini Lae yang request lagu Andai Aku Besar. Andai Aku Besar sepertinya kosong Kak Lae. Mungkin mau diganti Andaikan Kau Datang ataupun Andaikan Kau Yang Lain, ini boleh ya. Dari Olivia ini request lagu dari Raisa yang judulnya Bebas. Thank you. Oke, kita siapkan ya, dan sembari menunggu atensi dari Anda pendengar untuk membagikan tips ataupun bergabung bersama kami, request lagu titip salam masih kita tunggu sampai nanti jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Sukoharjo sekaligus menyimak informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibtu Sarwiji SH dari Desa Ngreco, Polsek Weru, Polres Sukoharjo. Dan sekarang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, kami akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sarwiji.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, ini sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Sarwiji, bagaimana situasi dan kondisi di desa binaan saat ini?
1: Untuk situasi dan kondisi di desa binaan saya, khususnya desa Ngerjo saat ini, untuk situasi kondisinya, alhamdulillah kondusif, aman terkendali. Sementara untuk kondisi wilayahnya ya musim kemarau panjang ini, Mbak.
0: Dan ini untuk himbauan ataupun upaya yang dilakukan terutama yang sedang dihadapi dari masyarakat di desa binaan, untuk upaya yang dilakukan dari teman-teman Bapinkamtibmas apa saja, Pak Sarwiji?
1: Oh ya, jadi kalau untuk upaya-upaya dalam menghadapi kemarau panjang ini khususnya di Desa Ngerjo, karena di sini kondisi wilayahnya atau wilayahnya kan lumayan agak tinggi. Jadi untuk sumber air, sumur itu banyak yang kering, Mbak. Jadi kami aktif menghubungi para donatur atau mungkin ada yang berkenan memberikan bantuan air, itu kami salurkan ke wilayah Desa Ngerjo yang sebanyak 43 RT ini.
0: Baik, dan untuk bantuan air sendiri sudah berlangsung sejak kapan, Pak Sarwiji?
1: Untuk bantuan airnya itu sudah berlangsung dari bulan Juli, itu sudah mulai berlangsung itu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Sarwiji, untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar mereka juga tetap aware terhadap kondisi di lingkungan saat ini, seperti apa himbauannya, Pak Sarwiji? Silakan.
1: Jadi kalau untuk himbauan saat ini berkaitan dengan musim kemarau ini, terutama ini yang sering kami hadapi, itu agar tidak sembarangan membakar sampah, terutama daun-daun kering di sekitar pekarangan itu banyak sekali, Mbak, daun jati dan lain-lain itu, karena itu rawan terjadi kebakaran, apalagi saat ini kan anginnya kencang, jadi itu mudah merambatnya itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Sarwiji atas informasi dan juga himbauannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat siang, Mbak, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Aibtu Sarwiji SH dari Desa Binaan Ngreco, Polsek Weru, Polres Sukoharjo.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Nah, kita juga masih berbicara soal rambut ya pendengar. Hair care ini ternyata dari fakta data riset yang menyebutkan tadi ya, belanja produk rambut di Indonesia ini melonjak sampai 30% ya. Ternyata meskipun merawat diri itu adalah investasi ke penampilan juga pendengar, tapi ini juga ternyata ada beberapa tips yang mungkin kita bisa ikuti ya sebagai konsumen yang cerdas dan tidak asal lapar mata pas beli produk rambut ya. Yang pertama ini bisa kenali jenis dan masalah rambut sendiri pendengar. Jangan cuma kemakan tren di sosial media ataupun ikut-ikutan temen ya. Kalau rambut ada nih tipe yang berminyak ataupun gampang lepek, jangan pakai hair oil yang berlebihan pendengar, yang justru nanti bisa membuat rambut semakin lepek. Beli ini produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rambut Anda ya. Yang kedua ini yang biasanya sering keliru ya, ini tentang memahami urutan pemakaian yang tepat. Percuma ya kalau kita beli produk yang mahal, ini juga bakal sia-sia kalau pemakaiannya salah. Cukup mulai dari yang dasar dulu pendengar, sama

styling. Tiga langkah ini juga sebenarnya sudah cukup ya untuk kita terapkan jika kita ingin merawat rambut ya. Dan yang terakhir ketiga ini, imbangi dari dalam, pendengar. Kalau kita beli produk rambut mahal itu ibaratnya perawatan dari luar ya, tapi jangan lupa juga untuk mengimbangi dengan minum air putih yang cukup atau makan makanan bernutrisi seperti protein dan sayuran ya. Vitamin D itu juga bisa, karena rambut yang sehat itu juga berasal dari tubuh yang terhidrasi dan nutrisi yang cukup ya. Dan merawat diri itu bukan cuma seberapa mahal produk yang kita pakai ya pendengar, tapi juga seberapa konsisten dan paham kita dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Oke, kita cek lagi nih pendengar di WhatsApp ya. Ini juga sudah ada yang bergabung banyak sekali siang hari ini. Ada dari Mas Kosim di Blora ya, yang mau kirim salam untuk teman-teman yang ada di Ungaran, terutama Kang Gobay. Minta lagunya Dewa 19 Sedang Ingin Bercinta. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini juga ada Mas Hasan di Ungaran juga. Ini juga request lagu Andaikan Kau Datang. Sudah kami putarkan ya. Dan yang terakhir, ini ada Pak Budi Santoso ya dari Wonogiri, request lagu dari Afgan yang judulnya Terima Kasih Cinta. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang ya. Oke, terima kasih. Biar lagunya terputarkan semua ya pendengar, saatnya juga saya harus pamit ini di 100% Indonesia. Kita bertemu lagi besok. Untuk Anda yang belum sempat request lagu titip salam, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok ya dengan topik yang menarik pastinya ya. Oke, kita tutup satu lagu terakhir ya, request dari Pak Budi terlebih dahulu. Terima kasih Cinta.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

Tim penggerak PKK Kabupaten Batang memperkuat edukasi kesehatan bagi anak melalui lomba cerdas cermat dokter kecil. Kegiatan tersebut mendorong pelajar sekolah dasar membiasakan perilaku hidup sehat dan sehat, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan diri di lingkungan sejak dini. LCC yang diinisiasi

lahan atau karhutla di wilayah Karang Rayung Grobogan. Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama menghadapi kondisi musim kemarau dengan cuaca panas dan curah hujan rendah yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, serta penanggulangan karhutla di pos larangan wilayah kerja RPH Larangan BKPH Ketawar, Rabu 9 September 2026. Perhutani menilai pencegahan sejak dini penting untuk mencegah api meluas dan sulit dikendalikan ketika terjadi kebakaran di kawasan hutan.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Semarang sore hari ini pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung

0: Pendengar Pro 1, kita ketemu lagi di Berandasa Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
0: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Berandasa Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
0: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
2: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kareba Pak Akmal?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
2: Baik-baik saja.
3: Aman
2: terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
3: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
3: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
3: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya, yang kita
2: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
3: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, tidak seperti itu. Ya, termasuk memupuk
2: juga
3: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
2: Iya, benar-benar.
3: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
3: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
3: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
3: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anu, yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
2: Yeah.
3: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
3: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
2: Yeah.
3: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
4: Beranda Asta Cita.
0: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
4: Beranda. Beranda Asta Cita.
0: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin, untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun.

0: sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
0: Kami 50% itu pakai hayati ya.
2: Oke.
0: Okay. 50% kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa tidak bisa dikendalikan. Semasa kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
0: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Ya. Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
0: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
0: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
1: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dan dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti secara langsung berjaringan nasional Beranda Astacita ya. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta untuk mengikuti secara langsung lintas DIY Jateng. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo. Teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pendengar, modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya yang disiapkan untuk

0: Blok B, sementara Blok C dan D1 telah terkendali berdasarkan pemantauan hingga Selasa malam.
1: Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk Blok C dan Blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk yang Blok B, itu yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, ini sudah juga kita kondisikan. Sehingga ada progres yang menurut kami yang kita pantau lewat drone thermal itu sudah sangat signifikan, okay, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.
0: Ari menambahkan, pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi tim dalam menentukan langkah operasi penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Untuk memperkuat penanganan di Blok B, BPBD juga menerima bantuan 3 ekskavator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 ekskavator telah tiba dan segera dioperasikan untuk membantu proses pemadaman. Terkait modifikasi cuaca, Ari mengatakan pelaksanaannya belum dapat dilakukan kemarin. Kondisi awan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah modifikasi cuaca dapat dilaksanakan.
1: Untuk modifikasi cuaca, hari ini kami dapat kabar, walaupun semalam kami sudah menyampaikan rencana hari ini, tapi mungkin dengan pertimbangan awan yang belum bisa, karena memang kita nggak tahu ya, dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum, ya, tapi tetap diusahakan.
0: Ari menambahkan, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo masih dalam status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman dan menghimbau masyarakat untuk mendukung proses penanganan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Musim kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara. Namun teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Perikanan melalui sistem Bioflok memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan air. Pembudidaya tidak perlu sering mengganti air kolam, melainkan cukup membersihkan tong filter dan menambahkan air sekitar 10% dalam satu bulan, atau menyesuaikan dengan tingkat keruhan air. Untuk satu kolam berdiameter 3 meter dengan volume air sekitar 7 meter kubik, kolam dapat diisi sekitar 300 hingga 500 ekor ikan nila. Ikan dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan, dengan potensi keuntungan sekitar 30% dari modal. Untuk skala rumah tangga, pembudidaya disarankan memiliki setidaknya 3 kolam. Pola ini memungkinkan panen dilakukan secara bergilir sehingga pendapatan dapat lebih berkesinambungan. Kaprodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Jauhar Fadli mengatakan, sistem Bioflok sangat ideal diterapkan pada musim kemarau karena memiliki efisiensi air yang tinggi. Bioflok menjadi salah satu solusi bagi usaha perikanan dengan sumber air yang terbatas. Teknologi ini pun dinilai cocok diterapkan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
4: Jadi Bioflok ini kan merupakan solusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan teknologi ringan, sederhana, tapi juga mudah diterapkan karena Bioflok ini airnya sedikit dan bisa digunakan kembali untuk situs berikutnya lagi.
5: Perikanan ya?
4: Untuk perikanan, karena memang ini solusi yang sangat dibutuhkan sekarang di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.
3: Sementara itu, siswa Prodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Puspita Juliana mengatakan, kolam Bioflok sangat hemat air, sehingga cocok untuk musim kemarau. Bahkan bisa diterapkan di daerah yang pasokan airnya sedikit.
6: Untuk kolam Bioflok itu bisa sangat menghemat air, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk mungkin wilayah yang kurang air,
3: iya,
6: musim kemarau itu sangat cocok untuk budidaya Bioflok.
3: Dengan efisiensi penggunaan air dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, budidaya Bioflok menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga produktivitas perikanan sekaligus mempertahankan pendapatan di tengah musim kemarau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Berikut Sofi Asegaf melaporkan.
5: dialirkan melalui

0: memenuhi pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
0: Kegiatan irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
1: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
0: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
1: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT 3 RW 18, Suwarto. Ketua PMI Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
4: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPAM misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PMI ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
3: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan, yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Suwarto bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
5: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
3: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih menyimak Lintas di Jateng hari ini yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. 7 event unggulan akan digelar pemerintah Kota Yogyakarta pada awal Oktober dalam rangka memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata dengan mengangkat potensi dan ciri khas Kota Yogyakarta. Berikut Dian melaporkan.
6: Hal seperti ini kami berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
7: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir, mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat, tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
6: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tetapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerahkan masyarakat.
7: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
8: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga ada komunitas. Ini yang kita perlihatkan karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
7: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Pendengar, BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
9: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
11: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa. Mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
10: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
10: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas, serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.
2: Mendengar kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar atau Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz.
13: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah.
14: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
13: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas. Apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering, itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
14: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistyo mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
15: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
14: Petugas damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
16: Semarang akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional.
17: Kabupaten Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut kepolisian telah merancang strategi pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dipusatkan di Simpang 5 Kota Semarang. Nantinya pengamanan akan melibatkan Polres jajaran di wilayah Semarang Raya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya dari kepolisian, tetapi ada TNI, pihak dari Pemda, ataupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya, Panser, kemudian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM, dan lain sebagainya. Masyarakat juga diminta untuk turut serta mendukung kesuksesan event nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama RI.
18: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda maupun organisasi kemasyarakatan Islam, misalnya ada Banser, ada kemudian KOKAM dan yang lain, termasuk juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang care terhadap situasi Kamtibmas menuju yang ke arah yang kondusif.
17: Terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan nantinya kendaraan pengunjung dan peserta MTQ ke-31 tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yunaldi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Polisi dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan menutup jalan jika arus kendaraan meningkat.
19: Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ itu nanti di kawasan Simpang 5, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ Nasional ini. Kita sukseskan ini.
17: Kegiatan MTQ Nasional ke-31 akan diikuti 2.242 peserta dan diperkirakan dikunjungi 7.000 orang dari berbagai provinsi hadir dalam gelaran MTQ Nasional. Untuk pembukaan dan penutupan acara tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian info lintas di Jateng hari ini, Kamis 10 September 2026.

masih berdengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Tadi mendengar sudah kami hadirkan untuk ragam informasi dalam Lintas TIE Jateng ya bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dari Surakarta kita kembali ke Semarang pendengar sore hari ini, nanti masih akan kami temani dengan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami tunggu juga untuk Anda yang sore hari ini sedang beraktivitas pulang kerja ya, ataupun beraktivitas di luar rumah, boleh sekali untuk memberikan informasi terkini bagaimana kondisi cuaca ataupun lalu lintas di daerah Anda pendengar ya, ataupun ada kejadian menarik yang bisa disampaikan kepada kami. Sampaikan saja di WhatsApp kami di 081-666-6886 atau di telepon kami di 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

already Anda sempat melintas di kawasan Simpang Lima ataupun dari kemarin ya, memang kalau kita lihat suasananya sudah semakin ramai ya dengan pernak-pernik MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung besok ya di tanggal 11 hingga 20 September. Karena kehangatan sekitar di kota Semarang pendengar sebagai tuan rumah ternyata juga membuat haru para tamu yang baru datang ya. Seperti dari saudara kita pendengar Kafilah MTQ Nasional Papua Barat Daya yang terharu tiba di Jawa Tengah. Di mana sebanyak 71 anggota Kafilah Papua Barat Daya terkesan sangat terharu saat mendarat di Bandara Ahmad Yani pada Rabu kemarin pendengar, karena langsung disambut hangat dengan pengalungan selendang rajut khas Jepara. PLT Ketua Umum LPTQ Papua Barat Daya Pak Abu Bakar ini juga mengaku sangat terharu karena merasa diterima seperti saudara sendiri. Salah satu peserta tilawah dari Sarah Yunita juga mengaku senang pendengar karena baru pertama kali ke Semarang. Walau tetap fokus latihan, kehadiran di sini juga bukan hanya untuk lomba tapi juga mempererat tali silaturahmi antar wilayah. Wah, adem sekali ya pendengar ini melihat kehangatan warga kota Semarang menerima para kafilah di seluruh Indonesia. Seperti cuaca di sore hari di kota Semarang ini terlihat ya, ini juga sangat bersahabat, adem ya, sore hari ini sudah tidak panas ya. Kalau di wilayah Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah kondisi cuaca ataupun lalu lintas saat ini bersahabat ya, boleh sampaikan saja ke kami ya. Sambil menunggu nanti pada pukul 16 lebih 50 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan update cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, sesuai janji saya tadi ya, dan selepas ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca bersama Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini pendengar, kami sudah berhasil terhubung dengan rekan Ferisa yang akan memberikan informasi cuaca untuk Anda. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan. Saat ini terpantau di wilayah Temanggung terjadi hujan ringan. Kemudian kami tetap menghimbau untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Farisa atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Demikian pendengar informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Untuk Anda yang sore hari ini masih beraktivitas di luar ruangan maupun dalam perjalanan ya, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Nanti pada pukul 17 lebih 5 menit pendengar, kami juga akan hadir untuk Anda update informasi lalu lintas bersama dengan Ibtu Festri Nugrahani dari Kanit Regiden Polres Sukoharjo.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari tempo.co.id, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolog, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi tandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

0: Pendengar, menjelang sore hari ini, biasanya aktivitas masyarakat di berbagai wilayah masih cukup tinggi ya. Sebagian dari Anda mungkin masih dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun balik pulang kerja menuju tempat tujuan ya. Dan kali ini pendengar dari Semarang, kita akan bergeser sebentar ke wilayah Sukoharjo untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ibtu Festi Dugrahani SHMH dari Kanit Regiden Polres Sukoharjo. Selamat sore, Bu Festi.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Bu Festi?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Festi, bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana? Apakah terpantau lancar atau ada titik-titik yang mengalami kepadatan, Bu Festi?
1: Oke, baik. Selamat sore. Kami dari Satlantas Polres Sukoharjo dengan Ibtu Festi Nugrani. Saat ini kami sedang berada di Simpang 5 Sukoharjo. Dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Terpantau aman, lancar, terkendali. Tidak ada penumpukan baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk saat ini arus lalu lintas di Simpang 5 didominasi oleh kendaraan roda 2 yang rata-rata adalah masyarakat yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja. Untuk saat ini terpantau lampu TR lancar dan anggota masih Solo Bandung di Simpang 5 untuk melaksanakan gaya pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas. Demikian, Mbak.
0: Baik, terakhir Bu Fensi, untuk pesan dan juga himbauan yang disampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan sore hari ini, Bu Fensi, silakan.
1: Siap, kami imbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga Sukoharjo, untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Baik, terima kasih Bu Festi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih, Mbak.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas ya, bersama dengan Ibtu Festi Nugrahani SHMH dari Kanit Regiden Polres Sukoharjo. Dan setelah ini pendengar, kita akan beralih ke Semarang ya. Untuk Anda yang saat ini juga masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Koharjo untuk menyimak informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Bribka Setia Hartono SH dari wilayah Desa Binaan Banmati, Polsek Sukoharjo. Selamat sore Pak Setia.
1: Selamat sore Kak.
0: Kabar baik sehat Pak Setia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Setia, bagaimana informasi kondisi dan juga situasi di Desa Binaan saat ini Pak Setia?
1: Alhamdulillah untuk situasi kondisi sekitaran wilayah Banmati Kabupaten Sukoharjo terpantau aman. Kemudian hanya saja cuman karena ini musim kemarau jadi agak panas. Seperti itu.
0: Baik, apakah ada informasi ataupun update dari masyarakat di Desa Binaan yang harus diketahui dan juga dilaksanakan pada hari ini, Pak Setia?
1: Baik, Kak. Jadi untuk kami Bapinkamtibmas wilayah Sukoharjo, terutama di Kelurahan Banmati, melaksanakan edukasi masyarakat peduli kebersihan lingkungan agar melaksanakan imbauan, kemudian untuk membuang sampah jangan di sungai, karena dampak membuang sampah sembarangan ke sungai antara lain menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, merusak ekosistem, mencemari sumber air, seperti itu. Jadi kami melaksanakan edukasi agar warga membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilih sampah untuk memilah sampah yang bisa di apa namanya di jaring kembali, seperti itu.
0: Baik, terakhir Pak Setia, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar mereka juga sadar tentang kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, pesannya seperti apa Pak Setia?
1: Pesannya adalah mari mulai dari diri sendiri, buanglah sampah pada tempatnya, pilah sampah sesuai jenisnya, jangan membuang sampah ke sungai, ajak keluarga dan tetangga menjaga kebersihan dan lingkungan. Seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih Pak Setia atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore, salam sehat.
0: Selamat sore, baik. Demikian berikan informasi Bapinkamtibmas bersama dengan Bribka Setia Hartono SH dari Desa Binaan Banmati, Polsek Sukoharjo.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

AT tahun 2016, nomor polisi H4846BS warna biru, nomor rangka MH3SE9910GJ002793, nomor mesin E3T1E0000257 atas nama Sutini, hilang di sekitar Jalan Imam Bonjol Semarang pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan untuk Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tipe X1B02N04LO AT tahun 2016, nomor polisi H4401CS warna putih, nomor rangka MH1JFP129GK206356, nomor mesin CFP1E2197600 atas nama Taufik Yulianto, alamat Perum Caten Baru Raya, B10 RT2 RW8 Pedurungan Tengah Semarang, hilang di Jalan Walter Mogini Sidi Semarang pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk ada pendengar yang menemukan bisa langsung datang di LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib di kota Semarang sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustadz Widodo dengan topik sabar menghadapi musibah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un sittin au bid'un sab'ina su'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa annaha imatatul ada anittariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan salah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat. Ila alal khosin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa, dan lain sebagainya. Wa basyiri syabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas-sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi
karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih Mbak?
1: Mau pesen apa Kak?
0: Saya belum mau pesen Mbak, nanti aja ya, saya masih bikin tugas.
1: Duh, masnya ini udah sejam di kafe ini tapi belum pesen apa-apa.
0: Iya, bentar lagi kok.
1: Ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilakukan ketika berkunjung ke kedai kopi. Berharap ruang kerja gratisan, pastikan untuk membeli sesuatu di sana dan tidak hanya memanfaatkan sarananya dengan cuma-cuma. Pilih bangku yang sesuai jumlah orang. Duduklah di kursi atau bangku sesuai dengan jumlah orang yang datang. Jangan berantakan. Letakkan semua barang kita di atas meja dengan rapi dan buang sampah pada tempatnya. Jangan berisik. Jangan berbicara terlalu keras atau membuat suara berisik yang mengganggu pengunjung lainnya.
0: Nah, udah selesai Mbak. Skripsi saya akhirnya udah selesai. Saya mau pes. Iya, kok tutup?

Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain berlatih dengan simulasi, tim juga akan berangkat lebih awal ke Jepang untuk menjalani aklimatisasi. Hal tersebut disampaikan atlet PAN Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui usai pengukuhan tim Indonesia. Ia menyampaikan tim PAN akan bertolak pada 14 September untuk menjalani aklimatisasi di Fukuoka. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas memindahkan 123 warga binaan dari Banten dan Jakarta menuju sejumlah lapas di Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan untuk menata hunian, memperkuat keamanan, serta mengoptimalkan pembinaan warga binaan secara profesional dan humanis. Direktur Pengamanan dan Intel Ijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan melibatkan Satbrimopolda Metro Jaya dan PJR Mabes Polri. Keterlibatan aparat kepolisian dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemindahan warga binaan berjalan aman, tertib, dan lancar.

0: Apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number

dan khusus diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar satu informasi dan juga kabar bahagia pendengar untuk kita ya. Ini yang mungkin sore hari ini Anda melintas dan merasakan udara yang semakin teduh ya pendengar, ini juga ternyata ada kabar segar yang membuat kita bisa ikut lega dari daerah tetangga pendengar ya. Karena hampir 4 bulan kekeringan, akhirnya warga Pajangan ini merasakan hujan. Ini juga datang dari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul pendengar. Setelah mereka ini hampir 4 bulan diterpa kekeringan sejak Juni lalu, warga di sana akhirnya kembali merasakan guyuran hujan yang dimulai sejak Senin 7 September dini hari kemarin pendengar. Panewu Pajangan Pak Anjar ini juga menceritakan kalau intensitasnya masih sekedar gerimis tipis dan sebentar, turunnya hujan ini tetap menjadi kabar yang sangat disyukuri karena kemarau panjang sebelumnya sempat membuat sumur-sumur warga mengering, khususnya di Kelurahan Triwidadi, Guosari, dan Sendang Sari. Sampai akhirnya BPDB harus menyalurkan 26 tangki air bersih. Dan guna mengatasi masalah ini ke depannya, pihak Kapanewon juga sudah menggandeng perguruan tinggi untuk mencari titik sumber mata air yang baru. Kita ikut senang ya pendengar, dan kita doakan juga walaupun baru rintik-rintik, tapi setidaknya ini juga sudah membuat hawa penyejuk di tengah kemarau saat ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar telah memberitahukan kepada Desti Samarena dahulu bertempat tinggal di Jalan Layur Utara 2 nomor 33 RT 7 RW 12 Ungaran, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggal di seluruh Indonesia. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Edi Junaidi sebagai penggugat dengan lawan Desti Samarena sebagai tergugat.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Doni Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Listener, dan di Semarang sore ini saya juga masih ada dua informasi terakhir ya sebelum saya pamit. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa EKTP NIK 33740508079502 atas nama Muhammad Misbahul Munir dan SIM C atas nama Muhammad Misbahul Munir, ATM BNI nomor rekening 04155852251 atas nama Muhammad Misbahul Munir. SNK merek Honda Beat tahun 2025 nomor polisi H2022 DAA. Warna hitam, nomor rangka MH1CMG11X5K262568. Nomor mesin CMG1E12696696 atas nama Muhammad Misbahul Munir. Alamat Bukian Utara RT1 RW3 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Hilang di sekitar rumah Genuk Semarang pada hari Senin 8 Agustus 2026. Dan juga telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Yamaha tahun 2025 nomor polisi H5855EAA nomor rangka MH3RG4760SK085107 nomor mesin G3S7E0111351 atas nama Hani Wijayanti. Telah hilang di wilayah Mijen, Kota Semarang. Untuk Anda yang menemukan bisa melaporkan atau datang di LPP RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Dan juga informasi ini pendengar menjadi penutup ya di Semarang sore ini, karena Semarang sore ini sebentar lagi akan beralih ke Semarang malam ini. Dan nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran warta berita dari dalam dan luar negeri. Saya Nadira pamit dulu. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antaring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia.

0: memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
1: Dari APBN.
2: Kenapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
1: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
3: 11 T.
1: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
3: Berarti tetap dapat juga berarti.
1: Tetap dapat juga.
3: Itu mulai kapan sih, Pak?
1: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
2: Bertahapnya berapa?
1: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
0: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 News Mudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
6: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
6: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
7: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
6: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan.

0: pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
0: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
4: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
5: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Dan saya memang
4: lebih hadir di pemeriksaan. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
7: Izin, tidak.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Ajis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
9: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
10: Gus Alek.
9: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
10: Di ruangan beliau.
9: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
10: Beliau mengarahkan 2.000.
11: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
7: Pak izin koreksi dari BPK ya.
11: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
7: Iya.
11: Yang 2.302.000.
9: Iya.
8: Sementara itu terdakwa Asrul Ajis Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
12: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
7: Betul.
12: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
7: Tidak, seperti itu.
12: Terima kasih.
8: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
13: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
14: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
13: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
15: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu itu yang paling penting. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
16: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
17: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
18: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
19: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
18: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
20: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
18: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: kuning RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Priyatiningsih, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga Sang Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha senantiasa melimpahkan berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan untuk kita semua. Pada kesempatan Mimbar Agama Buddha kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu pernikahan menuju keluarga Hita Sukaya. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan hidup manusia, ada satu fase penting yang sering dianggap sebagai puncak kebahagiaan awal dewasa, yaitu pernikahan. Setiap pasangan suami istri yang mengikat janji suci tentu berharap kehidupan rumah tangganya penuh cinta, keharmonisan, dan bertahan hingga akhir hayat. Namun, realitanya tidak sedikit pasangan yang menemui badai pertengkaran, kejenuhan, hingga akhirnya perpisahan. Lalu bagaimanakah pandangan agama Buddha mengenai pernikahan? Bagaimana sebuah ikatan pernikahan dapat dibina sedemikian rupa sehingga tidak hanya menjadi tempat berlabuhnya cinta, tetapi juga mengantar kita menuju keluarga yang Hita Sukaya, keluarga yang membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebajikan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Mari kita selami ajaran Sang Buddha mengenai jalan membangun rumah tangga yang penuh berkah. Saudara-saudara yang berbahagia, istilah Hita Sukaya seringkali kita dengar. Hita berarti manfaat, kesejahteraan, atau kebajikan. Sedangkan Sukaya berasal dari kata suka yang berarti kebahagiaan. Jadi keluarga Hita Sukaya adalah kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin, serta memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam ajaran agama Buddha, pernikahan bukanlah sebuah kewajiban dogmatis. Pernikahan adalah sebuah pilihan hidup atau garawasa, jalur kehidupan rumah tangga yang dipilih oleh dua insan untuk berjalan bersama dalam kehidupan ini. Karena merupakan pilihan, maka keberhasilan sangat bergantung pada kesadaran, tanggung jawab, dan perjuangan bersama dari kedua belah pihak. Di dalam Sigalowardha Sutta, Sang Buddha memberikan pencerahan yang sangat praktis dan relevan sepanjang zaman mengenai bagaimana hubungan dalam keluarga harus dijaga. Beliau menggambarkan bahwa kehidupan berumah tangga bagaikan sebuah ekosistem. Jika akar dan batangnya dirawat dengan baik, maka pohon itu akan berbuah manis. Banyak orang mengira kebahagiaan rumah tangga itu datang secara kebetulan atau semata-mata karena jodoh. Memang benar, dalam konsep karma, pertemuan dua manusia menjadi pasangan suami istri seringkali dipengaruhi oleh karma masa lalu. Ada keterikatan karma baik yang mempertemukan kembali dua jiwa. Tetapi kita harus ingat, saudara, jodoh dari masa lalu hanyalah pintu masuk. Apa yang terjadi setelah pintu itu terbuka sangat ditentukan oleh usaha, tindakan, dan tutur kata kita saat ini. Tanpa pengelolaan yang bijaksana, benih karma baik berupa cinta di awal pernikahan bisa habis tergerus oleh ego,
amarah, dan ketidakpedulian. Oleh karena itu, membangun keluarga yang Hita sukaya dibutuhkan peta jalan yang jelas berdasarkan dhamma. Pendengar yang berbahagia, dalam Sama Jiwina Sutta, Sang Buddha pernah didatangi oleh sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, yang sangat rukun, yaitu Nakula Pita dan Nakula Mata. Mereka bertanya kepada Sang Buddha, "Tante, kami telah hidup bersama sejak muda hingga tua. Kami saling mencintai dan tidak pernah saling mengkhianati. Bagaimanakah caranya agar kami bisa terus bersama, tidak hanya dalam kehidupan saat ini, tetapi juga dalam kehidupan-kehidupan mendatang?" Kemudian Sang Buddha menjawab atas pertanyaan ini dengan sangat indah. Beliau memberikan 4 pilar atau 4 kesetaraan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri jika ingin memiliki rumah tangga yang harmonis dan langgeng. 4 pilar ini dikenal dengan sebutan Sama Dhamma. Yang pertama, Sama Sada atau kesetaraan dalam keyakinan. Pilar pertama adalah memiliki kesetaraan dalam keyakinan atau pandangan hidup. Keyakinan di sini bukan sekedar memeluk agama yang sama di atas kertas, melainkan memiliki komitmen moral dan spiritual yang sejalan. Pasangan yang memiliki Sama Sada memiliki komitmen untuk mempraktekkan ajaran kebajikan, percaya pada hukum karma, dan memiliki pemahaman hidup yang selaras. Bayangkan, jika pasangan memiliki nilai hidup yang bertolak belakang, yang satu ingin hidup jujur dan bersahaja, sementara yang lain ingin menempuh cara cepat tanpa peduli etika, tentu konflik yang akan bergejolak terus-menerus. Namun jika suami istri memiliki kesetaraan keyakinan, mereka akan berjalan ke arah tujuan yang sama. Yang kedua adalah Sama Sila, kesetaraan dalam kemoralan. Pilar kedua adalah kesetaraan dalam kemoralan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Pancasila Buddhis. Pasangan yang sama-sama menjaga sila tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling mengkhianati, dan senantiasa menciptakan rasa aman satu sama lainnya. Kesetiaan adalah pondasi utama dari Sama Sila. Kemudian yang ketiga adalah Sama Caga atau kesetaraan dalam kedermawanan. Pilar ketiga ini adalah kesetaraan dalam sifat pemurah dan rela berkorban. Dalam rumah tangga, caga bukan hanya soal gemar berdana uang atau materi kepada wihara atau sesama, tetapi juga kerelaan hati untuk mengikis ego di antara suami istri. Seringkali pertengkaran timbul karena masing-masing pihak merasa paling berkorban dan menuntut haknya. Pasangan yang memiliki Sama Caga bersedia menurunkan gengsi, bersedia meminta maaf saat salah, dan bersedia memaafkan saat pasangannya khilaf. Tidak perhitungan dalam melayani satu sama lain, saling dermawan dalam perhatian, waktu, dan kasih sayang. Inilah yang membuat rumah tangga terasa sehidup dan sehangat tempat bernaung. Dan yang keempat, Sama Panya atau kesetaraan dalam kebijaksanaan. Pilar keempat ini adalah kesetaraan dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah kemampuan untuk menilai mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, serta kemampuan mengelola emosi dalam menghadapi masalah rumah tangga. Rumah tangga mana yang bebas dari masalah?
tidak ada. Keuangan, hubungan dengan mertua, pola didik anak, hingga perbedaan pendapat sehari-hari pasti pernah terjadi. Namun pasangan yang memiliki sama panya tidak akan menyelesaikan masalah dengan kemarahan dan kebencian. Mereka duduk bersama, berkomunikasi dengan kepala dingin, dan mencari solusi terbaik tanpa saling menjatuhkan. Saudara pendengar yang berbahagia, selain empat pilar kesetaraan tadi, Sang Buddha di dalam Sigalowada Sutta juga memberikan arahan yang sangat konkret mengenai tugas timbal balik antara suami dan istri. Arah barat dalam sutta tersebut melambangkan hubungan pernikahan yang harmonis. Bagaimanakah seorang suami harus memperlakukan istrinya? Sang Buddha menyebutkan empat kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menghormati istri. Mengakui kedudukan istri sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga, bukan sebagai bawahan. Yang kedua, tidak meremehkan istri. Tidak membanding-bandingkan istri dengan orang lain atau memperlakukannya dengan kasar. Yang ketiga, setia menjaga keutuhan pernikahan, tidak berpaling kepada wanita yang lain. Yang keempat, membagi wewenang rumah tangga, memberikan kepercayaan kepada istri untuk mengelola kebutuhan dan urusan rumah tangga. Dan yang kelima, pemberian perhiasan atau kebutuhan, memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan suami sebagai bentuk apresiasi dan kasih sayang. Demikian sebaliknya, bagaimanakah seorang istri memperlakukan suaminya? Istri pun memiliki lima kewajiban yang saling melengkapi. Yang pertama, menjalankan tugas rumah tangga dengan baik, mengatur dan menjaga suasana rumah agar kondusif, bersih dan nyaman. Yang kedua, ramah kepada keluarga. Menganggap keluarga suami sebagai keluarga sendiri. Yang ketiga, setia menjaga kehormatan diri dan kepercayaan yang telah diberikan oleh suami. Yang keempat, menjaga kekayaan atau keuangan keluarga. Mengelola keberhasilan yang diperoleh dengan bijaksana, tidak boros dan tidak konsumtif. Yang kelima, rajin dan bersemangat dalam menjalankan tugas. Tidak malas dan selalu menjadi pendukung utama bagi suami. Jika kita perhatikan ajaran Sang Buddha puluhan abad yang lalu ini, sungguh sangat modern dan adil. Hubungan suami istri dibangun atas dasar kesetaraan. Rasa saling menghormati dan saling melengkapi, tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain. Pendengar yang berbahagia, di era modern saat ini, tantangan rumah tangga semakin kompleks. Kehadiran media sosial, tekanan ekonomi serta gaya hidup yang semakin serba cepat seringkali memicu jarak emosional di antara suami istri. Banyak pasangan yang berada di bawah satu atap yang sama, tetapi secara emosional hidup di dunia yang berbeda. Karena apa? Karena masing-masing sibuk dengan layar gawai mereka. Bagaimanakah dhamma dapat diterapkan secara nyata untuk menjaga keutuhan rumah tangga saat ini? Yang pertama, praktekkan sati atau kesadaran dan komunikasi yang lembut. Saat emosi mulai menyulut pertengkaran, sadarilah emosi tersebut sebelum diucapkan. Katakan pada diri sendiri, saya sedang marah. Mengambil jeda sejenak, bernafas dalam-dalam, lalu menyampaikan isi hati tanpa menyalahkan pasangan. Itu adalah bentuk nyata dari meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sediakan quality time tanpa distraksi. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk saling mendengarkan kisah
pasangan tanpa menghakimi. Rumah tangga yang baik tidak diukur dari seberapa megah rumah tempat mereka tinggal, tetapi dari seberapa hangat komunikasi di dalam rumah tersebut. Yang ketiga, terapkan garawasadama, 4 sifat pembina rumah tangga, yaitu dari ajaran Sang Buddha mengenai 4 sifat penting untuk orang awam. Yang pertama adalah sacca atau kejujuran, terbuka dan tidak ada rahasia yang bisa merusak kepercayaan. Yang kedua, dhamma, pengendalian diri, mampu mengendalikan nafsu amarah dan emosi destruktif. Yang ketiga, kanti atau kesabaran, sabar menghadapi kekurangan pasangan dan sabar dalam menempuh ujian hidup. Dan yang keempat, caga atau kerelaan atau kemurahan hati, yaitu mengutamakan kebahagiaan bersama di atas ego pribadi. Dengan mempraktekkan hal-hal ini, pernikahan kita tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berkembang dan menjadi tempat persemaian kebajikan bagi anak-anak serta keturunan kita. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang kita sukaya akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, bijaksana, dan tangguh. Saudara pendengar yang berbahagia, pernikahan menuju keluarga hita sukaya bukanlah impian yang tak terjangkau. Kebahagiaan rumah tangga tidak diturunkan dari langit begitu saja, melainkan dipahat hari demi hari lewat tindakan, perkataan, dan pikiran kita yang selaras dengan dhamma. Bagi saudara-saudari yang sedang bersiap menempuh jenjang pernikahan, bangunlah niat dan niat suci berdasarkan dhamma. Bagi yang sudah berumah tangga, mari kita perbarui komitmen kita hari ini. Perbaiki apa yang kurang. Sirami benih kasih sayang yang mulai layu dan saling memaafkan atas segala khilaf masa lalu. Jadikan rumah tangga kita sebagai wihara mini, tempat di mana kasih sayang, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin senantiasa bersemi. Sekian, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Pati memastikan seluruh siswa dan guru yang menjadi korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis MBG mendapat penanganan dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung pemerintah daerah. Penanganan diperkuat setelah kasus tersebut ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB dengan sekitar 45 siswa dari dua sekolah di Kecamatan Gembong masih menjalani rawat inap hingga Kamis dini hari. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan Pemkab Pati tidak akan membebankan biaya pengobatan kepada para korban. Dirinya juga memastikan kondisi korban terus dipantau termasuk melalui komunikasi langsung meski dirinya sedang berada di Jakarta. Pemerintah Kota Semarang mengirimkan 16 delegasi untuk bergabung dengan Kafilah Jawa Tengah guna mengikuti perlombaan pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang Kamis mengatakan 16 delegasi itu terpilih dari proses seleksi yang ketat dengan dua diantaranya peserta penyandang difabel tuna rungu bicara. Mereka termasuk dari 67 peserta yang disiapkan untuk membawa nama Jawa Tengah dalam ajang nasional yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 20 September 2026 di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.
0: Info Prosa.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.

0: Manila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
0: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
3: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
4: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
3: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
0: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
4: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
0: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
3: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
0: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
0: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
0: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
4: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
0: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
3: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
0: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
4: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
0: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani.

0: saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
1: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
2: Ya, dah, setuju dah, setuju.
3: Sudah ya, Nadia, setuju.
2: Setuju, setuju.
4: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
5: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka ingin percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju! Setuju!
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: dimanapun Anda masih mendengarkan 89FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, malam hari ini ada saya Agil yang siap menemani Anda dalam Semarang malam ini ya. Sampai nanti jam 12 malam, tentu informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Kamis ini, 10 September 2026 ya. Vina Panduwinata pernah bilang September-September ceria. Pendengar, apakah memang seceria itu? Atau barangkali masih banyak pekerjaan, banyak sekali hal-hal yang harus dituntaskan, pendengar? Semoga bisa terjadwal atau tercover dengan baik ya. Amin. Pokoknya kita bikin santai saja untuk malam hari ini. Setelah tadi rangkaian informasi bersama Pro 3, Mimbar Agama Buddha, pendengar, dan juga sebuah drama radio ya. Kita lanjut dalam ngobras kali ini. Ketika kita sudah ketemu hari Kamis, saatnya berbincang bersama Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang atau PAPRIS, pendengar. Tidak sendirian, saya di studio, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Mardiono dan juga Pak Yarto. Selamat malam Pak Amar, Pak Yarto.
1: Selamat malam, Mas Akil.
0: Saya cek dulu deh, Pak Amar semangatnya masih semangat pagi nih.
1: Wah, itu harus. Karena orang bangun pagi itu pasti secara fisik kuat. Semangatnya tinggi. Nah, itu harus berlangsung sampai sebelum mapan tidur gitu.
0: Oke, baik. Dan ini bertepatan juga kalau kita berbicara bulan September, pasti ramai ya, Pak Amar dan juga Pak Erto. RRI selalu banyak acara, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana RRI ini bisa membangun keharmonisan komunikasi bersama mitra-mitranya, dalam hal ini juga FKP PAPRIS begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, saya coba ke sebelum nanti kita perkenalkan narasumber malam hari ini, saya pengen ke Pak Yarto dulu deh. Pak Yarto kan sudah apa ya, jamanilah bahasanya, dari dulu sampai sekarang. Boleh apa ya, kita kenalkan dulu deh, barangkali ada pendengar baru juga.
1: Mas
0: Pak
1: Akhir,
0: Yarto, gimana Pak Mar?
1: Justru kalau Pak Yarto itu kita, kalau saya secara pribadi justru beliau ini generasi emas.
0: Generasi emas, apa itu?
1: Karena dari mulai lampu pakai minyak tanah Petromax sampai sekarang, mesin ketik manual sampai sekarang itu
0: ada kan, HP ya Pak.
1: Wah, itu kan betul-betul generasi emas kalau saya menilai itu.
0: Pak Yarto, mungkin bisa apa ya, kita perkenalkan dulu juga kepada pendengar Pro 1 yang baru-baru ini, kalau berbicara Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang ini sebenarnya apa dan bagaimana kok dulu sejarahnya bisa apa ya, ada terus menaungi RRI, menjalin kemitraan. Jadi bagaimana ceritanya, Pak Yarto?
2: Begini Mas, pada dasarnya tahun 1998 sampai tahun 2000 itu underbone-nya Pak Pris. Justru ini malah ada tokoh juga yang tahu persis kondisi saya waktu itu sampai saat ini. Nah, tahun 98 itu kalau tidak salah acara Dasa Studio itu yang membidani Mas Iwan, Mbak siapa lupa saya tuh, sama Mas Heri dan lain-lain. Setelah tahun kebetulan pada waktu itu ada tokoh yang ingin mengibarkan bendera yang namanya PAPRIS. Tepatnya waktu itu kalau tidak salah, bukan tidak salah, memang benar, Ibu Hajah Darmini. Dia seorang guru SMP 2, pindah ke SMP 34. Nah, pada waktu itu memang masih zamannya saya itu masih ikut-ikutan aja. Nah, mulai dari itu muncul beberapa teman-teman sampai banyak lah Mas. Kalau kita melihat waktu itu sampai 1006 berapa itu anggotanya, itu ayah dari Hong Kong, Adi Sarawak, Malaysia itu. Justru saya pernah dari Suriname juga ada. Itu seluruh daerah ada, dari ujung timur sampai ujung barat itu ada semua. Namun karena kondisi seperti itu muncullah ada beberapa tokoh-tokoh PAPRIS waktu itu kan tidak salah. Pak siapa lupa saya, banyak sekali lah. Yang terakhir itu Pak Dadi. Nah, Pak Dadi diangkat pada tahun 2010 itu, diangkat muncullah FKP. Jadi FKP dulu itu underbone-nya PAPRIS waktu itu. zamannya itu kalau kan tidak salah setelah itu ada acara Green Radio, kan tidak salah itu. Green Radio, saya ikut itu, Pak Pris ikut. Pak Pris itu ikut semua. Entah Green Radio, entah bencana alam Jogja.
0: Yeah.
2: Terus banyak sekali lah.
0: Semua kegiatan Pak Pris terlibat ya?
2: Terlibat.
0: Pak Yarto.
2: Ya muncul Pak Dedik pindah jadi Ketua Umum FKP Pusat. Diganti namanya Pak Sahid. Monggo Pak Sahid menyendengarkan Pak Sahid. Ampun bubuk mawon. Ini kalau cerita loh niki. Nah, pada waktu memang waktu itu paling tua saya Mas. Muncul tahun 2013 itu beliau Bu Lis itu membimbing saya,
0: yeah,
2: mengedukasi pada masyarakat sampai sekarang. Setelah kita sebelum kita jambore di Jambi itu. Nah, akhirnya kita cekak aos, kita masuk di FKP. Periode pertama.
0: Oke.
2: Okay. Ya non sewu. Nek wong pabrik itu uangnya sreget. Jadi kayak digungkung-ungkungan itu. Nah, dan enggak apa-apa. Ini namanya perjuangan. Setelah itu muncul beberapa periode, akhirnya generasi sekarang itu sudah berubah, Mas. Lalu FKP, pabrik.
0: Okay.
2: Akhirnya ada salah tokoh yang fenomenal namanya Pak Otto. Mas Iwan, non channel sudah pernah, yeah, itu yang menjadikan kita menyatu pada FKP lah. Sekarang itu ada ini ya, adik saya Pak Martiono ini yang menggawangi, membidangi, yang menjalankan misinya,
0: yeah,
2: yang menjadi tolok ukur itu kita Mas Martiono. Itu okay, secara singkatnya saja.
0: Baik,
2: itu.
0: Pak Mar, ini lantas sebenarnya apa yang membuat para pemerhati lah begitu ya FKP Papres ini merasa perlu membangun komunikasi dan juga kemitraan yang baik dengan RRI Semarang?
1: Gini, kalau seperti itu saya kembali pada apa yang disampaikan oleh Pak Yarto. Kalau dulu saya tahun 2004 gitu ya, itu mereka atau teman-teman hanya sekedar ya istilahnya request lagu, kumpul, hanya itu. Tidak punya tujuan bagaimana, harus bagaimana. Nah, setelah perkembangan zaman seperti ini, kita harus bermitra. Sehingga munculnya Pak Pris legal, karena tidak punya legalitas hukum. Jadi hanya, wah mereka, teman-teman itu hanya sebentar senang, bisa saling menyapa, hanya seperti itu. Nah, kontribusi kita kalau hanya sebagai bisa dikatakan semalam saya sampaikan itu sebagai salah satu tolok ukur. Okay. Kesuksesan acara dari radio itu kalau pendengarnya banyak,
0: yeah,
1: responnya banyak.
0: Betul.
1: Sekarang kalau hanya seperti itu bagaimana? Kita nggak punya tujuan. Nah sekarang itu kita harus membangun bagaimana visi misi dari RRI sendiri, kita membantu untuk menyiarkan juga supaya kita punya hak. Maka sampai sekarang seperti kita ambil contoh ini Nyun Sewu, bagi mungkin kalau beliau Pak Bambang selaku Kepsta RRI Semarang mendengarkan, artinya begini, pada bulan Agustus sudah ada surat masuk ke masing-masing FKP di satker masing-masing.
0: Okay.
1: Supaya kemitraan ini, semua kegiatan dari RRI FKP itu harus dilibatkan. Munculnya RRI Fest kemarin itu tanggal 6.
0: Yeah.
1: Tapi karena ketika Kepsta RRI kan sering bergantian, sering ganti, sering. Nah, surat-surat ini tidak masuk.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak ataupun tidak bisa dikatakan terabaikan. Sehingga semua satker FKP yang ada di RRI semua itu ada yang didapat undangan. Ada yang terlibat, ada yang tidak, sehingga muncul teman-teman daerah itu muncul menanyakan kepada Pak Maman, Apeh Maman selaku Ketua FKP Pusat. Kemudian akhirnya dirembuklah, diajukan ke Pak Dir PP pada waktu itu Pak Mistam, kemudian oleh Pak Mistam disampaikan, akhirnya muncul surat yang diterbitkan tanggal 7 kemarin. Tanggal 7 hari Senin kemarin itu semua satker Kepsta RRI se-Indonesia mendapatkan surat itu. Supaya kinerja dari teman-teman FKP daerah itu bisa berinteraksi, bisa bekerja sama mendukung arahan atau mendukung acara visi dan misi dari RRI itu sendiri. Seperti yang walaupun sampai saat ini itu kita sudah apa yang dilakukan saat kita dialog malam ini, kebetulan kita dengan salah satu tokoh FKP juga dulu aktif di RRI. Tapi kita kan Mas Agil juga menyadari saat kita ngobrol bersama komunitas acara seperti ini, kita kan yang kita panggil mereka-mereka yang punya kompetensi. Misalkan dari instansi pemerintah berani menentukan kebijakan saat itu ya. Kalau dengan mereka pelaku-pelaku UMKM, mereka bisa memberikan ke sana. Kondisi ini membuktikan bahwa kami memberikan peluang juga mendorong untuk RRI, acara yang dibuat oleh RRI bisa diterima masyarakat pendengarnya, Pak. Hanya di sini satu yang sampai saat ini saya masih mengejar teman-teman karena sejak adanya COVID itu kita putus sih.
0: Okay.
1: Kita mau kan bagaimana mereka kembali seperti tahun-tahun sebelum ada COVID itu supaya menjadi pendengar aktif. Sekarang baru ya masih banyak yang terlena, hanya pasif itu loh Mas.
0: Ini. Itu masih menjadi tugas berat ya, Pak Mar.
1: Tugas berat itu.
0: Oke, baik. Ini tadi juga sempat disinggung oleh Pak Yarto, begitu ya. Teman yang mengetahui seluk-beluk dari dulu sampai sekarang, begitu ya. Saya perkenalkan, mungkin izin Pak Eko, mungkin saya perkenalkan ex-angkasawan RRI Semarang, gitu nggih. Ada Dr. Ades Eko Priyanto ya. Pak Eko, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Apa kabarnya Pak Eko?
3: Ya, semuanya baik-baik, sehat selalu.
0: Luar
3: dan
0: biasa.
3: Ini sesuatu yang membahagiakan bagi kita bersama.
0: Duduk bareng, reuni sama teman-teman, kita bisa siaran ya Pak Eko. Oke, mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yarto, Pak Mar, ini Pak Eko juga ternyata tergabung dalam FKP begitu. Tapi mungkin cerita zaman dulu Pak Eko, sampai apa ya, bareng-bareng bersama Pak Yarto melihat keharmonisan, apalagi dalam bermitra ini, dari perspektif RRI, mungkin mantan angkasawan di sana juga, bagaimana hubungannya bersama forum komunikasi ini dan peran kontribusi RRI FKP yang harusnya terjalin dan kedepannya ini harusnya kondisi idealnya seperti apa ini Pak Eko?
3: Ya, baik, terima kasih. Saya selaku pemerhati yang kebetulan juga, dulu juga pernah aktif di RRI, menanggapi apa yang menjadi topik malam hari ini, saya kira ini topik yang sangat menarik. Apalagi besok 11 September kita bersama-sama merayakan ya Hari Radio ke-81. Dan itu tentu menjadi hari bahagia kita bersama seluruh angkasawan RRI. Nah, sekarang ini RRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. Tentang kemitraan tentu menjadi isu yang sangat strategis bagi RRI. Kalau kita berbicara tentang kemitraan, itu sesuatu aktivitas yang sebenarnya setiap hari kita rasakan, kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Apalagi lembaga penyiaran sebesar Radio Republik Indonesia. Tentu kita semua mengenal apa yang dinamakan stakeholder RRI. RRI representasi dari negara atau katakanlah pemerintah gitu. Kemudian di sisi lain ada masyarakat, pendengar yang pada malam hari ini terwakili oleh dua tokoh yang hadir pada malam hari ini, Pak Sumardiono dan Pak Sunyarto. Ini mewakili pendengar. Kemudian di sisi lain ada pihak swasta. Kebetulan sekarang ini pemerintah Bapak Prabowo sedang fokus untuk mengangkat sektor UMKM. Nah, tentu kemitraan dengan UMKM ini menjadi sangat penting. Nah, kita berbicara lokalitas RRI Semarang, yang kebetulan saya juga sedikit banyak tahu tentang sejarah dan perkembangan kelompok-kelompok pendengar atau kelompok-kelompok pemerhati yang ada di RRI Semarang. Saya melihat keberadaan Papris ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka tumbuh secara alami. sebagai kelompok-kelompok pendengar yang memang sejak awal mencintai RRI Semarang. Tidak ada pihak RRI pun yang sebenarnya waktu itu dalam tanda kutip mengajak merekrut.
1: Iya.
3: Tapi justru dari kelompok-kelompok pendengar ini yang kebetulan dia punya kesamaan minat, kesamaan cinta terhadap acara-acara tertentu, lalu mereka terikat dalam satu kekeluargaan, dalam suatu komunitas yang harmonis, dan mereka berkumpul, kemudian terbentuklah yang namanya Papris. Nah, karena itu bagi saya, menurut saya, keberadaan Papris bagi RRI Semarang ini tentu menjadi aset. Mestinya begitu.
2: Iya.
3: Menjadi aset yang sangat besar. Karena tanpa kita menggerakkan sektor itu, mereka sudah bergerak sendiri kok. Yang menuju pada satu titik bagaimana sama-sama membesarkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya RRI Semarang yang wilayah kerjanya di wilayah Jawa Tengah, katakanlah begitu. Maka sebenarnya bagi RRI tinggal bagaimana memanage, mengarahkan, menyengkuyung, dan tentu memfasilitasi dalam batas-batas tertentu agar Papris ini betul-betul menjadi wadah yang sangat baik untuk pendengar RRI. Ini keberadaan Papris ini sudah sangat lama.
2: Ya.
3: Sekitar tahun berapa Pak Nyaryanto tadi?
2: Yang asli itu tahun 2000. Nah. Sebelumnya 1998.
3: 1998. Sudah ada Papris. Sudah ada,
2: belum Papris.
3: Dan saya tahu persis waktu itu bagaimana Papris itu begitu guyup, begitu kompak, ada pertemuan rutin, ada pementasan campur sari, ada pementasan seni musik dan sebagainya. Setiap kali kegiatan RRI, keberadaan Papris selalu ada.
2: Iya, betul.
3: Mendukung RRI. Menggerakkan massa itu gampang waktu itu.
1: Iya, betul.
3: Melalui jalur Papris. Mau jalan santai, mau ada pameran atau ya apapun di RRI, ketika RRI membutuhkan dukungan massa, lewat Papris selesai. Itulah kemitraan yang perlu dibangun, perlu dijaga. Nah, tentu prinsip-prinsip kemitraan ini harus betul-betul sama-sama kita bisa saling menjaga. Ada saling percaya, saling membutuhkan, saling meneguhkan dan sebagainya, itu prinsip-prinsip kemitraan. Termasuk tugas RRI yang lebih besar lagi adalah bagaimana RRI itu berperan sebagai lembaga yang mencerdaskan, mengedukasi masyarakat.
2: Yeah.
3: Menjaga nilai-nilai identitas bangsa, menjaga moralitas, dan termasuk memelihara, melestarikan budaya nasional dalam pengertian budaya yang seluas-luasnya, termasuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang secara khusus pada pemerintahan Pak Prabowo ini adalah bagaimana menggerakkan sektor UMKM. Dan saya melihat sudah ada gerakan ke arah situ. Karena beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh Pak Pris untuk bersama-sama dengan UMKM bagaimana menguatkan kemitraan ini sehingga UMKM tumbuh, berkembang, Papris semakin solid, dan RRI tentu semakin merakyat, semakin dikenal oleh semua sektor yang ada di wilayah kita ini. Itulah pentingnya kemitraan, dan saya pikir ini awal yang bagus, sudah sangat bagus, tinggal nanti ke depan perlu dikembangkan lebih baik lagi.
0: Oke, baik. Nampaknya apa yang sudah disampaikan Pak Eko, Pak Amar, dan juga Pak Yarto, ya ada PR lah yang memang harus dikerjakan secara bersama-sama agar goals-nya atau visi-misinya bisa berjalan dengan baik. Nanti keluh kesahnya Pak Yarto ditahan dulu, dan Pak Amar kita akan bahas lagi nanti ya, karena ada beberapa iklan yang harus lewat dulu pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Satu informasi untuk Anda, pendengar, telah memberitahukan kepada nama Desti Samara Rena beralamat di Jalan Layur Utara 2, garis miring 33 RT 7 RW 12 Ungaran, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal di seluruh Indonesia, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Edi Junaidi sebagai penggugat lawan Desti Samarena sebagai tergugat.

Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis gak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar Pro 1, kami lanjutkan ngobras malam hari ini ya. Harmonisasi kemitraan bersama Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang, Pak Pris, Pak Mardiono, Pak Yarto, dan juga ada Pak Eko ya. Ini juga termasuk Pak Pris, pendengar, dan dulu ex-angkasawan RRI juga ya. Baik, Pak Yarto, tadi Pak Hindrasmo mengatakan bahwa ya sebagai RRI juga harus memberikan informasi yang adil. Semuanya memberikan kesempatan untuk masyarakat, apalagi di sini ada pemerhati, untuk bisa menjalin kerjasama yang baik begitu. Tapi dalam sebuah kemitraan ini kan pasti banyaklah macam-macam perbedaan pendapat ataupun permasalahan lainnya begitu, Pak Yarto. Tapi boleh kalau semisal ingin menyampaikan begitu, kira-kira untuk membangun kemitraan yang baik, ini pandangan Pak Yarto, nanti juga Pak Mar bisa menambahkan, harusnya seperti apa ini, Pak?
1: Ya, begini, mohon izin Pak Eko, saya tidak akan bertanya, hanya cuma pengunek-unek saya sebagai keluarga besar FKP Pak Pris, yang mana Pak Eko sudah banyak mengerti sepak terjang Pak Pris. Mungkin Pak Eko juga tahu persis Pak Yarto itu siapa toh. Paling seniornya lah, kami kan usianya sudah hampir 83, hitungannya wis apa ya Pak itu namanya, mengalami 5 sejarah perjuangan dari akhir kolonial, orde lama, orde baru, orde reformasi, orde sampai sekarang. Itu tahu sudah tua nih Pak Ikal. Nah, bagaimanapun juga permasalahan-permasalahan yang kami rasakan saat ini, memang harmonisasi komunitas ini adalah tolak ukur utama keberhasilan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia kan gitu Mas. Nah, dalam menjalankan fungsi sebagai media publik yang inklusif sebagai rumah rakyat Indonesia. Nah, kedekatan RRI ini tidak lagi diukur hanya dari seberapa toh luas jangkauan frekuensi siaran, melainkan ada dari beberapa selaras kolaborasi dengan hubungan yang terbangun dengan berbagai komunitas ya di masyarakat seperti kita ini, Pak Pris, FKP Pak Pris, mungkin ada yang lain gitu Mas. Namun di dalam hal ini juga paling tidak komunitas sebagai mitra strategis konten loh Mas dalam saat-saat ini. Karena apa? RRI menggunakan harmonisasi sebagai standar untuk memastikan bahwa informasi yang disiarkan relevan dan dekat dengan keutuhan real masyarakat. Melalui wadah seperti Forum Komunikasi Pendengar, Pemeriksa, Pemerhati, Pendengar FKP Paris ini yang saya lakukan dan Pak Mar sedang berjuang-juangnya ini Pak Mar ya. Nah, komunikasi ini dilibatkan langsung untuk memperkuat kualitas pemberitaan dan memberikan masukan yang objektif. Artinya harmonisasi diukur dari bagaimana RRI memberi ruang yang setara bagi berbagai kelompok. Nah, karena katakanlah komunitas budaya, RRI aktif menjalin kerjasama MOU dan berbagai paguyuban seperti Pak Pris, mungkin suku dan adat misalnya, program siaran beragam budaya, hingga melewatkan kebinekaan yang meningkatkan yang baik. Itu yang kami harapkan seperti itu Mas. Mungkin bisa disambung oleh Mas Mar, mungkin Pak Eko ini yang tahu persis bagaimana di dalamnya RRI sendiri. Matur nuwun.
0: Oke, saya berikan kesempatan Pak Eko terlebih dahulu ya, Pak Mar, untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Yarto ini, Pak Eko.
2: Ya, menurut yang saya rasakan saat ini, justru RRI itu masuk dalam situasi yang penuh tantangan sebagai lembaga penyiaran publik, ya, lembaga yang benar-benar independen. Nah, kita merasakan sendiri bahwa simpang siur dunia informasi yang kita terima, kita dengar, kita baca, kita lihat dari berbagai media sosial yang ada, itu kan sampai-sampai membingungkan.
1: Iya.
2: Sehingga kita itu kadang-kadang hampir-hampir tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kalau kita amati genggaman di HP kita itu kan sudah luar biasa, apalagi terkait dengan suasana sosial, politik dan sebagainya. Justru disinilah RRI sebagai lembaga penyiaran publik betul-betul tertantang dan teruji, bagaimana RRI itu tetap netral, independen, hanya berdiri tegak lurus di atas kebenaran. Nah, sekarang tadi Pak Nyaryato mengatakan bahwa bagaimana kiprahnya di bidang pemberitaan. Nah, karena itu para reporter, para pengelola pemberitaan ini betul-betul terdiri dari orang-orang yang punya moralitas dan nilai-nilai independensi yang betul-betul terjaga. Dia adalah pribadi yang benar-benar, istilahnya mungkin agak ekstrim ya, benar-benar suci, yang tidak gampang dipengaruhi oleh situasi apapun. Dia tidak terpengaruh.
1: Harusnya gitu, Pak.
2: Nah, sehingga apa yang ditulis, apa yang disiarkan ini betul-betul sesuatu yang berdiri di atas kebenaran. Memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Kita memberitakan kebenaran itu menyakitkan. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita menutupi kebenaran, menurut saya. Ya. Betul, Pak, ya?
1: Betul, Pak.
2: Kadang-kadang kalau kita jujur,
1: ya, betul.
2: Itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi lebih baik begitu daripada kita menutup-nutupi. Betul. Karena nanti akan menjadi bom waktu. Nah, itulah prinsip yang harus dipegang teguh oleh teman-teman pemberitaan yang mewakili RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sehingga jika ini betul-betul bisa ditegakkan, dipertahankan sampai kapanpun, saya yakin masyarakat pendengar Indonesia akan tetap percaya kepada RRI. Ketika mereka mendapatkan situasi yang membingungkan yang diterima dari berbagai media yang ada, dia akan mencari kebenaran itu lewat RRI.
1: Ya.
2: Itu yang menjadi dambaan kita. Ini tidak gampang, tantangannya juga berat. Karena dari sektor ujung sampai sektor akhir itu harus betul-betul bersama, seiring, berjalan di dalam rel yang sama untuk menciptakan itu. Sehingga sekali lagi RRI, karena RRI ini lembaga penyiaran yang sudah sangat tua dan kehadirannya itu seiring dengan lahirnya Republik. Kita RRI sama Republik itu usianya sama, 81 tahun. Hanya kelahirannya aja yang berbeda beberapa hari, tidak sampai 1 bulan.
0: Yeah.
2: 17 Agustus 45 Republik lahir, kemudian 11 September 45 RRI lahir. Tetapi embrio RRI sebenarnya jauh sebelum Republik ini ada sudah
3: betul
2: berjuang embrionya. Sehingga ini kan lembaga yang sangat bersejarah, sangat punya nilai kesejahteraan yang tinggi. Karena itu sekali lagi di era perjalanan sekarang ini jangan sampai larut di dalam hingar-bingarnya pemberitaan yang, maaf dalam tanda kutip, tidak begitu jelas. RRI harus betul-betul tegak lurus.
0: Yeah.
2: Itu yang perlu kami sampaikan, kami tegaskan.
0: Baik, di tengah perubahan pola konsumsi media dan perkembangan digital ini ya, Pak Eko, nampaknya LPP RRI selalu ditekankan Pak Eko tadi, memiliki tugas yang berat. Pak Mar, ini mungkin ada evaluasi masukan juga, barangkali ada mendengar dari masyarakat yang selama ini dikeluhkan, atau Pak Mar sendiri juga ingin ada sebuah masukan, mungkin bisa disampaikan Pak Mar.
3: Iya, pada prinsipnya kalau kami atas nama komunitas itu menyampaikan seperti ini, minimal bukan hanya minimal, harus semua apa yang disiarkan oleh RRI itu harus sebagai satu-satunya penangkal berita hoax. Kan seperti itu ya Pak Eko?
2: Betul.
3: Karena dengan media sekarang yang multi platform itu kan mengerikan. Judulnya apa, isinya enggak karuan. Itu sering terjadi. Nah, salah satu-satunya media pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan apapun kebijakan pemerintah harus menyiarkan hal-hal yang benar-benar baik dan itu betul. Makanya dalam kemitraan itu pada kalau saya itu prinsip utamanya itu harus kita harus saling memerlukan. Artinya FKP dan HRI itu harus saling memerlukan. Mempunyai kapasitas sendiri-sendiri. Tetapi harus didasari seperti yang disampaikan oleh didasari dengan moral agar tidak ada kecurigaan. Dan harus saling bisa memberikan nilai tambah. Artinya begini, ketika kami di masyarakat, kumpul di masyarakat, ketika ada berita seperti yang enggak benar, kita sampaikan. Kenapa kita harus terbawa oleh seperti itu? Apapun yang sudah terjadi, dan itu sudah menjadi, kalau tadi Pak Eko, walaupun kondisi sosial politik sekarang itu baru banyak orang yang enggak suka, kita harus berbicara menetralisirkan mereka. Jangan malah menjadi provokator seperti itu. Tapi kita sebagai orang media, walaupun kita bukan orang RRI, tapi ketika di luar kita masuk ke dinas, kita bincang-bincang beraudiensi dengan kepala dinas bagaimana kebijakan dari dinas itu bisa dipublikasikan. Mereka menganggapnya kita orang RRI. Kita bukan orang RRI, kita mitra. Seperti itu. Jadi kita harus saling bisa mendukung, saling bisa memberikan nilai tambah RRI dengan kebijakan dari pemerintah, dari LPP RRI sendiri. Kita sebagai mitra harus juga mempunyai kebijakan bagaimana hal-hal yang terjadi itu harus betul-betul hal yang real. Apalagi semalam itu mendapat satu tugas lagi. Kalau tadi Pak Eko, ini sebelum saya sampaikan, Pak Eko tadi menyampaikan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian rakyat muncul di digencarkanlah UMKM. Kita itu juga punya UMKM, Pak. Perlu Pak Eko ketahui juga tadi sampaikan. Dan saat ini kemarin pada saat ada lomba dari lingkungan, UMKM kita kebetulan mendapat poin juga, mendapat juara pengolahan limbah seperti itu. Dan di sini kemarin itu justru saat ini mendapat tantangan berat juga dari Pak Kepsa, Pak Bambang.
0: Yeah.
3: Bahwa bagaimana FKP Papres ini bisa mencari atau seni-seni tradisional yang sudah mulai tergerus. Mm-hmm. Itu cari. Kemudian bagaimana supaya bisa dipublikasikan lagi. Seperti itu. Kebetulan ini juga info ke Pak Eko juga, yeah, karena beliau itu juga dulu mendampingi kita. Mm-hmm. Artinya begini, kita menggunakan istilah dari RRI sendiri. RRI ada korwil 11, korwil berapa, korwil 4 atau apa.
0: Yeah.
3: Kita punya korwil, korwil kita korwil Demak Kudus. Jadi kita punya kepengurusan di sana.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Purwadadi, kemudian yang daerah sana barat, Kendal, kita punya. Sehingga ketika tadi Pak Eko menyampaikan, ketika RRI butuh masa dari komunitas, kita kontak, ayo kita kumpul seperti pada tahun berapa itu kita ada pasar, kita terlibat. Nah, disinilah bagaimana, makanya pada beberapa waktu yang lalu ya agak sedikit kecewa sih. Beberapa kali ada kegiatan kita nggak pernah diberitahu, kita nggak pernah ada informasi keanggotaan kita, Pak gimana kok ini. Yang membuat, jujur aja, membuat saya agak kok seperti ini. Ternyata miskomunikasi di internal itu, di internal RRI sendiri terjadi miskomunikasi. Ya akhirnya kami menyadari seperti itu. Ini yang apalagi di awal tadi saya sampaikan, kemudian banyak permasalahan itu masing-masing daerah. Jadi FKP di studio itu di satker daerah itu sama lapor ke pusat, akhirnya muncul surat itu untuk pembentukan. Seperti itu, Mas.
0: Oke, itu artinya memang dibutuhkan komunikasi kembali, begitu ya, Pak Amar.
3: Betul,
0: kepercayaan, iya. Terus kesamaan tujuan.
3: Betul.
0: Lagi-lagi ya, outputnya untuk RRI itu sendiri dan FKP yang tersebar di mana-mana ini ya.
3: Jadi artinya tujuan kita sama-sama mempunyai tujuan.
0: Betul.
3: Visi dan misi kita sama.
0: Ya.
3: Tapi berbeda, visi dan misi berbeda, tujuannya berbeda, tetapi menuju pada satu titik yang sama. Itu yang utama seperti itu.
0: Oke. Baik, jadi saya sapa juga yang mengirimkan pesan lewat WhatsApp-nya Pro 1, ada Pak Khairuddin di Pekalongan. Selamat ulang tahun katanya untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Saya sudah mengikuti RRI Semarang sejak tahun 94 sampai sekarang. Dulu waktu kuliah di Semarang itu suka sekali mendengarkan Pro 2, tapi karena sekarang di Pekalongan, saya masih mengikuti Pro 1 RRI Semarang.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak Khairuddin ini sudah menyampaikan pesannya juga ya. Pak Yarto, Pak Amar, sebenarnya kalau kita bahas juga banyak begitu ya yang harus dibenahi, dan Pak Eko juga pasti banyak hal juga yang ingin disampaikan, tapi apa ini kira-kira ya, momennya juga mumpung pas juga dalam rangka ulang tahun besok itu 11 September, mungkin saya ke Pak Yarto dulu, ada sebuah pesan atau mungkin hal yang ingin disampaikan kepada RRI, kepada pendengar Pro 1 dimanapun sedang mendengarkan ini. Pak Yarto silakan.
1: Iya, paling tidak kami harap RRI itu terhadap komunitas ini, paling tidak kami harapan kami ada ruang perjumpaan fisik dengan aksi nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga harmoni sosial dan ketahanan budaya yang ditekankan oleh Pak Kepsta tadi malam, dan apa yang dikatakan Pak Eko ini yang tahu persis Papua itu gimana waktu itu. Kami harapkan kita kembali awal, karena apa? Dari awal kita harus melakukan hal-hal yang terbaik sampai sekarang supaya RRI tahu persis bagaimana perjuangan kegiatan aktivitas RRI itu, jangan sampai mandek. Matur nuwun.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yarto. Pak Amar?
3: Ya, kalau saya itu simpel aja, Mas. Artinya gini, semua aktivitas kami itu non-profit. Jadi artinya semua yang kami lakukan itu dari kocek kita-kita. Sehingga semua yang kita lakukan harus seiring dengan apa yang diharapkan oleh RRI. Sehingga bentuk kerjasama, kemitraan itu bisa terjalin dengan harmonis. Seperti itu aja.
0: Baik, Pak Eko sebagai penutup, monggo.
2: Ya, ini momen yang paling tepat ini, karena besok 11 September peristiwa yang sangat sakral menurut angkasawan RRI adalah penyerutan obor Triprastia RRI. Setiap angkasawan pasti merinding mendengarkan alunan itu. Nah, saya kira RRI bisa menjadikan ini momen yang tepat untuk bagaimana mengevaluasi seluruh program siaran yang ada agar benar-benar itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa Papris ini aset yang luar biasa, yang tidak perlu digerakkan, sudah bergerak sendiri, tinggal diarahkan. Nah, saya melihat pendengar itu saya bagi dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah pendengar yang pasif. Dia itu ya hanya mendengarkan saja, suka. Tetapi dia tidak secara aktif merespon secara rutin. Hanya mendengarkan saja, suka. Dan ini susah dideteksi. Dan ini adalah kelompok pendengar yang paling banyak. Itu.
3: Betul.
2: Kemudian yang kedua, pendengar yang aktif. Dia mendengarkan, tapi dia juga aktif merespon, berinteraksi.
3: Iya.
2: Contoh, tadi penelpon dari Pekalongan. Beliau itu pendengar aktif, mendengarkan, tapi juga suka kirim pesan, telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, tetapi lebih dari itu, menurut saya adalah pendengar yang apa ya istilahnya, superaktif lah. Papris ini dia tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga secara aktif merespon, berpartisipasi, dan lebih dari itu juga secara aktif pula memberikan masukan-masukan, terlibat di dalam program siaran, terlibat bersama-sama RRI untuk mengelola siaran, dan ini diberi ruang dan waktu. Nah, ini kan luar biasa.
1: Iya.
2: Di Semarang ini, saya tahu persis perjalanan panjang dari pabrik ini. Orang-orangnya adalah orang-orang yang tulus, tidak punya kepentingan apapun, jauh dari kepentingan politik, jauh dari kepentingan sosial ekonomi, hanya semata-mata cinta RRI, cinta negeri, dan ekspresi mereka disalurkan melalui RRI. Dan mereka-mereka ini menjadikan RRI menjadi saluran berkat untuk menginspirasi, untuk mengedukasi sesama, untuk tujuan-tujuan yang baik. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya kira ke depan tentu mari kita bersama-sama.
1: Ya.
2: Ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang tepat, ya pasti ada. Tapi dilandasi semangat untuk pengabdian, untuk membesarkan RRI Semarang, mari kita bersama-sama, kita jalin komunikasi, duduk bersama-sama, dan kita kelola, kita besarkan RRI Semarang ini agar tetap melekat di hati pendengar, khususnya di masyarakat Jawa Tengah.
1: Amin.
2: Itu yang perlu kami sampaikan. Maaf, saya sedikit agak emosional karena itu betul-betul, wah, kalau saya berbicara tentang hari radio, obor di pasti RRI memang merinding sekali.
0: Yeah.
2: Itu yang masih terasa sampai
1: iya,
2: sekarang.
1: Betul, betul. Sama Bapak.
2: Kalau selamat ya.
3: Kalau perasaan itu enggak mungkin bisa hilang karena terlibat langsung dulu sebelum purna.
1: Iya,
2: iya, iya. Baik, terima kasih. Selamat okay. Hari Radio 11 September.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Baik.
2: Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.
0: Pak Eko, Pak Yarto, Pak Amar, terima kasih banyak. Memang untuk menuju ke harmonisan itu butuh perjuangan yang lebih ekstra begitu ya. Dan maka dari itu dengan adanya momen ini seperti yang Pak Eko sudah sampaikan, ya kita bareng-bareng lah untuk mencapai tujuan bersama. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sukses, sehat selalu, selamat malam.
1: Selamat malam. Kesun.
0: Demikian tadi Beringar untuk ngobras malam hari ini bersama Forum Komunikasi Pemerhati Semarang, Pak Pris ya, Pak Suyarto dan juga Pak Sumardiono, disambung juga ada ex angkasawan RRI ya, Pak Eko yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Beringar, terima kasih juga yang sudah bergabung. Kita sambung kembali untuk acara selanjutnya. Beringar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan

0: kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam Beringar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang akan temani Anda Semarang malam ini sampai jam 12 ya. Tapi karena sudah ada back sound yang satu ini, itu artinya Ruang Rindu. Kami akan putarkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an selama 2 jam ke depan ya, atau sampai jam 11 malam. Jadi silakan, ini acara request pendengar terbuka untuk Anda yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu jagoan Anda kala itu, ya kan? Boleh. Indonesia, lagu barat atau mancanegara, pendengar silahkan bisa tanyakan dulu stoknya ya. Kalau memang memungkinkan untuk diputarkan, pasti saya akan putarkan. Kalau belum ada, saya carikan ya. Kita bikin santai saja malam hari ini sambil yang mau bercerita memberikan harapan juga, pendengar, besok kan tanggal 11 itu RRI ulang tahun yang ke-81, boleh. Kita bikin santai saja ya. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 ya. Telepon WhatsApp juga bisa. Tadi ada yang telepon tapi saya belum opening ya, jadi belum bisa saya angkat. Mungkin nanti kalau mau telepon pas saya berbicara, silakan bisa telepon kembali ya. Atau yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu pendengar sampai jam 11 malam. Ruang Rindu Pro 1.

dari salah satu legenda grup pendengar yang pernah hadir di industri musik ya, Spice Girl. Jadi saya putarkan untuk Anda, merupakan grup vokal perempuan asal Inggris pendengar, Victoria Beckham ya. Ini namanya nama-nama besar semua pendengar. Ada Melanie Brown, Emma Button, Melanie Chisholm, dan juga Gary Halliwell pendengar ya. Dimana mereka dibentuk pertengahan 90-an dan langsung melejit secara global lewat single Wannabe di tahun 96 pendengar. Konsepnya lumayan unik ya, girl power, dimana Spice Girl ini menjadi salah satu grup perempuan yang paling berpengaruh di era 90-an pendengar. Lewat album keduanya juga, Spice World, yang dirilis tahun 97 pendengar, mereka semakin populer ya melalui lagu-lagu seperti Spice Up Your Life, Too Much, dan juga yang baru saya putarkan, Viva Forever ya. Jadi lagu Viva Forever pendengar ini direkam pada bulan Agustus tahun 97 bersama penulis lainnya ya. Lagu ini mengangkat tema romansa singkat saat liburan tentang kenangan terhadap seseorang yang pernah begitu dekat pendengar ya. Jadi gimana ini, kalau kita berbicara liburan pasti pilihannya gak, kalau tidak keluarga ya pasangan atau teman pendengar. Kira-kira kalau saya tanya sosok yang sangat berkesan ketika Anda ajak liburan, ini ada yang berani nyebut nama, nanti silakan bisa WhatsApp. Kalau tidak, boleh cerita aja liburannya kemana pendengar. Gak usah detail-detail banget ya, karena ini menyambung lagu dari Spice Girl, Viva Forever ya. Jadi ini lagu pop ballad pendengar, ada sentuhan Latinnya kalau menurut saya, karena Spanish-Spanish atau Amerika Latinnya itu lumayan kenal lewat alunan gitarnya dan juga cara menyanyikan lagu kata per kata pendengar itu Latinnya lumayan kental begitu ya. Dan ini lebih melankolis dibandingkan banyak lagu Spice Girl yang lebih up pendengar. Jadi ini merupakan lagu yang sedikit berbeda dengan karya-karya sebelumnya, tapi tetap ciamik dan mendunia begitu ya, masih menjadi anthem sampai sekarang ini pendengar. Dari Spice Girl saya putarkan untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, saatnya saya sapa lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak, ada Mas Fanto ya. Selamat malam Mas Fanto, apa kabarnya Mas Fanto? Ini tolong diputarkan Laluna Sepenggal Kisah Lama. Oke, saya cek dulu di playlist, harusnya ada sih Mas Fanto ya, Penggalan Kisah Lama. Siap, nanti ditunggu, sudah saya masukkan di playlist Mas Fanto. Terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong soal lagunya Laluna Sepenggal Kisah Lama, itu sebenarnya ada kisah mistis di belakangnya ya pendengar, tapi ya udahlah, biarkan mistis sendiri. Terima kasih Mas Fanto. Salamnya untuk Fitri. Oke, semoga salamnya juga sampai ya untuk Mbak Fitri. Baik, saya lanjutkan. Ini dari Herlina yang tadi sempat telepon. Kalau telepon Mbak Herlina, pas saya ngomong ya, kalau pas lagu itu tidak bisa saya angkat, mohon maaf ya. Tapi ini sudah mengirimkan pesan, katanya selamat ulang tahun untuk RRI besok ya, 11 September. Semoga banyak pendengar baru di RRI Semarang. Oke, terima kasih Mbak Herlina. Request lagunya 420. Ini belum bisa saya putarkan Mbak Herlina, karena 420-nya adanya di Pro 1, cuman yang baru-baru ya. Nanti kalau mau ganti silahkan, saya akan tunggu Mbak Herlina ya. Saya sapa juga ini Mas Lutfi. Selamat malam Mas Lutfi, Ruang Rindu. Minta lagunya ST12 Jangan Pernah Berubah. Sebenarnya lagunya bagus Mas Lutfi, tapi ST12 malam hari ini belum bisa saya putarkan ya. Mas Lutfi, nanti kalau mau ganti silahkan, saya akan tunggu. Masih ada waktu sampai jam 11 malam ya. Saya juga menyapa Pak Khairuddin di Pakalongan. Selamat malam Pak Khairuddin, tadi sudah bergabung juga dalam dialog ngobras ya. Terima kasih Pak Khairuddin. Mas Agil, lagunya Jambrut Selamat Ulang Tahun bisa atau tidak? Oke, saya cek dulu, ada masuk di playlist Pak Khairuddin. Katanya lagu ini khusus untuk RRI yang besok merayakan ulang tahun ke-81. Terima kasih banyak Pak Khairuddin. Ini jadi silakan ya pendengar besok menyemarakan Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4, karena ulang tahun yang ke-81 RRI dimanapun ya, RRI Semarang juga berulang tahun. Oke, kita ke lagu dulu. Ada Jambrut pendengar, Selamat Ulang Tahun, requestannya Pak Khairuddin, spesial untuk RRI yang besok berulang tahun.

0: ruangan yang lembab mempunyai andil dalam penyebaran penyakit TBC. Berikut pernyataan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Irma Makiah.
1: Misalnya di suatu rumah itu kelembapannya tinggi ya, jadi tidak banyak sinar matahari langsung yang masuk ya. Suhu udaranya juga dingin, seperti dinginnya tapi anyep-anyep ya. Tidak ada sirkulasi aliran udara yang lancar, sinar matahari nggak masuk, itu. Dan ada penderita TBC di situ, wah itu surganya kuman TBC. Orang kan pasti ada batuk, ada bersin, ngomong aja kadang percikan dahaknya ikut keluar. Nah itu kalau hinggap di mana gitu terus terhirup ya. Kalau itu kan bisa nyebar ya mbak ya, kalau ada dahak jatuh itu kan kena angin gitu bisa nyebar terhirup. Orang satu rumahnya yang sehat itu bisa terinfeksi juga. Makanya kalau orang kena penderita TBC itu biasanya kan disuruh jemur kasur tiap hari. Itu apa? Karena kalau dia tidur ada percikan darah nempel di kasur, itu bisa membantu matikan kumannya. Kemudian jendelanya dibuka, gentengnya kamar diganti genteng kaca misalnya supaya matahari

Musiklopedia. Musiklopedia. Meski telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dikenang oleh penggemar setianya. Penyanyi legendaris tersebut dikenal sebagai King of Pop yang memperkenalkan gerakan moonwalk. Hingga kini, lagu-lagu miliknya masih digemari

Dunia musik sudah ditekuninya sejak berusia 5 tahun. Michael pertama kali bergabung dengan grup musik The Jackson 5 yang digawangi bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1968, Jackson 5 menjalin kerjasama dengan produser rekaman Motown Record dan merilis single I Want You Back, ABC, serta I'll Be There.

Nama Michael Jackson semakin melejit lewat album solo keduanya yang berjudul Thriller. Pada tahun 1983, Michael memperkenalkan gerakan moonwalk pada seluruh dunia. Dirinya melakukan gerakan tersebut ketika menyanyikan lagu Billie Jean.

Michael memiliki kulit coklat, namun sejak awal tahun 80-an, kulitnya tampak semakin putih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya, rumor mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun, menurut biografi yang ditulis pada tahun 1986, Michael didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih di beberapa

masa hidupnya, Michael Jackson sudah mencetak karir yang luar biasa di industri musik dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diraihnya. Beberapa di antaranya yakni 22 American Music Award, 40 Billboard Award, dan 19 Grammy Award, dan masih banyak lagi.

pada 2009, Michael Jackson berencana untuk menggelar konser This Is Michael Jackson. Namun sebulan sebelum konser, tepatnya 25 Juli 2009, Michael Jackson ditemukan meninggal dunia setelah mengalami gagal jantung. Kini sosok Michael Jackson hanya bisa dikenang oleh penggemar lewat suara merdunya. Meski begitu, Michael akan terus tercatat sebagai penyanyi legendaris dunia.

sekarang. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Satu lagu dari Agnes Monica, pendengarku telah jatuh cinta. Saya rasa saya juga jatuh cinta dengar Agnes Monica, pendengar. Kenapa? Karena memang sedari kecil dirinya sudah aktif ya di dunia nyanyi, entertainer, semuanya dilibas habis lah, pendengar. Karena dari kecil memang karirnya sudah terlihat bagus, pendengar, apalagi ketika dirinya beranjak dewasa begitu ya. Album And The Story Goes yang dirilis tahun 2003, pendengar, menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Agnes dari penyanyi kecil menuju bintang pop dewasa ya. R&B, soul, nuansa urban yang diangkat ini sangat kental, pendengar, dan langsung apa ya, bisa bersaing dengan musisi-musisi lain yang ada di tanah air kala itu. Bahkan sampai sekarang karirnya bukan redup tapi malah terus bersinar, pendengar. Kita ingat, atau barangkali Anda belum tahu, pendengar, jadi Agnes Monica ini kemarin habis memerankan sebuah series yang ada di platform digital, pendengar, dan dirinya berakting dengan bintang-bintang internasional. Judul serialnya itu Rapture, pendengar, dan itu langsung apa ya, menjadi perbincangan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi di seluruh dunia, pendengar. Agnes Monica dan Anggun ya, Anggun juga main di series Rapture ini, pendengar. Silakan kalau semisal Anda ingin nonton atau informasinya bisa ceklah di mana-mana, tapi yang jelas Agnes Monica dan Anggun ini bermain di serial Rapture dan membuat nama mereka diperbincangkan di mana-mana, pendengar. Ini beneran ya, karena jujur keren banget, pendengar. Dan Agnes Monica setelah berkarir di industri luar negeri, kembali lagi ke Indonesia, pendengar. Agustus kemarin, dirinya resmi dinobatkan sebagai tokoh pertama yang meraih penghargaan Indonesia Berkarya dari Injourney Airsport, pendengar. Jadi ini tak lepas dari itu tadi ya, perbincangan hangat di media sosial, pendengar. Dan ini merupakan apresiasi bentuk penghargaan bagi tokoh-tokoh yang telah mengharumkan nama bangsa melalui karya nyata mereka. Agnes Monica dipilih karena pencapaian yang luar biasa di panggung hiburan global selama bertahun-tahun, apalagi kemunculan serial Rapture yang tadi kita sudah sempat bahas sedikit, pendengar. Jadi keren banget Agnes Monica ya. Semoga ini bisa apa ya, membuka pintu penyanyi-penyanyi atau aktris-aktris lainnya dari Indonesia, pendengar, yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semoga ya, semoga lebih banyak lagi. Oke, tadi saya sapa yang belum bisa saya putarkan lagunya. Dari Herlina belum bisa saya putarkan ya, 420. Kalau mau ganti lagu, boleh bisa WhatsApp kembali. Oke, selanjutnya tadi yang sudah request ini, oh, dari Herlina dulu deh, katanya Agnes Rindu ini suka lagunya. Oke, terima kasih Herlina, tapi Agnes Monicanya sudah keluar ya. Silakan kalau mau ganti lagi nanti saya akan tunggu. Agnes Monicanya sudah keluar barusan. Oke, kita ke lagu dulu, pendengar. Nanti yang sudah saya playlistkan ada Mas Hasan di Ungaran. Selamat malam Mas Hasan, apa kabarnya? Ungaran panas, Ungaran dingin, atau Ungaran sejuk ini Mas Hasan. Request lagunya Rosa atas nama Cinta. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hasan, sehat-sehat ya. Terus juga tadi dari Mas Lutfi Sembung Harjo, Merapat di Ruang Rindu. ST12 belum bisa saya putarkan, diganti lagunya Naf, Terendap Laraku. Oke, langsung saya putarkan ya, Mas Lutfi dari Naf, Terendap Laraku. Nanti disusul lagunya Mas Hasan, Rosa atas nama Cinta. Yang lain silakan pendengar, kami masih tunggu sampai jam 11 malam. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang masih hadir pendengar. Saya ada waktu sampai jam 11 malam ya. Jadi silahkan yang mau bergabung, request lagu, salam-salam, atau ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI besok tanggal 11 September, boleh dimulai dari malam ini pendengar. Saya akan terima sekalian request lagu ya. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, maksimal 2010 ya. Jadi silahkan bisa telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Aplikasi RRI Digital juga terbuka, silakan yang mau komentar di sana. Dan mendengarkan RRI lewat handphone juga bisa pendengar. Yang belum download silakan download terlebih dahulu ya, karena sekarang kami hadir dari genggaman Anda pendengar RRI Digital ya. Oke, saya bahas satu dulu penyanyi yang melegenda ini, pendengar, Britney Spears. Kalau misal Anda menyimak lagu-lagu mancanegara, kehadiran Britney Spears itu mengguncang dunia, pendengar. Ada sosok penyanyi muda, berbakat, suaranya luar biasa bagus, gayanya menarik, dan cara dia konser atau state act-nya itu juara, pendengar. Tidak ada yang minus dari sosok Britney Spears ya. Dan dirinya pun memang dikenal luas ketika merilis album debutnya Baby One More Time ya, di tahun 99 pendengar, menjadikannya bintang pop internasional. Terus sepanjang karir dari Britney Spears, lagu-lagu hit seperti Oops, I Did It Again, Toxic ya, Womanizer ini berhasil meraih 8 nominasi Grammy dan memenangkan penghargaan Grammy pertamanya pada tahun 2005 lewat lagu Toxic ya. Tapi itu lagu-lagu upbeat semua pendengar. Yang satu ini Everytime merupakan lagu yang slow dan katanya memang cukup personal pendengar, yang ditulis oleh sosok Britney Spears ya. Dimana lagu ini tercipta setelah berakhirnya hubungan Britney Spears dengan Justin Timberlake, pendengar. Aduh, di akhir hubungannya bisa tercipta satu lagu yang berjudul Everytime ini. Katanya lagu ini menggambarkan rasa kehilangan, penyesalan, serta permintaan maaf kepada seseorang dari masa lalu, pendengar. Jadi memang cukup personal untuk Britney Spears ya. Oke, telepon 024-8316-686 saya buka pendengar, dan ini sudah ada yang bergabung, coba saya angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Mas Agus, apa kabar?
1: Ini Mas Aldi ya?
0: Bukan dong.
1: Mas Agil ya?
0: Betul, ada saya Agil, Mas Agus.
1: Kontak ganti ya?
0: Iya. Kalau
1: saya panggil Mas Agil, bukan saya Aldi.
0: Sebenarnya niteninya gampang sih Mas Agus. Gimana kalau sih? Ya kalau malam itu ada Aldi, Agil, sama-sama A sih sebenarnya.
1: Nah, iya.
0: Tapi Aldi suaranya biasanya lebih berat ya kan.
1: Gitu ya.
0: Terus ada Nadira. Nadira kayaknya sehari deh minggu ini malamnya cuman sekali.
1: Iya, tadi siang.
0: Tadi siang betul, tadi siarannya siang. Mas Agus, besok RRI itu ulang tahun yang ke-81. Mungkin ada harapan, Mas Agus, atau ucapan, boleh dong?
1: Oh ya, kami mengucapkan kanu selamat, semoga sukses.
0: Amin.
1: Jaya selalu, jaya di udara.
0: Siap.
1: Kali di udara, tetap di udara.
0: Kali merdeka, tetap merdeka. Wis, keren. Apal nih, Mas Agus, ya.
1: Iya, penggemar RRI ya, Mas.
0: Apa?
1: Penggemar RRI.
0: Penggemar RRI. Terima kasih banyak nih. Ini berkat Mas Agus dan juga pendengar lain. Ya, kami masih terus ada, Mas Agus. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Agus yang selalu bergabung ya.
1: Sudah semoga enggak 81
0: Mas. 81 usianya sama kayak Indonesia, Mas Agus.
1: Oh iya, benar.
0: Keren kan? Oke deh. Ada lagu apa ini mungkin yang bisa saya putarkan, Mas Agus?
1: Dari Ruth Sahanaya, Mas ya.
0: Ruth Sahanaya. Coba saya cek dulu stoknya apa aja ini ya.
1: Wah iya.
0: Lumayan banyak sih ya. Mas Agus pengen yang mana dulu deh?
1: Apa? Lah apa?
0: Lah Mas Agus yang Mas
1: segalanya ada enggak?
0: Segalanya?
1: Kau segalanya.
0: Kau segalanya. Kaulah segalanya ada, Mas Agus.
1: Ah, itu aja lah.
0: Oke, siap.
1: Salam ya, Mas ya.
0: Boleh.
1: Buat Mas Hasan yang kemarin. Terus Mas Lufi ya.
0: Betul.
1: Salam kenal Mas Lufi yang di mana?
0: Mas Lutfi di Sembung Harjo ya, ya, betul.
1: Salam kenal. Terus Pak Hakim. Terus Mas Yosi.
0: Mas Yosi, betul.
1: Belum masuk Mas Yosi.
0: Belum, nanti habis ini gantian mesti.
1: Iya. Oke, gitu aja buat Mas Agil. Sehat-sehat selalu ya, Mas ya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Terima Mas Agus juga sehat ya.
1: Iya, aku agak flu, Mas.
0: Waduh, le. Obatnya sudah diminum atau gimana ini?
1: Sudah, ini sudah baikan, Nok.
0: Oh, sudah baikan.
1: Ingetan terus nih.
0: Waduh, gembreges ya, Mas Agus.
1: Iya, sehat.
0: Siap-siap. Amin-amin. Semoga nanti sehat-sehat terus, Mas Agus ya.
1: Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam, Mas Agus. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk doanya ya. Oke, pantas pendengar kok suaranya Mas Agus seperti bindeng-bindeng gitu ya. Ternyata emang lagi pilek. Oke deh, kaulah segalanya dari Ruth Sahanaya. Habis ini saya putarkan Mas Agus. Saya sapa dulu ya, sudah bergabung dari Herlina tadi. Requestnya ganti Reza Artamevia yang judulnya Bebas Terserah ya. Oke, baik. Nanti saya putarkan yang mana ya? Mbak Herlina, saya juga bingung nih. Banyak soalnya Reza Artamevia yang bagus-bagus pendengar. Coba saya akan pilihkan yang satu yang tak bisa lepas kali ya, Mbak Erlina. Semoga berkenan untuk lagunya. Nanti disusul ada lagunya Mas Agus juga, Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Pokoknya ditunggu ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Nanti kami masih lanjutkan pendengar informasi musik dan lagu-lagu pilihan dalam Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI, zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin cepat. Tapi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpercaya tidak pernah berhenti. Dan Radio Republik Indonesia atau RRI telah membuktikan selama 81 tahun. Saya, Prisma Harichandra, PLT Bupati Pati, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Mari terus ikuti berbagai program dan informasi melalui RRI. Jadikan setiap siaran sebagai bagian dari perjalanan Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi perekat pemersatu bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagu mendengar dari Ruth Sahanaya atau akrabnya dipanggil Ute ya. Terima kasih tadi Mas Agus yang sudah request lagunya, sudah saya putarkan juga ya. Kaulah segalanya. Menurut saya pendengar, Anda semuanya yang sedang nongkrong malam hari ini mendengarkan Pro 1, segalanya lah buat saya dan juga penyiar-penyiar yang lain pendengar, karena jujur senang bisa cerita bareng, memberikan informasi, memutarkan lagu. Ini perasaan yang menggembirakan pendengar. Semoga silaturahmi kita juga tetap terjaga ya, walaupun lewat udara pendengar. Dan ya, sehat selalu untuk Anda. Semoga masih betah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang ya. Oke, kita bahas dulu Ruth Sahanaya. Karena pendengar, 1 September lalu ya, tepat di mana dirinya ulang tahun yang ke-60, pendengar, duh senior banget ya 60 tahun Ruth Sahanaya. Ini meluncurkan sebuah extended play atau EP, pendengar, gampangannya itu mini album lah ya, yang bertajuk Merindu. Jadi karya ini sebagai penanda kembalinya Ruth Sahanaya ke dunia rekaman setelah sekitar 8 tahun pendengar tidak merilis album solo. Jadi album solo terakhirnya itu bertajuk Rinduku yang dirilis tahun 2018 pendengar. Bagi Ruth Sahanaya, album mini terbaru ini pendengar yang rilis September awal kemarin ya, dikatakan bukan sekedar karya baru. Mini album bertajuk Merindu ini sekaligus menjadi kado ulang tahun dan bentuk kerinduannya untuk kembali berkarya setelah cukup lama tidak merilis album solo, pendengar. Ada 6 lagu di album terbaru dari Ruth Sahanaya, pendengar, yakni Sebaris Lirik Cinta, Pelangi, Pagi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, dan Aku Merindu. Dipilih menjadi lagu-lagu utamanya pendengar. Ini saya tertarik sama yang judulnya Terserah Kamu. Biasanya pendengar Pro 1 kalau bingung gitu ya, ya udah lagunya terserah aja. Nah, saya putarkan ya lagu barunya Ruth Sahanaya kali pendengar ya, Terserah Kamu. Nanti deh, semisal lagu-lagunya sudah masuk di playlistnya Pro 1, pasti saya akan putarkan untuk Anda pendengar. Ruth Sahanaya rilislah album baru ya, 1 September kemarin 60 tahunnya pendengar. Keren banget ya, selamat ulang tahun untuk Ruth Sahanaya. Terima kasih juga untuk Mas Agus yang sudah request lagu ya. Oke, ini dari Mas Hasan tadi katanya salam balik untuk Mas Agus yang sudah telepon dan semua pendengar Pro 1. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Hasan di Ungaran ya. Oke, ini yang bergabung juga dari jauh, pendengar, kita kenalan dulu. Ini yang bergabung dari Kalimantan Utara. Selamat malam Kalimantan Utara. Dari James Merpati ya, katanya mau salam untuk salam dan juga titip lagu ya buat Bang Edi Setiawan di Jakarta dan juga Mbak Norma Monica di Kota Palu. Oke, semoga sampai ya Bang James di Kalimantan Utara. Request lagunya Lionel Richie. Tadi saya sudah bilang ada dua ya malam hari ini. Saya putarkan yang All Night Long All Night ya. Semoga berkenan Bang James dari Kalimantan Utara. Kalau boleh tahu ini mendengarkannya lewat mana ya, nanti bisa berkabar kembali Bang James. Terima kasih banyak sudah bergabung dan nongkrong di Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa saja dampak buruk aktivitas penambangan bagi lingkungan? Berikut penjelasan aktivis Walhi Jawa Tengah, Nurkolis.
1: Dampak yang paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat itu ya, sebenarnya itu sesuai konteks geografis masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi itu agak berbeda-beda, tetapi biasanya ketika bukit itu yang ditambang itu rawan longsor itu pasti. Ketika di bawahnya ada CAT, cadangan air tanah, ketika dia ditambang seperti kars di Kendeng, itu sumber air juga nggak ada buat warga masyarakatnya. Kemudian juga banjir juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita misalkan hilangnya mata air dan menurunnya debit air seperti kerusakan das yang memicu banjir dan longsor, pencemaran sungai, sedimentasi, sumur ngering, kemudian sawah rusak, kualitas air meludas, apalagi beberapa lokasi itu adalah yang ditambang itu adalah sawah, sawah produktif mbak, ditanami padi itu, terus tambang itu. Apakah bisa untuk ditanami? Enggak bisa lah. Gimana menanami orang tanah yang lumpurnya itu sudah hilang, sudah diambil, enggak bisa ditanami lah untuk sawah itu sudah enggak bisa. Jadi rusak itu sebenarnya.

Bon Jovi adalah kelompok musik rock dari New Jersey, Amerika Serikat. Dibentuk pada tahun 1983, Bon Jovi terdiri dari John Bon Jovi sebagai vokalis, David Bryan sebagai keyboardis, Tico Torres sebagai drummer, Phil Ick sebagai gitaris, dan Hughes McDonald sebagai bassis. Musiklopedia. Bon Jovi mencapai ketenaran global setelah merilis album ketiga, Slippery When Wet, tahun 1986, yang hingga kini masih tercatat sebagai album paling laris dengan penjualan sebanyak 28 juta kopi di seluruh dunia. Lagu Living on a Prayer yang menjadi single utama Bon Jovi juga memenangkan MTV Video Music Award untuk kategori Best Stage Performance pada tahun

keempat Bon Jovi, New Jersey, yang dirilis tahun 1988, juga mencapai kesuksesan global dengan menghasilkan 5 single top 10 di Billboard Hot 100, di mana single Bad Medicine dan I'll Be There For You menduduki puncak tangga lagu tersebut.

Pada tahun 2000, Bon Jovi merilis single It's My Life yang berhasil memperkenalkan musik mereka kepada khalayak yang lebih muda. Bon Jovi menggunakan gaya yang berbeda dalam musik mereka. It's My Life adalah single pertama Bon Jovi dari album Crush, dirilis pada tahun 2000, tepatnya 23 Mei, dan lagu ini ditulis oleh John Bon Jovi, Richie Sambora, dan Max Martin. Lagu ini mencapai nomor 1

daftar Rock and Roll Hall of Fame. Dan untuk pertama kalinya, Bon Jovi tampil dengan formasi lengkap di atas panggung dengan membawakan 4 buah lagu, yaitu You Give Love a Bad Name, It's My Life, When We Were Us, dan Living on a Prayer. Sepanjang karir bermusik, grup band Bon Jovi telah merilis 13 album studio, 3 album kompilasi, dan 1 album live. Album mereka terjual 130 juta album di seluruh dunia. Bon Jovi telah melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 5

301 RRI Semarang, satu lagu dari Paramita Rusadi, Lamunan ya, yang malam hari ini sedang melamun. Melamunin apa sih pendengar? Melamunin tugas-tugas yang belum selesai, melamunin tingkah laku anak mungkin ya. Atau apa nih, bayar listrik, tagihan-tagihan yang lain pendengar. Aduh, ya pokoknya semoga semuanya dilancarkan. September ini harus September ceria ya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih dulu yang sudah bergabung untuk Ruang Rindu edisi hari apa ini pendengar? Hari Kamis ya, hari Kamis 10 September. Tadi yang bergabung juga Bang James Merpati di Kalimantan Utara, katanya mendengarkan ini semacam aplikasi kalau tidak salah ya Bang James. Terima kasih banyak mendengarkan Prosatu RRI Semarang. Selamat ulang tahun untuk RRI. Terima kasih banyak Bang James ya. Ada saya Agil yang siaran. Salam kenal ya. Semoga nanti masih mendengarkan Prosatu terus Bang James ya. Oke, dan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu cukup sampai di sini pendengar. Tapi jangan khawatir, saya masih temani Anda sampai jam 12 malam ya. Bedanya kita kembali ke segmen Semarang Malam Ini. Informasi, lagu-lagu pilihan untuk Anda siap kami hadirkan. Yang ketinggalan Ruang Rindu, besok lagi jam 9 sampai jam 11 malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar Pro 1 RRI Semarang, tanggal 9 September kemarin ya, itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional yang ke-43. Mendengar ini ada sebuah apa ya, informasi yang menarik dan bertepatan dengan momentum tersebut. Mendengar, bagi Kementerian PU ada sebuah inovasi, bukan inovasi ya, tapi memang ingin mewujudkan sesuatu, mendengar, melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional. Pendengar, bayangkan, ini di 25 sekolah rakyat ya. Jadi fasilitas olahraga tersebut dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi siswa ya. Kementerian PU telah membangun 93 sekolah rakyat tahap 2, pendengar, di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana-prasarana pendukung ya. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 32 sekolah ini dilengkapi lapangan sepak bola dengan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Sebanyak 25 sekolah memiliki lapangan sepak bola dan juga jogging track, sedangkan 7 sekolah lainnya tanpa jogging track, pendengar. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, pendengar. Kementerian PU merancang lapangan tersebut dengan memperhatikan parameter teknis lapangan sepak bola internasional. Parameter tersebut, pendengar, meliputi dimensi lapangan, sistem drainase, kualitas permukaan, serta fasilitas pendukung aktivitas olahraga siswa ya. Dan memang fasilitas ini dapat digunakan siswa untuk berlari, latihan kebugaran, hingga berbagai kegiatan ekstrakurikuler olahraga, pendengar. Dan untuk menjaga kualitas permukaan, lapangan ini dilengkapi sistem drainase berlapis agar air dapat mengalir dengan baik. Semuanya dipikirkan secara baik, pendengar, untuk bisa menunjang ya olahraga yang ada di sekolah rakyat, pendengar, baik itu tingkat SD, SMP, SMA dengan berbagai fasilitas. Semoga ya nanti bisa lebih banyak lagi, pendengar, lapangan olahraga yang dibuat di sekolah rakyat ini. Tentunya goalsnya untuk anak-anak prasejahtera ya, dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan sekolah. Semoga dari sini juga bisa tumbuh-tumbuh atlet, pendengar, yang akan mengharumkan nama Indonesia kelak di kemudian hari.

gak sih? Kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap. Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

Musiklopedia. Musiklopedia. Slang adalah grup musik Indonesia yang dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember 1983. Pada saat didirikan, grup ini beranggotakan 6 orang anggota asli yang terdiri dari Bim Bim,

pergantian formasi yang cukup banyak. Akhirnya Slank mantap dengan formasi Bim-Bim pada drum, Kaka di vokal utama, Ivanka di bass, Abde di gitar utama, dan Rido di rhythm serta keyboard dan piano. Musik

Awalnya mendirikan band dengan nama Chikini Stones Complex yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Rolling Stones. Namun karena jenuh, band ini akhirnya bubar. Tak lama setelahnya, Bim Bim membuat band lagi yang dinamai Red Evil. Seiring perjalanan waktu, nama Red Evil berganti menjadi Slang bersamaan dengan direkrutnya para personil baru. Nama Slang dipilih karena masyarakat menjuluki mereka sebagai band slengean.

sejak merilis album pertama pada tahun 1990. Jika dilihat dari tahun terbentuk dan rilisnya album pertama, memang terdapat selang waktu yang cukup lama. Saat itulah terjadi berbagai konflik dan pergantian personil di tubuh Slank. Namun, berbagai masalah yang sempat mengguncang keutuhan Slank tersebut akhirnya terbayar dengan meledaknya album Sweet

kakak yang merupakan saudara sempat terjerat narkoba. Pergantian personil pun lagi-lagi harus terjadi. Bim Bim dan kakak akhirnya bisa terlepas dari narkoba dan merilis album ke-7 dengan judul 7 bersama 3 personil baru. Album tersebut mengusung single Balik

Slank mendapatkan kesempatan untuk go internasional setelah dikirimnya demo rekaman ke studio City Sound pada tahun 2006. Mereka akhirnya berhasil merilis album internasional pertama, Anthem for the Broken Heart, USA Edition, di Amerika. Langkah go internasional Bim Bim dan kawan-kawan tak berhenti sampai di situ. Slank berkolaborasi dengan band asal Jepang, The Big Hip, dan menghasilkan album internasional. Di

Satu lagu berdengar dari Demi Lovato ya, Let It Go. Biarkan saya pergi, karena apa? Karena sudah mendekati jam 12 malam, pendengar, saya harus istirahat ya. Karena besok saya juga sudah siap untuk menyambut ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Jadi silakan ramaikan saja Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, pendengar. Berikan harapan, berikan masukan ya kan. Kami dengan senang hati akan menerimanya besok 11 September 2026. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah sedari tadi menemani saya dalam acara Semarang Malam ini ya. Pro 1 akan kembali hadir besok pendengar di jam 5 pagi ya, lanjut siang, sore dan malam menghadirkan informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Pesan saya seperti biasa tiga saja pendengar. Sehat-sehat terus, bahagia itu penting pendengar, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Selamat malam. Sampai jumpa.

Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu hanya berkonsentrasi dengan apa yang tidak kau miliki, maka kau tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, diawali jumpa kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi dengan topik Quran untuk pedoman hidup dan MTQ Nasional ke-31 bersama dengan dosen FBS UNES Dr. Multazam Ahmad MA. Dan telepon WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: masih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sesuai janji saya tadi pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Multazam ya. Dan topik kita hari sangat menarik pendengar, yaitu mengenai Quran untuk pedoman hidup dan MTQ Nasional ke-31 ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okay, alhamdulillah. Dan juga pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung dan bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di 02483166686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Pendengar, kita akan ikuti tausiah terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Multazam. Monggo Ustadz.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar program 1 RRI Semarang dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa ngaji bersama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hikmah, menjadi renungan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pagi hari ini saya mengambil sebuah tema seperti ini, yaitu Quran sebagai pedoman hidup dan menyongsong MTQ Nasional di Jawa Tengah. Para pendengar, ceritanya tahun 79 ya, ada MTQ dengan Nasional, sampai sekarang baru ada lagi sebagai tuan rumah itu Jawa Tengah. Di ini kita menjadi tuan rumah atau penyelenggara MTQ Nasional, sehingga kita paham bahwa MTQ ini merupakan satu event yang tingkatnya tingkat nasional, sehingga kita bisa melihat akan dihadiri oleh kedatangan tamu-tamu dari luar Jawa ya, baik itu dari Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Maka tentunya kita menjadi tuan rumah. Satu yang menyangkut dengan nilai-nilai Qur'ani adalah termasuk kita menghormati tamu itu ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa penyelenggara itu harus menghormati tamu, karena di sini adalah musabaqah tilawatil Qur'an. Maka ini juga salah satu pesan yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama, kita suksesan, kita harus menjadi kebanggaan sebuah event yang dilaksanakan pada tanggal 11 ini sampai tanggal 20. Dan bisa baik, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kerjasamanya semuanya, yang sebagai panitia ya, merasa senang diikutkan di dalam event yang sangat mulia ini. Para pendengar, selain itu juga adanya event ini bisa mengangkat nilai-nilai Qur'ani, dan juga bisa mengangkat dari aspek sosial ekonomi UMKM ya, kita baik itu dari kota maupun provinsi sudah menyediakan yang begitu banyak, gimana agar kita ini di sela-sela MTQ Nasional itu juga didorong dengan UMKM yang tentunya adalah menjadi satu momen yang tersendiri. Banyak yang ditampilkan, banyak yang disuguhkan, tentunya dengan harga-harga yang paling murah ini sebagai kesepakatan. Jangan sampai orang-orang, tamu-tamu dari luar itu terkesan harus memiliki kesan yang baik, terutama di Kota Semarang, karena wajah Kota Semarang ini adalah sebagai ibu kota Jawa Tengah. Tentunya harus bisa menyiapkan sesuatu yang terbaik. Mari kita sosong dengan baik. Para pendengar rahimakumullah, Dalam kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengurai terkait dengan Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita itu pengen baik, pengen apa selamat, dan pengen kita semuanya menjadi tenteram, itu memang harus ada pedoman, ya. Pedoman Al-Quran ini bisa diimplementasikan di dalam Al-Quran, berbagai aspek kehidupan kita ini. Di antaranya adalah kita berbangsa dan bernegara, baik itu dalam konteks negara, misalnya sesuatu harus dimusyawarahkan, itu juga ada yang ada di dalam diri Al-Quran. Bagaimana kita menjadi warga yang baik, itu juga menjadi tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Para pendengar rahimahullah, maka mari kita bersama-sama di dalam menggali kembali kita, event ini ada nilai atau pesan yang luar biasa, yang ada nilai-nilai di dalam Al-Quran, ya, tidak hanya menjadi event, menjadi tuan rumah, tetapi di balik itu ada pesan yang kembali yang luar biasa, yaitu kita akan menggali, memaknai dengan baik, yaitu nilai-nilai Al-Quran. Banyak sekali di dalam kehidupan yang harus kita jiwai dengan Al-Quran ini. Para pendengar, mari kita bersama-sama untuk kita song-song untuk MTQ yang berada di Jawa Tengah ini, yaitu MTQ nasional yang ke-30, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggairahkan kembali di dalam pedoman kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Mbak yang bisa saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk bisa berbincang-bincang. Jadi MTQ hadir ini bukan untuk sebagai event yang cukup bergengsi saja, tetapi di sana ada pesan-pesan tentunya harus kita ingatkan, sebagaimana memperingati ada kelahiran Nabi, ada nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya substansinya adalah kita mengenang kembali, yaitu pesan-pesan isi di dalam Al-Quran yang harus kita pegangi. Ya, itu kira-kira matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun Ustadz atas tausiahnya. Dan setelah ini pendengar, kita akan lanjutkan ya untuk menjawab, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, kita berikan kesempatan, tapi kita akan jeda sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: masih bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik Quran untuk pedoman hidup dan MTQ Nasional ke-31. Ini sudah ada pendengar yang bergabung di telepon ya Ustadz, kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo? Baik, sepertinya terputus Ustadz, dan ini kita akan lanjutkan untuk menjawab di WhatsApp. Baik, ini sebenarnya sudah terhubung kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, ini sepertinya ada gangguan ya untuk penelpon kita ya. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu Ustadz untuk menjawab di WhatsApp ini ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ilham. Ustadz, kalau kita melihat pelaksanaan MTQ ke Nasional 31, sebenarnya apa makna penting dari penyelenggaraan MTQ ini bagi umat Islam, Ustadz?
1: Terima kasih. Yang pertama adalah karena ini event atau MTQ Nasional, kita merasa senang, merasa bangga. Seluruh masyarakat tentunya ada event Musabaqah Tilawatil Quran ini kan mengingatkan kembali untuk merefresh bahwa event ini itu tidak hanya sekedar sebagai apa ya, kita event yang besar yang membutuhkan biaya yang cukup besar ini, tetapi di balik ini ada pesan-pesan yang khusus. Jadi di antaranya adalah bahwa tentang adanya Musabaqah atau MTQ Nasional ini mengingatkan bahwa Quran itu kan sebagai pedoman hidup ya, petunjuk moral, petunjuk akhlak. Jadi diingatkan kembali, ya, mengajarkan nilai-nilai di sana. Dan tidak hanya festival yang sangat besar ini, tidak hanya itu, tetapi ada pesan-pesan khusus keadilan, kasih sayang, serta tata krama di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Itu kan akan kita lihat ini, karena itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran semuanya ya, dengan nilai-nilai itu. Nah, bagaimana kita akan bisa menghadirkan MTQ barangkali ya, supaya kita ini di tamu yang baik di antara adalah keramahan pada masyarakat untuk saling sapa, karena kehadiran dari berbagai tamu di wilayah Indonesia, berbagai rasa kita akan hadir di Semarang. Itu pesan ada dalam Al-Quran ya. Jadi bila harapannya juga kita keramahan, keadilan, terus aturan-aturan yang sudah kita ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Jadi menjadi fondasi utama di dalam bagaimana kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Itu kira-kira gitu, nggih. Jadi tidak hanya sekedar kita penyelenggara, terus kita event yang besar ini terus hanya sekedar menampakkan sesuatu yang sangat mahal, itu bukan, tetapi karena dibaca di sini adalah Al-Qur'annya, tentunya memiliki pesan-pesan yang harus kita lakukan. Itu nggih.
0: Baik, Ustadz. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Nisa. Ustadz, bagaimana cara kita memaknai MTQ Nasional ke-31 agar tidak berhenti pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik, tapi juga bisa mendorong masyarakat untuk mengamalkan isi Al-Qur'annya?
1: Iya, ya tentunya. Makanya itu saya sampaikan tadi, tidak hanya sekedar tetap nilai-nilai itu diingatkan kembali. Oh, ada MTQ ya. Nah, itu artinya sebenarnya ada harapan itu ya. Harap diingatkan supaya kita membaca, mendengarkan ya, dan juga tentunya memiliki nilai-nilai yang terbaik di dalam hal ini.
0: Baik, ini sudah ada yang telepon kembali. Nih kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Nadia. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Bagaimana kabarnya?
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Mutazam, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah Pak Yarutang.
2: Iya.
1: Monggo Pak.
2: Sesuai dengan topik tadi, apa yang Bapak paparkan, kita menyadari Pak bahwa kita tidak dapat mengubah dunia, namun kita dapat mengubah diri sendiri. Sehingga sesuai dengan paparan Bapak tadi, Musyadil dari Quran Nasional ketiga 1 tahun 2020 Semarang ini kan berfokus pada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup nyata dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa. Nah, bagaimana makna Al-Quran sebagai pegangan hidup menurut petunjuk utama, dan bagaimana serta bagaimana implementasi nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri dalam setiap hari Pak Ustaz? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarta atas pertanyaannya. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab.
1: Ya memang setiap orang itu, orang hidup itu memang membutuhkan pedoman ya. Apa saja itu, jadi saya pesan atau pedoman-pedoman itu sudah kita pahami isinya juga di dalam Al-Quran. Misalnya dalam konteks berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah memang agar kita tuh tahu si tahu bahwa ada pedoman hidup, tentunya langkah pertama dari merasa dulu ya, kita imani dulu Al-Quran ini, terus kita baca pelan-pelan apa sih sebenarnya maknanya. Yang kedua, ikhtiar untuk mengimplementasikan di dalam hal ini. Jadi itu menjadi fondasi. Jadi setiap langkah kehidupan kita itu pasti harus dijiwai dengan nilai-nilai atau pesan-pesan yang apa yang di dalam Al-Quran. Menurut saya kita adalah kita senang sih. Jadi di saya sekarang ini di dalam kehidupan kita berbicara oh, sudah jauh lagi ya untuk apa namanya menghidupkan ini. Satu di dalam untuk menghargai seseorang itu kan ada di dalam Al-Quran ini kan. Mas sampai sekarang MTQ Nasional ini mengingatkan kembali yang saya sampaikan itu tadi. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar merupakan satu event akbar ya yang terjadi saat sekarang ini, tetapi juga mengingatkan kembali betapa pentingnya kita diingatkan dengan masalah Al-Quran itu, enggak? Yang paling pesan itu seperti itu.
0: Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Di tengah banyaknya informasi dan pengaruh dari media sosial Ustadz, bagaimana Al-Quran bisa membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang sebaiknya kita hindari? Seperti apa Ustadz?
1: Ya makanya itu tadi saya katakan. Jadi pedoman Al-Quran itu sebagai membeda antara apa buruk itu ya, atau Al-Furqan yang memberikan batasan yang jelas antara hal-hal yang benar dan yang salah atau batil itu. Nah ini apa hudal linnas itu, Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau orang itu ingin mendapatkan petunjuk ya tentunya yang pertama harus kita senang dulu terhadap Al-Quran, terus kita ikhtiar untuk membacanya dan kita untuk memahaminya, dan tentunya kita ikhtiar untuk melakukannya, yaitu implementasinya ini. Nah, Al-Quran banyak sudah ayat-ayat yang menerangkan bagaimana agar bersikap di era digital saat sekarang ini yang cukup membahayakan bagi kita. Ada petunjuk di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Fujurat itu diterangkan inja akun fasikun binabain fatabayanu. Ini kan pedoman, mis. Kalau ada sebuah informasi orang fasik yang membawa informasi yang tidak jelas, tentunya sikap kita harus tabayun. Ini kan clear ya. Jadi Al-Quran juga memberi informasi ini. Jadi kalau ada di media sosial yang tidak jelas apa namanya informasi itu, ya sebagai orang beriman itu harus punya informasi itu kan, jangan sampai kita ini langsung larut ada orang yang menjelek-jelekan satu golongan, salah satu personal, ya itu harus kita lakukan tabayun. Itu sangat penting hal ini. Itu ya, jadi banyak ya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana di era sekarang ini, ya, kan banyak hal-hal yang informasi yang masuk itu ya. Kalau pengen selamat ya kita harus menyisi kita baik. Oke.
0: Baik, Ustadz. Ini sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan, kita akan jeda sebentar ya Ustadz, karena tadi sepertinya ada jaringan yang terputus-putus untuk sinyalnya, nggih. Kita akan lanjutkan sebentar lagi Ustadz setelah lagu berikut ini, nggih.

0: masih mendengar masih bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini ya. Dan ini sepertinya ada pendengar yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil suara teleponnya.
0: Oke, okay. Dengan siapa ini?
1: Dari Jawa Barat.
0: Baik, silakan untuk pertanyaannya.
1: Dengan Ahmad Irwan. Ini sama Mbak siapa ini?
0: Iya, silakan untuk pertanyaannya dengan saya Nadira.
1: Oh, Assalamualaikum Mbak Ustadz Murtadha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Yarto. Pak Irwan, nggih, maaf.
1: Oh, iya, Pak Ustadz.
2: Lama enggak jumpa. Udah
1: enggak asing lagi suara saya kan seperti itu.
2: Iya.
1: Begini, Pak. Saya menoleh sedikit luar tema. Kalau saya menyikapi fenomena sekarang yang terjadi kan seperti itu kan. Di mana negara kita ini masih jauh, Pak, dari negara yang disebut Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Karena banyak kebijakan-kebijakan dari pihak penguasa yang menimbulkan kontra di masyarakat. Nah, seperti apa, Pak? Mohon sedikit jelaskan, seperti apa, bagaimana yang disebut negara Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Karena negara ini masih jauh dari seperti itu. Terima kasih, Pak. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz untuk langsung bisa dijawab.
2: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi ini skala besar ya. Tentunya tadi sudah saya sampaikan agar bisa menghidupkan yaitu negara Baldatun Thayyibatun yang memiliki makna bahwa negara kita ini cara bahasa Jawanya itu kan gemah ripah loh jinawi itu ya. Artinya segala sesuatunya itu bisa tercukupi dengan baik, dengan rasa dan adil ya. Nah, itu pun kan sudah dalam pesan-pesan Al-Qur'an itu sudah banyak. Cuman persoalannya adalah belum bisa dipahami dengan baik. Belum bisa ya. Artinya ini memang membutuhkan untuk pemahaman apa yang pesan-pesan itu dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu event ini itu kan mengingatkan untuk semua ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak hanya sekedar menjadi satu terkait dengan masalah persoalan-persoalan bangsa itu sebenarnya ya sudah ada tapi memang dibutuhkan. Saya harapkan hadirnya musabakah atau MTQ ini yang semua rakyat bangsa Indonesia yang Muslim ini harus bisa mengingat kembali lah ya, seperti kita memperingati nuzul Quran itulah kira-kira ngatan. Jadi tidak muspro sehingga kita konsentrasi yang dibaca Al-Quran, yang dibaca ini adalah keindahan Al-Quran dan lain sebagainya, itu mananya. Tentunya kita setelah kita mendengarkan itu ternyata ada pesan-pesan yang luar biasa yang menjadi pedoman di dalam kita berbangsa dan bernegara. Maka betapa pentingnya menurut saya ada event seperti ini untuk kita merefresh kembali, mengingat kembali ya di dalam hal ini, karena ini sifatnya adalah event yang besar, tentunya adalah pasti konsentrasinya terkait dengan masalah Al-Qur'an dan pesan-pesan itu yang diharapkan ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, bagaimana ini cara untuk memulai agar negara kita itu Baldatun Thayyibah ya, yang baik kita. Yaitu tadi pesan-pesannya ini ya memang tidak semudah yang kita bayangkan ya, tidak semudah yang kita kita impikan itu ya, tanpa kita akan merubahnya sendiri di dalam hati ini. Tuh, okay, Pak Irwan.
0: Okay. Baik, Ustadz, terakhir ini untuk harapannya Ustadz, terutama dalam pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 ini, terutama bukan hanya untuk peserta, tapi juga untuk masyarakat luas. Harapannya seperti apa, Ustadz? Monggo.
2: Ya, terima kasih para pendengar dan saya ucapkan selamat dari tamu-tamu saudara-saudara kita yang dari jauh-jauh ya, seluruh Indonesia yang akan datang ke Semarang. Di Jawa Tengah ini ada event besar. Tentunya kami harapkan ya kita bisa memahami betul bahwa ini adalah event yang besar. Tentunya diingatkan terkait dengan masalah Al-Quran. Yang kedua, sebagai tuan rumah tentunya dengan penuh harapan kita saling silaturahim saudara-saudara yang jauh-jauh melalui ikatan dengan adanya MDG Nasional ini menjadi satu perekat juga secara sosial. Ya, ini apa namanya, dan melihat tidak hanya bagaimana di dalam kesiapan kita. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, mari kita hadirkan pesan-pesan Al-Quran ini termasuk kita menjadi sukses, yaitu sukses penyelenggara dan sukses tentang prestasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Yang terakhir adalah kita bisa melayani saudara-saudara kita dengan baik, penuh keramahan, dan bisa memberi kesan yang baik, baik itu secara kekeluargaan maupun apa yang kita sajikan yang ada di Semarang ini menjadi kesan yang baik, sehingga orang teman-teman yang di luar itu bisa memberi kesan yang baik untuk di Jawa Tengah dan pada umumnya, gitu nggih.
0: Amin. Terima kasih Ustaz atas pencerahan pada pagi hari ini. Semoga pelaksanaan MTQ ke-31 dapat berjalan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Kita bertemu lagi di minggu depan nggih Ustaz. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Tapi jangan kemana-mana. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Untuk mengangkat, mencerdaskan, memberikan wawasan, memberikan masukan.
3: Kami mendapatkan 1.716 batang rokok ilegal.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mendorong RRI mampu menjadi ruang publik untuk memperluas wawasan masyarakat. 1.716 batang rokok ilegal dari 3 lokasi diamankan tim gabungan di Kabupaten Rembang. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mendorong RRI mampu menjadi ruang publik yang memperluas wawasan masyarakat mengenai berbagai potensi bangsa. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
2: Kiranya bisa memegang marwah tersebut.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena berharap Radio Republik Indonesia RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dalam mencerdaskan masyarakat di usia ke-81 tahun. Menurutnya, tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur harus diterjemahkan melalui siaran yang mampu memperluas wawasan masyarakat mengenai makna kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Samuel kepada RRI kemarin mengatakan, pemahaman tentang kemakmuran penting dibangun karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Masyarakat juga harus memahami potensi diri, kemampuan yang dimiliki, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Samuel berharap RRI mampu menjadi ruang publik yang memperluas wawasan masyarakat mengenai berbagai potensi bangsa. RRI juga diminta tetap memegang marwah sebagai sarana komunikasi negara sekaligus komunikasi publik dengan tidak berhenti pada penyampaian informasi.
2: Kiranya bisa memegang marwah tersebut untuk mengangkat, mencerdaskan, memberikan wawasan, memberikan masukan mengenai segala kapasitas yang ada di Republik ini dan bagaimana untuk mengelola dan menangani segala kekayaan yang ada di negeri ini.
4: Samuel juga mendorong RRI mengangkat potensi ekonomi masyarakat seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun menurutnya dukungan tersebut harus lebih substantif dan tidak sebatas memberitakan kegiatan atau mempromosikan produk. Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah Anna Sahirul Ali menilai RRI memiliki peran strategis sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan berbagai potensi yang dimiliki. Menurutnya, peran tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan seiring RRI memasuki usia ke-81 tahun.
5: Memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan terhadap perjalanan bangsa ini. Dan kemudian juga RRI mau tidak mau menampung seluruh potensi dan yang ada di masyarakat. Ini kan juga tugas yang tidak ringan.
4: Lebih lanjut, Anas mengatakan, semakin kuat RRI membuka ruang partisipasi publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, peran tersebut diharapkan terus dijaga dan diperkuat seiring perjalanan RRI memasuki usia ke-81 tahun. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan siaran Radio Republik Indonesia RRI masih menjadi andalan masyarakat, utamanya para pelaku wisata dan budaya. Melalui pemberitaan RRI, para pelaku wisata terbantu dipromosikan ke masyarakat. Berikut laporan Widias Cahyono.
6: Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
7: Di era digitalisasi seperti saat ini, keberadaan siaran radio, utamanya Radio Republik Indonesia, masih menjadi andalan masyarakat, utamanya para pelaku wisata dan budaya. Keberadaan siaran radio dinilai menjadi salah satu sarana informasi destinasi wisata dan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ketua Forum Destinasi Wisata Kabupaten Magelang, Edward Avian, kemarin mengatakan, para pelaku wisata di Kabupaten Magelang merasa terbantu dengan adanya pemberitaan dari RRI, khususnya terkait promosi pariwisata di Kabupaten Magelang. Menurutnya, selama ini hubungan antara pelaku wisata di Kabupaten Magelang dengan RRI telah berjalan sangat erat. Ia berharap di usianya ke-81 tahun, RRI bisa terus memberitakan berita-berita yang menginspirasi bagi masyarakat dan menghubungkan seluruh negeri.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Magelang.
7: Darmawan, salah satu warga Kecamatan Bundilan Kabupaten Magelang, mengatakan di tengah gempuran media yang terus berkembang, keberadaan radio masih banyak yang mendengarkan dan juga menjadi sarana informasi di bidang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Magelang. Menurutnya, RRI hingga saat ini masih menjadi rujukan informasi bagi para pelaku pariwisata dan budaya serta kuliner. Selain itu, sarana informasi tentang tempat-tempat wisata di Kabupaten Magelang juga memberikan laporan jalur alternatif bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata yang ada.
6: Untuk RRI, ini juga masih menjadi rujukan informasi terkait dengan pariwisata maupun budaya yang ada di Kabupaten Magelang.
7: Ia menambahkan, RRI semakin maju dengan hadirnya berbagai macam platform yang bisa dipilih masyarakat untuk bisa mengikuti perkembangan informasi berita. Selain itu, berita yang disajikan RRI lebih dipercaya, aktual, dengan narasumber yang dapat dipercaya juga. Widya Cahyono melaporkan RRI Resmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman dan hadirnya beragam platform informasi, seperti apa RRI dipandang oleh masyarakat yang selama ini dekat dengan siaran dan kiprahnya?
8: Bagi sebagian masyarakat, RRI bukan sekedar radio, tetapi telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang menemani dari masa ke masa. Salah satunya Pak Yarto, yang telah setia mendengarkan RRI sejak 70-an.
9: Paling tidak ada eksistensinya dan kepuasan pendengar menjadi kompas utama untuk nilai sejauh mana RRI berhasil bertransformasi dan tetap relevan di tengah disrupsi media digital. Itu sebagai tolak ukur saya, peran pendengar dalam usaha RRI yang ke-81 ini kan dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek strategis. Itu yang kami harapkan seperti itu.
8: Di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, RRI juga memiliki peran dalam menghadirkan informasi dan pengetahuan yang mendorong budaya literasi. Pandangan tersebut disampaikan oleh Etika, seorang pegiat literasi.
10: Halo, ini Etika, penulis cerita anak. Bagi saya, RRI adalah media informasi up to date. Saya terbayang saat kita berkendara dan butuh informasi terkini tentang lalu lintas jalan, kita akan menyalakan radio, karena radio jadi sumber terupdate kita. Selain itu, bagi saya, kredibilitas RRI itu terpercaya, karena RRI menyiarkan informasi dengan akurat. Beritanya tidak membuat orang terkena misinformasi dan kebingungan data. Makanya, keberadaan RRI itu masih sangat bermanfaat bagi kita semua.
8: Tak hanya sebagai sumber informasi, RRI juga hadir mendukung aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Arya Masita, Ketua Pasar Sehati, Komunitas UMKM Kota Semarang, melihat keberadaan RRI dari sisi kedekatannya dengan masyarakat dan dunia usaha.
11: Bayang nggak nyangka juga ternyata usianya sudah 81 ya. Dan di sini kan sudah, jadi sudah dari zaman perjuangan menjadi sahabat dari mungkin kakek nenek dan orang tua kita semuanya. Jadi itu bisa menginspirasi warga, bisa menjadi jembatan informasi, edukasi, ataupun hiburan untuk yang kaula muda. Dan ya, artinya di sini RRI dari usia 81 itu bisa menjangkau dari kita yang masih muda sampai ke usia yang sesepuh itu tadi, Mbak Ima. Konsepnya juga lebih ke muda ya, kreatif gitu. Jadi itu tidak membosankan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Radio Republik Indonesia RRI memperingati Hari Radio ke-81 menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Tanggal 11 September 2026, Radio Republik Indonesia RRI memperingati Hari Radio ke-81. Momentum ini sekaligus meneguhkan kembali radio sebagai ruang publik yang menghadirkan informasi terpercaya bagi masyarakat. Tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menempatkan suara publik sebagai kekuatan penting dalam kehidupan bangsa. Radio tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan secara utuh. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media

0: telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan menikmati konten. Karena itu, RRI berkomitmen memperkuat transformasi multiplatform tanpa kehilangan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Tema Hari Radio ke-81 sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan RRI harus memberikan manfaat nyata. Suara Indonesia tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi hadir melalui informasi, edukasi, hiburan, dan layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan nasional, RRI memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan dengan realitas masyarakat. Memasuki usia 81 tahun, tantangan RRI bukan sekedar mempertahankan eksistensi radio, tetapi memastikan relevansinya di tengah perubahan zaman. Kepercayaan publik harus menjadi modal utama dalam menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hari Radio ke-81 seharusnya menjadi momentum evaluasi sekaligus peneguhan komitmen RRI. Suara Indonesia harus terus hadir, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju masa depan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. 1.716 batang rokok ilegal dari 3 lokasi diamankan. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Rembang bersama kantor Bea Cukai Kudus, TNI, dan sejumlah organisasi perangkat desa atau OPD. Berikut laporan selengkapnya.
2: Apanya cukainya? Nggak tahu ya?
3: Nggak tahu.
4: Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Rembang, kantor Bea Cukai Kudus, TNI, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait menggelar operasi penindakan barang kena cukai ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 1.716 batang rokok ilegal dari 3 lokasi berbeda. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim intelijen dan penindakan di lapangan. Operasi digelar di 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Rembang, Sulang, dan Bulu. Menurutnya, barang bukti terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bulu.
5: Hasil daripada kegiatan hari ini adalah kami mendapatkan 1.716 batang rokok ilegal, yaitu rokok yang dilengkapi kita cukai salah peruntukan, sehingga rokok ini bisa juga dikategorikan adalah rokok ilegal.
4: Sementara itu, seorang pedagang, Ina, mengaku belum memahami bentuk pelanggaran terkait penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Rokok tersebut diperoleh dari penyuplai atau sales yang berkeliling dengan menawarkan barang dagangan dan sistem bayar tempo.
2: Mak kesini?
6: Ya nawarin aja gitu.
2: Jenengan tahu yang penting rokok ada cukainya,
6: gitu,
2: emang
6: ada cukainya gitu.
2: Ternyata
6: salah peruntukan katanya.
2: Ilegal.
6: Siap. Besok diteliti lagi ya.
4: Seluruh barang bukti hasil operasi gabungan tersebut kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk proses penyidikan dan penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, musim timuran kembali menjadi pukulan bagi nelayan di tempat pelelangan ikan atau TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Gelombang tinggi membuat hasil tangkapan ikan merosot tajam. Selengkapnya, laporan Miftahuddin Herun.
7: Tanggapannya ini sepi, Pak.
8: Awet berapa nih?
7: Awet nyadran sedekah laut, Pak.
9: Nelayan asal Desa Teratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Carsono, mengatakan hasil tangkapan saat ini jauh dari kondisi normal. Jika sebelumnya dalam sehari ia mampu membawa pulang sekitar 4 basket ikan dengan nilai mencapai Rp800.000, ini hasilnya hanya sekitar 1 basket dengan nilai Rp200.000 saja.
7: Normal niku terine biasanya kok 3 basket, 4 basket, kawan basket niku apa? Nah, niki kan asale 1 basket.
8: Berarti nek 1 basket niku pinter.
7: sak baset niku nek kados niku sing ageng paling 200.
9: Penurunan tersebut membuat pendapatan nelayan tertekan. Dengan hasil tangkapan yang minim, penghasilan dari melaut praktis hanya cukup untuk menutup sebagian kebutuhan operasional. Bahkan belum memperhitungkan biaya lain yang harus

0: dikeluarkan saat melaut. Bagi nelayan kecil, situasi tersebut menjadi pukulan berlapis. Ketika cuaca tidak bersahabat, kesempatan melaut berkurang. Pengurus TPI Wonokerto, Suratno, mengatakan aktivitas lelang sejak Agustus 2026 hingga September ini belum kembali normal. Memasuki September, aktivitas lelang mulai terlihat meski belum kembali
1: September lah mulai ramai, ada teri, ikan semua ada.
0: Nelayan berharap kondisi laut segera membaik dan pasokan solar subsidi dapat lebih terjamin agar aktivitas melaut serta pelelangan ikan kembali bergerak. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Bintedi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, anggota Batalion 21 Grup 2 Kopassus tahun anggaran 2026 kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Desa Wonosari, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal. Berikut berita selengkapnya.
3: Kegiatan hari ini sebetulnya kegiatan bakti sosial dan pengecekan kesehatan gratis.
4: Anggota Batalion 21 Grup 2 Kopassus tahun anggaran 2026 menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Wonosari, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal, Senin kemarin. Petugas medis yang melakukan cek kesehatan adalah anggota TNI sendiri dibantu petugas medis dari puskesmas setempat. Pemeriksaan kesehatan gratis di salah satu desa terpencil di wilayah Kendal ini mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Ratusan warga yang didominasi orang tua tampak mengantri untuk melakukan cek kesehatan. Leda Menteri Edi Santoso mengatakan sebanyak 31 anggota Batalion 21 Grup 2 Kopassus tahun anggaran 2026 melakukan latihan operasi khusus tingkat peleton di wilayah Desa Wonosari, Pegadon. Latihan yang digelar selama 7 hari sudah dilakukan dengan baik. Kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat Desa Wonosari karena telah menerima anggota Batalion 21 dengan baik. Pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek gula darah, tensi, dan asam urat. Selain itu juga disampaikan sosialisasi atau pesan-pesan agar para warga selalu menjaga kesehatan.
3: Karena sudah selesai kegiatan latihan, bentuk ucapan terima kasih kami menggelar kegiatan bakti sosial dan pengecekan kesehatan gratis. Untuk tenaga medisnya ada tenaga medis dari TNI, ada tenaga medis dari pemerintah daerah juga.
4: Sutria, salah satu warga, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis dari tentara ini. Ia pun menyempatkan datang untuk periksa gula darah dan asam urat.
5: Terima kasih buat mas-mas angkatan TNI. Semoga sukses.
4: Warga yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis juga mendapat bingkisan. Masing-masing mendapatkan bingkisan berupa paket sembako atau sarung. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berita olahraga.
7: Berita olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI menilai olahraga bukan hanya soal juara, tetapi ruang kebersamaan. Berikut feature olahraga dari Ima Arya.

0: pasti lewat sepak bola prestasi. Bisa masuk di street soccer yang sejenis. Bisa masuk di apa namanya freestyle. Bisa masuk di persejasi sepak bola berjalan. Jadi yang sejenis ini kan di prestasi dan di koni ada. Yang tidak tertampung di koni prestasi bisa di koni.
1: Semangat itulah yang terus dibangun Kormi Jawa Tengah. Saat ini terdapat 51 induk organisasi olahraga masyarakat yang menaungi beragam aktivitas. Mulai dari senam, yoga, tai chi, olahraga pernafasan hingga olahraga tradisional seperti egrang, terompah panjang, hadang, jemparingan, bahkan juga ketapel. Semua memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap aktif bergerak dengan cara yang menyenangkan. Olahraga masyarakat juga terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Remaja yang selama ini lebih akrab dengan gawai mulai diajak bergabung dengan komunitas olahraga yang sesuai dengan minat mereka tentunya. Senam dikemas lebih modern, sementara permainan tradisional dikenalkan kembali melalui program ke sekolah-sekolah agar generasi muda kembali mengenal olahraga yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Lewat konsep festival, olahraga tidak lagi dipandang sebagai ajang mencari siapa yang paling hebat. Festival menghadirkan suasana yang lebih akrab, penuh kegembiraan, dan membuka ruang bagi siapa saja untuk mencoba olahraga tanpa rasa takut kalah. Nilai kebersamaan menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan persaingan. Pada akhirnya, olahraga bukan hanya soal mencetak juara. Lebih dari itu, olahraga adalah cara membangun masyarakat yang sehat, mempererat silaturahmi, sekaligus menghadirkan kebahagiaan melalui gerak bersama. Karena sejatinya, setiap

0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga selama sepekan yang dirangkum dalam Tinjauan Olahraga bersama Agus Herianto. Berikut laporan selengkapnya.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam Tinjauan Olahraga bersama saya, Agus.

Pendengar, pelaksana tugas Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah Khairul Anwar mengaku lega pelaksanaan kompetisi Piala Suratin Jawa Tengah 2026 berjalan sukses. Meski digelar di masa transisi dengan segala keterbatasan, namun pelaksanaan kompetisi dapat berjalan sangat sukses. Hal itu dikatakan Khairul Anwar usai gelaran Piala Suratin Jawa Tengah 2026 di Surakarta. Lebih lanjut dari awal, PSSI berkomitmen untuk Piala Suratin U13, U15, dan U17 berjalan terus. PSSI tak ingin stop kendati sedang berada di transisi kepengurusan. Dan hasilnya semua berjalan lancar dan sama-sama PSSI tahu hasilnya. Menurutnya secara khusus Khairul menyoroti tentang meratanya pola pembinaan sepak bola di Jawa Tengah saat ini. Khairul menambahkan di final juaranya dibagi rata semua daerah mulai dari timur ke barat dan selatan ke utara. Sedangkan Esko PSSI Muhammad mengapresiasi gelaran Piala Suratin Jawa Tengah 2026. Sebagai Esko yang membidangi kompetisi, ia melihat perkembangan Jawa Tengah meningkat signifikan. Khairul dan Muhammad sepakat bahwa konsistensi pembinaan yang berjenjang dan fasilitas yang memadai akan melahirkan sebuah prestasi yang hebat. Sementara tiga juara Piala Suratin Jawa Tengah berasal dari daerah berbeda. Di usia 13 diraih SSB Terang Bangsa Semarang yang berada di sisi utara Semarang. Untuk U15 dijuarai oleh Savin Pati FC mewakili tim-tim yang ada di timur. Sedangkan wilayah barat selatan diwakili PSCS Cilacap Junior yang merebut gelar juara Piala Suratin Jawa Tengah usia 17 tahun.

Dengan kontingen Kota Semarang keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah tahun 2026, tuan rumah nyaris mendominasi perolehan medali dengan mengoleksi 99 emas, 58 perak, dan 58 perunggu. Setelah berlangsung selama 6 hari, Popda Jawa Tengah 2026 resmi berakhir. Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga menjadi 3 daerah dengan perolehan medali terbaik yang diumumkan dalam acara penutupan di Gor Indoor Jatidiri Semarang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah berkompetisi dalam ajang olahraga pelajar tersebut. Arya mengatakan hasil Popda Jawa Tengah 2026 juga menunjukkan peta kekuatan olahraga pelajar di Jawa Tengah semakin merata. Hal tersebut terlihat dari seluruh kabupaten kota yang berhasil membawa pulang medali. Sedangkan Wali Kota Semarang Agustina Wilejeng Pramestuti mengapresiasi atlet pelajar yang menjadi juara umum Popda Jateng. Menurutnya, prestasi juara umum di Popda Jateng 2025 menjadi motivasi untuk mempertahankan pembinaan atlet Kota Semarang. Program latihan dan pembinaan yang telah berjalan akan dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk menghadapi Popda di tahun berikutnya. Sementara Pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk memberi bonus kepada atlet pelajar.

Pendengar, Hari Olahraga Nasional atau yang akrab disingkat HORNAS merupakan salah satu agenda penting nasional yang diperingati secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 9 September. HORNAS Nasional ke-43 tahun 2026 dengan mengusung tema HORNAS menuju masyarakat aktif dan bugar, menjadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. HORNAS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari. Ketua Pengprov Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Porserosi Jawa Tengah, Erlangga Ardiansyah Wibowo mengatakan, di hari HORNAS membawa makna strategis dalam memperkuat karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai luhur sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kerja sama tim. Lebih lanjut, olahraga terbukti menjadi alat pemersatu bangsa dan momentum kebangkitan olahraga maupun berkontribusi untuk negara. Sedangkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, mengatakan peringatan Hari Olahraga Nasional memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, jauh melampaui sekedar perayaan seremonial atau kompetisi perebutan medali semata. Makna utama Hari HORNAS adalah upaya sistematis untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat, di mana aktivitas fisik dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Arya menambahkan, peringatan HORNAS tidak hanya menjadi sekedar seremonial tahun belaka, melainkan sebuah momentum reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk mengingat kembali perjalanan panjang dunia olahraga, perjalanan panjang dunia keolahragaan di tanah air.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang masih dalam perjalanan untuk bekerja, bersekolah ya, jangan lupa juga untuk update cuaca ya, karena pagi hari ini kita akan update informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan sudah duduk bersama kami Prakirawan Agustri yang akan memberikan informasi. Selamat pagi rekan Agustri, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi Mbak Nadira, baik saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam, umumnya berawan berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini, Mbak.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya dan selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian ya perakiran informasi, update informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda, semoga juga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan cuaca bisa bersih.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

aktivitas, boleh sekali pendengar Anda membagikan bagaimana kondisi lalu lintas ataupun informasi cuaca di daerah Anda ya. Sampaikan saja pendengar ke 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan sembari menunggu atensi Anda pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.